0: Tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lihat kalimatnya, bagaimana makna? Lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena cukup panjang sekali. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka. Maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman sudah masuk surga. Siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka. Dah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99%, masuk ke mana?

Tanya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul araf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalas al-mu'minuna minan nar. Sampai ketiga, ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Tayyib, sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum dan macam-macam masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan, Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Asyaddu munasyadatan, munasyada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi biyadih. Sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis, ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Falladhi nafsi biyadih. Maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqul, maka mereka berkata. Fayaqulu, maka mereka berkata, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami dan memberikan nikmat surga sekarang. Wa ya Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami, hum ashabuna. Mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna. Hum ikhwanuna. Mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana. Ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana. Kanu yusalluna ma'ana. Mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah yang kehilangan saudaranya. Kok enggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat, padahal dia punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon terus mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum. Hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan. Bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhradu, akhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti. Ya, ada di Al-Bukhari dalam hadis ke-14, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib. Sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Setelah selesai, hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu. Ya, dosa-dosa yang begitu besar, tidak bisa keluar dan kekal di dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah. Seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah, tiba-tiba ada sekelompok teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya enggak temukan dia di sini. Itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa. Antum sholat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa, 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih ya Allah, begitu saya masuk, teman saya enggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu ya Allah. Tapi permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya. Jadi syafa

saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qur'annya mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nani fa anqadakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke leher dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Baik, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat, ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat. Jadi macam-macam. Ya fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Qur'an, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya, dia teman saya, apa? Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama, ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah. Jangan pisahkan. Tanya, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mungkin masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, tolong ya Allah, Adi Hidayat telah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه Yang ke-11 adab-adab aturan-aturan mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu, dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat bagi laki-laki dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan, sudah selesai tuntung semuaan, maka hendaklah engkau menghadap kiblat. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Jadi paling renggang kira-kira sekilan. Jarak antara batis kanan dan batis kiri itu paling renggang sekilan atau kurang pada sekilan. Jangan sampai antara dua batis itu tegatuk, kerapatan ngerennya. Direnggangkan dua batis, jangan rapat, kayak apa rapat tegatuk, dan jangan limpua pada sekilan. Sahasta misal antara dua batis peranggangan itu, batis kanan batis kiri sejajar rata, dan ujung-ujung jari 10 di batis itu menghadap kepada kiblat. Ujung batis menghadap kiblat, jari-jari jam itu artinya. Maka ini jangan kerapatan bergetuk dua batis, ranggang lebih pada sekilan jangan, bermaju sedikit, berundur sedikit jangan, mesti rata dan menghadap kiblat. Jangan teka itu, karena batis kita pada adatnya, pada biasa kayak itu. Sedangkan sembahyang ini adalah ibadat yang berbeda dengan adat. Sembahyang ibadat berbeda dengan adat. Nah, adat kita batis senjem itu biasanya. Bila sembahyang jangan lagi dipakai adat ini, mesti ibadat. Nah, ibadat macam apa? Lurus batis rata akan supaya jari-jari 10 batis ini 4 seluruhnya menghadap kepada kiblat. Baik laki-laki, baik bini-bini sama tuh. Dan berdirilah dengan tegak artinya kepala pun tegak. Ada perselisihan ulama mengenai kepala. Ada yang mengatakan tegak mata melihat di tempat sujud, tapi caget juga. Ada yang mengatakan kepala bertunduk sedikit, sedikit bertunduk, mata menghadap apa, melihat kepada tempat sujud juga. Jadi situ ada khilaf ulama. Kemudian baca ulimu surat Qul huwal a'udzu birabbin nas sampai akhirnya. Engkau baca surat tersebut, Qul a'udzu birabbin nas tadi, dengan niat untuk
membintingi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu

bermunajat dengan dia. Jadi munajat itu isi masdar timbangan mufa'alah. Naja yunaji munajatan, timbangannya qatala yuqatilu muqatalatan. Nah itu biasanya menunjukkan berdua munajat, saling berdialog, saling jawab menjawab, saling minta memberi, itu munajat. Jadi orang munajat tuh kadang mau sorangan, pasti ada yang dimunajati sama orang bakalahi, mau sorangan bakalahi, pasti ada yang dikalahi. Timbangannya itu qatala yuqatilu muqatalatan, naja yunaji munajatan. Nah, di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat. Jadi kita berdiri di hadapan Tuhan itu sambil kita merasakan sebentar lagi kita akan bermunajat. Sebentar lagi kita akan dipanggil masuk ke dalam satu ruangan untuk bermunajat, untuk berdialog, bermunajat dengannya. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai. Malu atau takut, tingkatan yang lebih rendah, takut. Kita takutan lawan Tuhan kalau sudah dipanggilnya munajat bepandir, kita dalam keadaan pikiran ke lain, takutan kita. Nah, yang lebih baik lagi pada takutan, malu. Jadi kita munajat itu mesti merasakan apa-apa yang dijawab oleh Allah terhadap yang kita baca. Kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Tuhan menyahut kepada kita, ya Tuhan, hambaku telah memuji aku. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Tuhan menyahuti kita. Ikam, ya Tuhan, sudah memuji kepadaku. Ar-Rahmanirrahim, naiknya memuji pulang yang kedua untukku. Maliki yaumiddin, ya Tuhan, ke memuji lagi kepada aku yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini ya Tuhan, perpisahan antara pujian engkau lawan apa yang kita hendak minta. Kita minta ihdinash shiratal mustaqim, berikan aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Tuhan menyahut apa? Ku beri apa yang kamu minta itu, ya Tuhan. Nah, itu ngarangnya munajat. Jadi sembahyang itu kita mesti merasakan dalam hati kita bahwa apa yang kita baca itu didengar oleh Tuhan dan disahut oleh Tuhan. Nah, kita takutan kalau dalam sembahyang itu lalai, takut kalau sembahyang itu kita lupa terhadap apa yang kita baca, terhadap apa yang disahut Tuhan kepada kita. Dan dengan dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia, takut kita, bisikan syahwat dan hawa nafsu, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahasiamu. Allah tahu kita lalai, kita pikiran ke lain, Allah tahu itu. Dan melihat Tuhan ke dalam hatimu, dan Ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Dalam sembahyang itu jelas sudah kita ada sifat rendah diri. Kenapa? Ngarannya gin sembahyang, ngarannya gin salat. Salat itu artinya apa? Permohonan, doa. Setiap orang yang minta itu mesti merendahkan diri.
Kalau orang minta lawan sesuatu, minta kepada Allah dengan hati yang sombong, jelas sudah ditolak oleh orang yang kita mintai itu. Nah, sembah yang menyembah yang kuasa. Kalau kita menyembah, pasti kita merasakan bahwa diri kita ini hina. Kalau kita menyembah, kita pasti merasakan diri kita berhajat. Kalau kita menyembah, kita merasakan bahwa yang disembah itu orangnya mulia, agung, kaya, raya, gagah, perkasa, dan sebagainya. Bila kita kadang merasakan dalam sembahyang hal-hal seperti itu, marahnya kada sembahyang. Orang yang minta kepada orang lain, orang yang minta pasti merasa bahwa dirinya ini kurang. Dan ia hanya Allah menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri, tawadhu. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Itu tingkatan orang-orang aulia. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Itu makam ihsan yang tertinggi. Melihat Allah itu adalah puncak segala kenikmatan. Melihat Allah puncak segala kebahagiaan. Di dalam surga, kayak apapun orang surga itu asiknya bermain-main, kayak apapun asiknya orang surga itu bersenda gurau, bagaimanapun orang surga lezatnya makan hidangan surga, tapi begitu ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa hendak bertemu Allah, semuaan meninggalkan kesibukannya. Kenapa? Karena kelezatan yang paling lezat itu adalah memandang zat Allah. Nah, kawalah sembahyang kita macam itu lezat. Nang hanya bisa sembahyang itu lezat adalah orang-orang tingkatan yang sangat mencintai Allah. Nah, itu tujuan akhir daripada sifat ihsan. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jadi sembahyang itu nikmat, sembahyang itu paling nyaman. Makanya jar Nabi, waj'ilat qurratu aini bis-shalah. Waj'ilat qurratu aini bis-shalah. Ujar Nabi, paling menyenangkan hatiku adalah sembahyang. Aku jar Nabi suka harum-haruman, suka perempuan, suka yang nikmat-nikmat, tapi yang paling menyenangkan hatiku adalah sembahyang. Nah, karena dengan sembahyang itu beliau sama dengan melihat Allah, bertemu dengan Allah. Nah, maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kada bisa kita ke situ, kada bisa menempati ini. Nah, dan jika engkau belum mampu berbuat demikian, kalau kita sembahyang itu belum bisa mendapatkan kenikmatan seolah-olah melihat Allah, kada kawal macam itu, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Namun kada kawal, di situ kita duduk. Kalau yang pertama tadi orang sembahyang nikmat, yang pertama tadi orang sembahyang senang, yang kedua ini sembahyangnya lapah. Kenapa? Karena diawasi. Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Itu sembahyang dengan nikmat, dengan kelezatan. Kalau kita kada kawa macam itu, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyanglah kamu dalam keadaan merasakan bahwa kita ini dipantau, diawasi oleh Allah. Lalu sembahyang lapah jadinya. Orang diawasi pasti lapah. Mengapa? Karena bila diawasi orang, kita kada nyaman. Nah, kenapa kada nyaman? Karena selalu berhati-hati. Kalau tersalah, tersalah mengangkat takbir, tersalah cara berdiri, tersalah cara mengangkat tangan, tersalah cara bersujud, tersalah cara rukuk, lalu hati-hati semuaan, lapah jadinya. Nah, jadi kalau kada kawa tingkatan yang pertama, nang ini diambil. Nang kada kawa kita langsung kepada sembahyang itu lezat, kepada sembahyang itu nikmat sebelum kita
merasakan kalau sembahyang ini diawasi oleh Allah. Ini tingkatan-tingkatannya macam itu. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian seperti yang pertama tadi, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Nah, jadi orang yang meyakini bahwa Allah itu melihat sembahyangnya, Allah itu mengawasi gerak-geriknya, otomatis sembahyangnya bagus, otomatis sembahyangnya khusyuk, otomatis sembahyangnya rapi, teratur baik. Dan apabila hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, tuhuk sudah sembahyang, hendak merasakan kayak apa sembahyang itu supaya bujur-bujur merasa diawasi Allah, kada kawa. Sudah berusaha sembahyang itu hendak merasakan bahwa Allah itu memantau gerak-gerik, kada kawa mau hadir macam itu. Nah, maka ini adalah berpuncak daripada kurangnya ma'rifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Itu kendalanya, karena kita kurang ma'rifat, kurang mengenali keagungan Allah. Sebabnya kita kurang merasakan bagaimana pengawasan Allah. Coba engkau bayangkan perbandingannya. Jika ada orang yang saleh, jika ada orang yang saleh daripada keluargamu atau tetanggamu atau gurumu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyang, coba kita bayangkan, mau kita nih sembahyang di hadapan orang yang takwa, kita sembahyang di hadapan orang yang saleh di antara lingkungan kita, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya, kepada orang saleh tadi. Bayangkan kalau kita sembahyang di hadapan guru kita, pasti hati kita khusyuk lawan guru kita yang mengawasi itu. Pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Gatal-gatal saja kalau bani manggaru karena sembahyang di hadapan guru, karena sembahyang di hadapan orang yang saleh. Saling gatalan itu kalau bani manggaru. Kenapa? Karena merasa sini mengawasi sembahyang kita. Kita merasakan bahwa sini memantau, melihati sembahyang kita. Otomatis anggota badan pun khusyuk. Oleh itu, kembali engkau menasihati dirimu. Sesudah itu baru kita nasihati diri kita. Dan katakan padanya, pada diri kita, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah, dan ia adalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Kenapa ia malu sembahyang kada serius? Kenapa ikam malu sembahyang kada bujur-bujur di hadapan orang saleh? Padahal orang saleh itu hamba seperti kamu. Padahal dia adalah hamba Allah. Apabila manusia itu meneliti, mengawasi sembahyangmu, engkau boleh khusyuk, engkau bisa khusyuk, dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi ilok di hadapannya si manusia tadi, sedangkan ia hamba tadi tidak memiliki apa-apa.
dan tidak dapat memberi sebarang kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Tuhanmu yang mengetahui segala rahasiamu. Dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu, lebih inting pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Nah, kita arahkan pertanyaan itu kepada diri kita. Ikam di hadapan orang saleh, baiknya sembahyang, khusyuknya sembahyang, rapinya sembahyang. Tapi di hadapan Allah ikam macam ini sembahyang, apakah ikam anggap Allah itu lebih hina daripada orang yang saleh? Kita lalai kepada Allah di luar sembahyang lebih baik daripada lalai dalam sembahyang. Kita berbuat sesuatu yang tidak beradab di luar sembahyang lebih baik daripada kita berbuat sesuatu yang tidak beradab di dalam sembahyang. Maka alangkah besarnya kezalimanmu. Zalim mana kita ngarannya? Lebih menghormati hamba daripada menghormati Allah. Alangkah zalimnya kita. Dan alangkah bersangatannya jahilmu. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Jahat mana kita macam itu? Nah, maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Dan sebenarnya engkau tidak akan memperoleh apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekedar mana yang engkau khusyuk padanya. Allah akan memberikan kita ganjaran, Allah akan memberikan kita keridhaan sesuai sebesar apa kehusuan kita dalam sembahyang. Ada orang yang bulik di masjid, di musalla, membawa pahala sebesar-besarnya. Ada orang yang bulik dari musalla membawa pahala sembahyang separuhnya. Ada orang yang bulik dari musalla membawa sembahyang pahala seperapatnya. Ada orang yang bulik sembahyang, bulik di musalla kadang membawa apa-apa. Ada lagi orang yang bulik di musalla justru imbah dipukuli orang bebalar-balar. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara sembahyang, orang yang tidak memelihara sembahyang, adabnya, khusyuknya, aturan, bebarang aja sembahyang, sembahyang tadi akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kain yang hitam gelap. Sembahyang kita yang kita persembahkan kepada Allah dengan bebarang aja, dengan asal sembahyang, sembahyang tadi dibentuk oleh Allah menjadi seikat kain yang kasar, yang hitam, yang gelap. Kemudian kain tadi dipukulkan oleh malaikat ke muha kita. Nah, ini orang yang sembahyang kada karuan, artinya khusyuk kada, sembahyangnya sah-sah, syaratnya bujur, rukunnya bujur, tapi hatinya kada karuan, perasaannya membesarkan Allah kadada, perasaannya merasakan diri itu hina kadada. Sembahyangnya dirubah Allah menjadi bentuk macam tadi, sehingga dia orang-orang bulik dari sembahyang membawa pahala, membawa kenikmatan, inya bulik membawa balar, bekas dipukul dengan kain yang hitam tadi. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga.
Dan sebenarnya engkau tidak akan memperoleh apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekedar mana yang engkau khusyuk padanya. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarat bagi menyempurnakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beliau sesudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalimat yang pertama sidin baca astagfirullah. Astagfirullah 3 kali. Dari riwayat lain lagi bertambah astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Nah, kenapa Nabi enggak sembahyang enggak istighfar? Apakah sembahyang sidin salah? Apakah sembahyang sidin kurang khusyuk? Ada. Sidin mengajarkan kepada kita bahwa setiap sesudah sembahyang itu baiknya kita minta ampun kepada Allah. Nah, kalau-kalau di dalam munajat tadi, kalau-kalau dalam perbincangan kita kepada Allah tadi ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita juga hilang kepada orang-orang besar, kita berhilang ziarah kepada orang-orang yang mulia. Nah, sudah berpandir kita lawan sidin, sudah disurungi banyu, sudah apa, nah kita hendak pulih, kami hendak pulihkan. Jadi mohon maaf kalau ganggu pian, minta ampun kalau salah kata lawan pian, salah kelakuan lawan pian, jadi mohon dimaafi. Nah, hanya bulik ya, macam itu artinya. Dalam sembahyang kita ada berbuat hal-hal yang kada disukai Allah, dalam sembahyang ada berbuat hati yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi dua kali astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kada ba'zim kada astaghfirullah aja. Kalau bang Abdul Azim kada astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la tiga kali. Nah, bila mana kita demikian, bila mana kita demikian itu sedikitnya, sedikit banyaknya akan mengurangi, menambali apa-apa yang kurang, mengurangi marahnya Allah terhadap kekurangan sembahyang tadi, bisa menambali yang kurangnya itu dengan istighfar sesudah sembahyang. Jadi istighfarnya 3 kali. Istighfar nanti 3 kali itu mungkin orang-orang yang sedikit lalainya dalam sembahyang, namun yang kebanyakan lalainya lebih maka pada 3 kali. Nah, ada sedikit-sedikit dalam sembahyang terlintas urusan dunia, urusan macam-macam, lalu imbas sembahyang 3 kali. Namun yang bilang pol ada husu sembahyangnya itu 1000 kali maka imbas sembahyang astagfirullah itu. Apabila hatimu telah hadir apabila hatimu telah hadir maka jangan lupa engkau membaca iqamah. Nah, hati sudah mantap bahwa aku berdiri di hadapan Yang Maha Agung, aku akan masuk ke dalamnya untuk bermunajat, untuk mengadukan hal-hal yang perlu kuaduakan, maka bacalah qamat. Walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian, dan apabila engkau sembahyang berjamaah, maka hendaklah engkau azan, kemudian diikuti dengan iqamah. Lalu berniatlah dan kata ulimu di dalam hatimu, usalli parda zuhri lillahi ta'ala. Tenang wajibnya tuh, usalli parda zuhri. Memang ditambahi, usalli parda zuhri arba rakaatin. Menyemakmum makmuman atau imaman adaan lillahi mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala itu sunat. Nang wajibnya usalli parda zuhri itu wajib menurut ulama fikih hingga disitu. Menurut ulama tasawuf sebutin lagi tambahi lillahi ta'ala nya itu wajib juga. Artinya sahaja aku menunaikan fardu zuhur karena Allah.
Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lapas takbir. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu, dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu, sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Jadi ini takbiratul ihram. Kenapa dengerannya takbiratul ihram? Takbir yang pertama itu takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan. Kan ada takbir intiqal, takbir berpindah dari ruku, dari i'tidal ke sujud, takbir intiqal, dari sujud ke duduk, takbir intiqal. Ngarannya yang pertama disebut takbiratul ihram, karena dengan takbir yang pertama ini semua perkataan kita, semua gerak-gerik kita diharamkan oleh Allah, kecuali yang diatur oleh Allah. Nah, itu artinya mengharamnya ihram itu. Ihram artinya mengharamkan. Begitu kita sudah Allahu Akbar, berarti itu takbiratul ihram. Nah, setelah kita mengucap Allahu Akbar itu, kita haram bergerak, haram berbicara, haram bergeritik hati, kecuali dengan yang diatur oleh Allah. Mengharamnya takbiratul ihram itu. Jadi kada kawa sembarang berkata-kata, kada kawa sembarang bergerak-gerak, kada kawa sembarang bergeritik hati, kecuali yang diatur oleh Allah. Itu artinya takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram tadi kita disunatkan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini macam-macam pengertiannya. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa mengangkat tangan itu adalah tanda bahwa kita menyerah di hadapan Allah. Orang menyerah angkat tangan biasanya, nah angkat tangan. Itu mulai bahari, bukan hanya wahini angkat tangan itu menyerah. Jadi kita Allahu Akbar, kita menyerah di hadapan Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa artinya mengangkat tangan itu adalah kita menyisihkan hal-hal yang mengganggu kita di hadapan Allah. Nah, ada juga ulama mengartikan demikian. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu, sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka. Terbuka jam ini artinya kayak ini beganggam. Jadi takbir terbuka tangan, dan jari-jarinya terhurai. Nah, jari kita mengangkat takbir kayak apa? Jari kita biasa, direpetakan jangan, diranggangkan jangan, macam biasa jari kita terhurai. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Jangan dihimpunkan jari jika ini Allahu Akbar kayak ini, jangan juga itu. Nah, biarlah terhurai. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan ujung-ujung jarimu membetuli bagian atas daripada kedua telingamu. Dan engkau betulkan kedua tapak tanganmu dengan kedua bahumu. Jadi mengangkat ini sejajar bahu, jangan limpua pada bahu, ke bawah jangan pada bahu. Nah, kayak apa mengandak telapak tangan ini sejajar lawan bahu? Yang dimaksud sejajar lawan bahu tuh, ada yang mengatakan, nah sejajar lawan bahu nih, jangan kayak itu, nah terbuka pada bahu orangnya. Jadi kayak ini sejajar lawan bahu, dan tingginya, tingginya mengangkat tangan ini supaya ujung jari-jari paling tinggi membetuli ini, ibu jari membetuli telinga bawah ini.
sama bini-bini laki-laki jam itu.

apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka barulah engkau bertakbir. Nah, barulah engkau bertakbir. Kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat. Menekan tangan mengangkat bekajut. Wah, misalnya jangan enggak itu. Dan menurunkannya, menurunkan pun jangan, bah turunnya jangan juga. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, limpua ke langit ininya, maulah itu. Dan jangan pula engkau tolakkan ke sebelah kanan, ke itu, atau ke sebelah kiri, ke ini. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkannya ke bawah dadamu dengan sedikit berat ke sebelah kiri. Jadi ada lima cara oleh para ulama-ulama disimpulkan kayak apa cara mengangkat tangan itu. Nah, jadi kita jangan lepas pada lima macam itu cara mengangkat tangan. Cara bertakbir atau ihram tadi ada pendapat ulama yang ini dikuatkan, dimuktamadkan oleh Imam Ghazali. Jadi mengangkat tangan itu kita kada usah bertakbir dahulu, angkat tangan rata akan sejajar dengan kaki ini tadi. Nah, sudah sejajar dengan kaki ini tangan pas sudah, hanyar Allahu Akbar. Jadi mengangkatnya ini tidak ada usah bertakbir. Sudah asap pas di sini, asap pas andaknya ini, hanyar Allahu Akbar. Nah, kayak itu. Ada lagi pendapat yang kedua, kau jadi ikuti juga.

Kuka itu boleh juga. Yang ketiga ini boleh juga mengangkat tangannya bertakbir sampai di atas diam. Allahu Akbar. Nah, turunnya ada berbunyi. Ini mulai mengangkatnya. Allahu Akbar. Boleh juga, artinya pernah juga dilakukan oleh Nabi kita kayak itu, karena ulama ini menilai lima perkara ini yang pernah dilakukan oleh Nabi. Langkah empat, Allahu Akbar. Juntayakan tangan ke bawah sama sekali. Kayaknya jarang naik akan ke sini berenai. Jarang ada kita nih tuh. Namunnya ada bujur haji juga itu. Jadi tangan ke bawah sama sekali lu juntai. Ini panjang takbirnya. Nama bin waswas cocok nih. Allahu Akbar. Juntai ke bawah, hanya angkat ke sini. Nah, enggak empat.

Ada 5 macam rasanya tuh. Apa harus sebutinnya lagi? Nah, jadi jangan keluar pada itu. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri, dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Ya sudah tadi, anak kasih ini kan di tengah-tengah hari yang kalau menjeminin. Kita disuruh ke kiri sedikit. Sejari ya, banyaknya ke kiri mengambil. Nah, sedikit ke kiri. Lepas di tengah-tengah jam ini. Kita disunatakan sedikit ke kiri. Kebanyakan kita terlalu ke kiri ada. Luka ini. Banyak kayak ini orang sembahyang. Nah, kita luka kiri. Kalau kada baik dilihat, nah tirut. Bila kita kada baik, Tuhan melihat kada baik. Jadi di tengah ke kiri sedikit saja, asa ada ke kiri yang kaliwatan. Jadi dan buka jari-jarimu, isidin tadi, dan buka jari-jarimu yang kanan dibuka, bukalah ini artinya, dan engkau letakkan membujuri hasta. Nah, jari-jari membujuri hasta nih, hasta. Nah, bujur aja jari-jari bujur. Membujuri hasta. Hastamu, hasta tanganmu yang kiri, dan pegang tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Ada mengatakan seperti itu. Nah, ini contohnya ada. Jadi dua nang dibujurakan ke jari-jari ke siko kan ya, ke pergelangan. Tiga ini nang mengikuti pergelangan tangan kiri. Imam Ghazali macam ini. Kenapa di sini maka dua ini andaknya di sini? Karena dua ini berfungsi di sini untuk mengandang supaya parut jangan naik ke hati, ini mikir makan terus. Nah, yang ketiga, hati jangan turun ke parut. Jadi dikandang dengan dua jari-jari ini. Itu mungkin tapaulnya di situ. Jadi tiga jari-jari memegang nih ingkol tangan ini. Nah, dua jari-jari membujur pergelangan. Nah, kayak itu. Dan baca ulihmu selepas takbir itu akan dua iftitah, Allahu Akbar.

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita akan membahas terkait dengan adab naik kendaraan dan adab berjalan kaki. Dan di antara adab-adab tersebut adalah adab yang pertama, hendaklah berjalan karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menuju tempat maksiat, apalagi menuju tempat perzinaan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya kedua kaki bisa melakukan zina, dan zina keduanya ialah berjalan menuju tempat maksiat. Kemudian adab yang kedua, larangan untuk berjalan dengan perasaan angkuh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuh nafsuh murjilun jummatah iz khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan angkuh dengan pakaian kemegahan yang dikaguminya, rambut menjuntai tersisir rapi. Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Kemudian ia terus berteriak sampai hari kiamat. Kemudian adab yang ketiga, berjalan dengan mencontoh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza masya takaffa'a takaffu'an. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, beliau berjalan dengan seimbang, agak condong ke depan. Beliau orang yang paling cepat dan paling tenang cara berjalannya. Selanjutnya, adab yang keempat, dengan mempercepat langkah ketika berjalan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu perihal jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melihat seorang yang lebih tampan dari Rasulullah laksana matahari berjalan, wajahnya penuh cahaya. Aku tidak melihat seorang yang lebih cepat cara berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan bumi dilipatkan baginya. Kami bersusah payah mengikutinya, sementara beliau seakan tidak peduli. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian adab yang kelima, mendahulukan pemilik hewan kendaraan duduk di atas dada hewan kendaraannya dan tidak seorang duduk di depannya kecuali atas seizinnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama Rasulillah yamshi ja'a ar-rajul wa ma'ahu himar faqal ya Rasulullah irkab wa ta'akhkhara ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anta ahqu bis-satri dabatik minni illa an taj'alahu li qala fa inni qad ja'altuhu laka faraqib. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan,
Datanglah seorang dengan keledainya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah." Sementara orang itu bergeser ke belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak. Engkau lebih berhak duduk pada bagian depan kendaraanmu kecuali engkau membelikannya untukku." Laki itu berkata, "Sungguhnya aku telah menjadikan ini untukmu." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada bagian depan kendaraan tersebut. Selanjutnya, adab yang keenam, dibolehkan membonceng orang lain di atas hewan kendaraan jika tidak memberatkan bagi hewan tunggangannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz radhiyallahu anhu. Adab yang ketujuh, dimakruhkan menaruh tandu di atas hewan kendaraan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, "Iyyakum an tattakhizu zuhura dawabikum manabir, fa inna Allah sakharaha lakum litablughu ila baladin lam takunu balighi illa bisikkil anfus waj'al lakum al-ardha fa 'alayha faqdu hajatikum." Hendaklah kalian tidak meletakkan tandu di atas punggung hewan kendaraan kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya untuk menyampaikan kalian ke suatu tempat yang tidak mungkin kalian sampai kecuali dengan bersusah payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian, maka di atas bumi itulah kalian penuhi segala kebutuhan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adab yang kedelapan, tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, beliau tidak melirik, tidak juga tampak lemah ataupun malas. Kemudian adab yang kesembilan, tidak berjalan dengan bermalas-malasan. Karena Umar radhiyallahu anhu ketika melihat orang yang berjalan seperti itu, beliau berkata, "Janganlah kau matikan agama kami. Semoga Allah mematikanmu." Selanjutnya, adab yang ke-10, berjalanlah dengan tenang dan berwibawa. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63, "Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'al ardi hauna." Ini artinya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Adab yang ke-11, perempuan hendaklah berjalan di pinggir jalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-25, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in." Yang artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan malu-malu. Adab yang ke-12, membantu orang yang lemah di perjalanan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengiringi orang lemah, memboncengkannya dan mendoakannya. Adab yang ke-13, hendaklah berjalan di samping kanan apabila terdapat orang yang berilmu. Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, jika seseorang berjalan bersama orang yang lebih tua dan lebih pandai, hendaklah dia berjalan di sebelah kanannya seperti posisi imam dalam sholat. Jika sederajat, disunahkan tidak berada di sebelah kirinya agar seseorang leluasa ketika meludah atau membuang ingus. Adab yang ke-14, hendaknya berjalan dengan merendahkan diri. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma keluar dan orang-orang mengikutinya berjalan di belakang. Beliau berkata kepada mereka, "Mundurlah kalian, karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi orang yang diikutinya." Oleh karena itulah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri dan berjalan di belakang para sahabatnya. Adab yang ke-15, berjalan kaki menuju salat Jumat lebih utama daripada naik kendaraan. Jika perjalanan jauh, hendaklah sebagian naik kendaraan dan sebagian lagi berjalan kaki. Adab yang ke-16, hendaklah berjalan dalam keadaan suci dengan wudu, karena wudu akan menghilangkan bekas-bekas dosa yang dikerjakan oleh kaki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Faiza ghusala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma aw ma akhir qatril ma hatta yakhruja nakiyan minaz dzunub." Jika seorang membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosanya bersama basuhan air atau tetesan terakhir sampai orang itu keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Adab yang ke-17, jika berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan tenang dan berwibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitih thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan salah satu salat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu langkahnya akan menggugurkan dosa dan langkah yang lain akan meningkatkan derajatnya. Adab yang ke-18, dalam umrah untuk haji, seorang berjalan biasa pada 4 putaran terakhir dan berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Adab yang ke-19, dalam sa'i ialah berjalan biasa ketika turun dari sofa dan berjalan cepat ketika kedua kaki menuruni lembah. Adab yang ke-20, apabila pulang jumrah hendaklah ia berjalan kaki, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dan pulang dengan cara berjalan kaki. Adab yang ke-21, bila berjalan mengantarkan mayat, hendaklah orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah, sedang orang yang berjalan kaki berjalan di belakang atau sebelah kanannya atau sebelah kirinya dan dekat dari mayat dengan berjalan cepat. Adab yang ke-22, tidak berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang yang berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal, beliau bersabda, "Ya sahibas sabtatain alqihima." Wahai orang yang memakai sepasang sandal, buanglah keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adab yang ke-23, hendaklah seorang berjalan bersama orang-orang yang lemah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yakilul lahwa wa yutilus salata ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berzikir, mengurangi perkataan sia-sia, memanjangkan salat, memendekkan khutbah, dan tidak memandang rendah untuk berjalan bersama janda yang ditinggal mati dan orang miskin, lalu beliau memenuhi kebutuhannya. Adab yang ke-24, ketika seorang melihat hal yang membahayakan di jalan, hendaklah ia membuangnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna shawkin 'ala at-tariq fa akhara fa syakara Allah fa ghafara lah." Ketika seorang berjalan, ia menemukan ranting yang berdiri di jalan,
lalu ia menghindarkan dari jalanan, maka Allah memberi penghargaan baginya lalu mengampuninya. Kemudian dari Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal ahli surga. Beliau bersabda, amtir adza an tariqin nas, buanglah duri dari jalan manusia. Kemudian adab yang ke-25, berjalan cepat jika ada kepentingan tertentu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min a'rabiyyin fastatba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyaqdiyahu thamana farasih fasra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mashya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari seorang badui, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dan mempercepat langkahnya untuk membayar kuda tersebut. Adab yang ke-25, orang junub dibolehkan berjalan bersama orang lain. Bahkan Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab sahihnya, bab orang junub keluar dan berjalan di pasar dan tempat-tempat lainnya. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah beberapa adab yang dapat disampaikan terkait dengan adab naik kendaraan dan berjalan kaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jibril sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang sekarang mana ada yang salatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam, alaikallahus salam, fahinna rabbana bisalam. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah, lebih sombong

Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: صلوا على النبي محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، يا موليا para حبائب dan para شرائف، yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semua yang berhadir, ampun maaf ulun kada menyebutkan nama pian satu persatu, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian sabarataan. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, yang pertama niat kita bersilaturrahim yang diisi dengan acara memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi, sekaligus haul Abah Guru dan juga haul daripada keluarga Sahibul Hajar pada malam hari ini. Dan mudahan apa yang kita gawi ini membuat Allah meridhai kita sabarataan. Hadirin sekalian rahimakumullah, esok malam adalah malam satu Rajab, malam yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu malam yang apabila berdoa di dalamnya kada pacang ditolak. Nah, esok malam Rabu dari azan maghrib itu masuk sudah satu Rajab. Jadi banyak kiai berdoa karena dipadahkan malam itu malam kabul doa. Banyak kita berdoa, doa apapun kita panjatkan kepada Allah, sekira-kira mudahan lakas apa yang kita kehendaki itu diberi oleh Allah Ta'ala. Nambah lomba anak, berdoa minta anak malam isuk. Tapi kawin penghulu lah, kada kawin minta anak mustahil. Benda aja datangnya keluar kak anaknya. Yang kada ada bisi rumah, berdoa kepada Allah supaya dapat bisi rumah. Sehalus-halusnya rumah tapi ampun seorang lebih nyaman daripada minjam ampun orang. Ujarlah, sehalus-halusnya rumah tapi ampun seorang itu lebih nyaman daripada minjam ampun orang. Mengontrak misalnya, gonol rumahnya, lapah pian. Itu yang dibayari saban bulan. Coba kumpulakan duitnya, tukarakan, ulah rumah. Nah, malam esok berdoa, minta. Ini masih banyak kita melihat saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum bisa menajak rumah. Kesian, bah kawin sudah ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, belum kawal lagi menajak rumah. Nah, malam esok berdoa, mudahan lakas diisi rumah. Nah, hendak jual menukar mobil, tapi duitnya kadada. Berdoa malam esok, siapa tahu pian sugih mengajut. Ayo bangun subuh, ada orang matahari duit 2 karung. Duh, siapa tahu. Nah, ngarannya jawaban doa malam tadi kan kayak itu. Nang belum kawin, berdoa malam besok supaya kawin. Nah, supaya mudahan lakas kawin kayak itu nah. Nang hendak menambahi lagi, berdoa juga kayak itu nah. Calonnya cari penghulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah handak kana arisan berdoa asal umpat. Nya kada umpat mah kada kawa handak berdoa kana arisan. Aku tuh hukur aja tuh berdoa kan Allah Ta'ala sudah aja. Macam mana kip pulang benazir dia mau aja kan nak jurai kan empat lah kade aja. Ngintuhung nang ngaratnya. Alhasil malam esok malam satu Rajab, gunakanlah kesempatan itu baik-baik. Karena satu Rajab itu terputarnya setahun sekali. Karena Nabi menyebut nisfu Syaban, setahun sekali juga putarannya. Ada mingguan malam Jumat. Malam Jumat ini malam mustajab doa. Idul Fitri setahun sekali juga putarannya. Idul Adha setahun sekali juga. Nang terputar per minggu cuma malam Jumat. Nah makanya malam besok tampulu tatamu. Tampulu tatamu malam satu Rajab. Hadirin sekalian rahimakumullah. Disebutkan oleh Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Ramadhan al-Marzuki di dalam qasidah beliau Aqidatul Awam. Beliau di bagian akhir qasidahnya menceritakan tentang Isra Mi'raj.

Sampai di situ habis kisah Isra Mi'raj. Habis ya dah. Itu udah habis juga jaga nabihan naik lagi pian. Makanan naik lagi. Wa qabla hijratin nabiyil Isra. Sebelum Nabi pindah ke kota Madinah, di situ Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Nabi kita. Tepatnya 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Kalau umur baginda Nabi ada nama madahkan 51, ada nama madahkan 52. Tapi Al Habib Zain bin Sumait menulis dalam kitab beliau secara detail wa umruhu 51 wa 9 ashur. Umur Nabi kita waktu Isra Mi'raj itu 51 tahun 9 bulan. Jadi nang madahkan 51 bujur haja lebihi 9 bulan. Nang madahkan 52 kurangi 3 bulan. Nah itu dosa bakal lahir. Nanti jadi beres dulu bakal lahir anak itu. Nah ini nih perbedaan pendapat mengenai umur Nabi waktu Isra Mi'raj. Mim Makkatin lailan liqudsi yudra. Dari mana Nabi diberangkatkan Isra? Mim Makkah, dari kota Makkah. Liqudsi yudra, menuju ke tanah kudus yang sudah diketahui kekudusannya, yaitu yani Baitul Maqdis atau Palestina. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari masjid paling tuha ada di dunia menuju ke masjid nang nomor 2 tatuha ada di dunia. Jadi kalau ada orang menekuni pian, masjid apa nang paling tuha di dunia? Jawabannya Masjidil Haram. Masjid apa paling tuha nomor 2 ada di dunia? Jawabannya Masjidil Aqsa. Madinah panggurujar Madinah tu tarudi adanya. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa 40 tahun. Disebutkan di dalam tafsir Sawi, banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata 40 sanatan. Nabi Adam mendirikan Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Itu masjid paling tua ada di dunia. Dan sampai di sini paham pian bahwa bukan masjid yang lain nomor 2 ada di dunia, paling tua umurnya maksudnya. Ulun bahari suhadus tayi orang tua. Di orang tua masjid nomor 2 ada di dunia itu Masjid Pusaka Pasar Arba bin Walawas. Percaya bahari ya orang tua nustai. Dua hari jeje mbah tuntung di Makkah tuntung orang mualah Masjid Pusaka Pasar Arba itu umma bahari percaya benar pian. Percaya banget. Sekali belajar di kitab pasam 40 tahun jaraknya Makkah wan Palestina mana-mana datangnya Masjid Pasar Arba. Nah, jadi aneh juga. Masjid Pusaka Pasar Arba di Banu Walawas wadah kami itu nang mendirikan Hatib Dayan. Hatib Dayan nang dikuin toh. Itu nang mendirikan Bahari gara-gara Sidin berdakwah mengislamkan kepala-kepala suku, akhirnya mau berislam. Nah, balai adat disulap dirubah menjadi masjid. Itu kisahnya. Kada ada paparakan nyawar Makkah Pasar Arba toh. Jauh. Nah, itu tuh orang bahari itulah bawa ucap tuh. Nah di sini isyarat bahwa Nabi kita itu berjalan dari tempat mulia menuju ke tempat mulia. Ini pelajaran gasan kita berataan. Amun kita hendak berjalan, kemana berjalannya? Apakah pian berjalan dari tempat mulia menuju tempat nang kada baik, ataukah dari tempat baik, ataukah dari tempat nang

0: ada baik menuju ke tempat yang baik atau memang kayak apa? Nah, kita disuruh, dicontohkan oleh Nabi, berjalan itu dari tempat baik menuju ke tempat baik. Diukur-ukur tulak toh nak ke mana. Mulai rumah turun bagus, tujuan hendak ke mana? Menjeblai guru aja. Oh, berarti kada baik. Nah, menjeblai. Nah, ini berarti kada nuruti Rasulullah. Rasulullah dari satu tempat baik ke tempat yang baik itu perjalanan Rasulullah. Nah, ada yang ini habis sam. Dari rumah hendak ziarah bagus. Dari rumah hendak tulak menyampaikan dakwah bagus. Dari rumah hendak manggilir bini anom bagus. Eh, orang kawin apa? Nah, lain nang kada kawin. Kan kawin kisahnya orang dua besi wajar harus adil. Ada kawa kada. Bila seminggu tu 3 hari bini tuha, 3 hari bini anom, semalaman di masjid. Itu adil, harus adil kayak itu nah manggilir. Nah, ini mun kisah orang terang-terangan bebininya, menang kada terang-terangan bebini, ya nang pasai main sembunyi-sembunyi kan. Di palaluan tulak ceramah salalo manggilir bini anom kayak itu kan. Mau tulak nyalak ini kemana aja bini tuh macam nakib wajar. Oh, tulak papak bepispa kan, para papak tulak. Aku talawas umanya ibu lik malam inilah. Oh inggih, kenapa abahnya jauh kak? Inggih jauh. Lawan biasanya jamaahnya membludak di situ, jadi ngalih banget hendak keluar. Pengawalan kada tapi ada. Oh, napa-napa ke alasan? Inggih hai jadi bini Tuhan juga. Inggih ulun hadang ijab yang artinya jam 1 ke jam 2 ke pian bulik kada bapak. Tak jam 10. Tuntung dah macam nakib jam 10. Menyimpang ke rumah bini anom. Tak menyimpang. Kan janji jam 1 atau jam 2. Ada kesempatan 3 jam bersama istri muda. Pertama tulak bebulang kabala. Tapi ngarannya di rumah bini anom kan tepacul bulang nek. Tak urai kayak itu. Tah sudah kayaknya nyamanan non bini anom menggerak sadang dah pian bulik ke wadah bini tuha. Jangan pian dicariin disarikinya. Bini anom bisa nek. Oh, nah diitihi astagfirullah jinya laki. Parastah dua dah. Oh, dah bergesa-gesa kayak langsung nah juhud. Langsung kada lagi malu lihat bulang besar ungkoy hija lagi. Nah, boleh ke rumah. Assalamualaikum atau lawang. Waalaikumsalam nyem bini. Oh, nyem bini mulai buka lawang mencirau mata bini tuha. Nah, aja. Datang di mana? Abahnya datang di mana? Aku macam manakib. Bujur lah macam manakib. Bujur kan kayak itu aku bepadah tadi. Oh iya. Sudah. Masuk kamar kita. Masuk kamar. Oke. Dikirannya baik-baik aja. Sekali masuk di kamar. Sini dulu pian. Sekali lagi ulun betakun. Bujur kan macam manakib kada kah? Bujur kada percaya nah. Nih sanguan orang nah. Nang ini nah hadiahan orang nah. Nah. Kada percaya. Bujur kah? Coba bang pian bacaramin. Sekali bacaramin Allah kirim. Karudung bini taporok ke kepala. Han jenyang bini. Datang di mana muha? Datang di mana? Jenyang bini. Lapang saya itu lagi. Ini risiko sudah biar. Nah, risiko ya. Itu kan sudah bila risiko sembunyi itu kayak itu ya sudah. Bapukau talinga tuli aja lagi. Jadi ada ulun tetamu apa orang babini tiga ulun takoni ya. Kayak apa resepnya supaya babini tiga? Bapukau talinga bengang di sini. Bila kon kau bengang di sini talinga nyaman tuh babini lebih pada seikong. Jahat timun kayak itu baik kaina eh. Baik cari ilmu nasa kira-kira bini Tuhan ngawin akan seorang. Kayak itu tuh. Wah binian yang kau ngawin akan laki wali bian. Hei, sanggup lah ngawin akan laki. Nah, sanggup lah bian. Hon, aduh aja. Bini siapa tuh lah. Amun kau ngawin akan laki masya Allah bian. Asli wali, bujur wali itu bang. Abahnya pian lawan siapa hendak kira-kira? ulun mendatangkan abahnya dengan senang hati. Ini surat tertulis dari ulun, tanda tangan ulun mengawinakan pian. Luar biasa, mah ada bibinan gitu. Ahli surga pian. Jadi bidadari dari surga pian. Mudahan ada bibinian nang kayak ini lah. Dede nang wanita maminakan. Han, ayah pak bibinian heh. Allahu akbar. Kemana kisahnya makalah yautas itu? Oh, kisah ano dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadilah dari rumah menggilir bina ano bagus saja pak. Cuman sistemnya tadi nah sistem diam-diam itu nangaleh itu. Jakanya terang-terangan mulai awal bengang telinga kan bepukau kayak itu nah. Allah. Nah, di perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina ini, Nabi menemui berbagai macam nang dilihat oleh beliau. Macam-macam ditemui oleh Nabi, di antaranya sebelum Nabi berangkat dari Mekah itu terlebih dahulu Nabi dibersihkan zahir batinnya oleh malaikat. Apakah Nabi kada bersih? Bukan seperti itu. Nabi itu bersih sudah, cuman dibedah, dibersihkan lagi supaya tambah-tambah bersih, dikeluarkan daripada hati baginda Nabi haddu syaitan, bahagian syaitan yang ada di situ dicabut, dibuang daripada hati baginda. Dan ini merupakan isyarat, merupakan pelajaran kesan kita berataan, supaya sebelum kita menghadap Allah, terlebih khusus kematian, supaya kita sebelum menghadap Allah itu memiliki zahir dan batin nang bersih. Hati pian jangan berpenyakit. Bila pian tabawa hati berpenyakit, mati dalam kubur pian dapat azab. Penyakit zahir bilanya orangnya mati selesai urusan. Orang kena stroke dalam kubur stroke lah lagi. Kada. Orang kena kencing manis dalam kubur kena kencing manis lah. Kada. Tapi kalau penyakit hati nang dibawa mati, itu ada masih pertanggungjawaban. Mati tak bawa sombong, mati tak bawa dendam, mati tak bawa amarah, mati tak bawa ria, mati tak bawa ujub, mati tak bawa takabur dan lain-lain sebagainya. Ada pertanggungjawaban pian. Makanya bersihi hati kita rawan dengan penyakit. Hati kita banyak berpenyakit. Di antara penyakit hati nang taganal, al-kibir, sombong. Sombong disebutkan Imam Ghazali batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Sombong. Orang memadahi nang bujur ditolaknya. Bagi bisa aja situ madahi aku. Salah jernya pian nang kaya kayak ini. Ikam umur berapa aja? Oh, nak ini umur langsung. Jadi imam jatah salah majapatihah seigi hurufnya. Ditagur orang, bakah higa. Baik dorong menagur, minta rela lah pak kecil, minta rela ulun menagurakan bacaan pian. Pun pian tu nang kayak ini, mestinya jangan nang kayak ini. Ikam berapa umur dia? Aku sudah 55 disidin. Kau berapa? Ulun hanya 30. Kada paparakannya. Jangan bisa-bisa negur orang tua. Kamu siapa? Nah, ini ngalanya sombong, batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, belum lagi menghinalan orang lain. Mentang-mentang awak bungas, duduk di majelis, lirik-lirik aja tuh gawian. Lirik. Wah, jadi higa parah ya lalu. Apa? Wah, yang ini gincu nah harga 5.000, saya kong aja. Menampun seorang mah apang lah, pun seorang nih gincunya paling kada 200.000 sebatang. Wih, baturang merahnya aja bagus, merah merona. Ada nih dihiga aja merah merana dihiga. Kasian, urang dihina, sombong ngarannya. Maitihi karudung urang lah gawian, nak mata menyiret-nyiret. Dia tak parak lah aku. Paling 65 dihiga nih harganya. Ampun kok kada gesahan no haratnya nah 2.5 juta salamber karudung sidin ya 2.5 juta salamber bayangkan pian ada gegempangan buh luar biasa leh orang-orang harat pang lalu sombong dahal kada ingat ke bahari lahir betilan jam kada ingat ke bahari lahir kada bagigi bunga selamuha bahari hanyar keluar pada parut umak. mana datangnya bungas kaya wayhine bahari kada bungas wayhine bungas kaina tabulik kada bungas pulang udah tuha bungas lah lagi liruat sudah awak gigi paculan tunggal bilahan sampai ada lagu burung kakak tua hinggap di jendela tanah bungas lah lagi kada bungas lagi biar kirakan ham bungas tua yahini bener eh? Rahatan di 25, 30, 35 sampai 40 tuh masih kancang beliwat pada 40 tuh mulai dah apa penyakitan lah lirut-lirutan lah sudah macam-macam eh. Nah jangan sombong diganang bahari kada bagigi syukur juga pangkak anak tuh ada bagigi lah ulun kada kau bayangkan mau kakak anak tuh lahir bagigi nah kau bayangkan ulun masalahnya tugas kakak anak ini nyusu ulun umanya lawan kakak anak ini akalnya belum sempurna amun inya menyusu lawan umanya bagigi akalnya kada sempurna khawatir pian berapa banyak binian nantaku babang dah kana ukang ya kada akalan bang. Nah lain lawan nantuha tuha nantuha tu biar bagigi akalnya sempurna jadi mau nantuha tu mengunyut mengunyut menyamane gitu nah inge nah banyak anak di bawah 17 sekalinya di bawah nah bayang entar lah toh lah tahu wai ada melihat aku pada ada kakak di bawah kira 17 tahun ke atas tadi nang kayak itu tuh bang sudah jangan sombong jangan sombong wajah ini harap-harap pakaian ingatakan bahari lahir betilanjang lah ingatakan bahari betilanjang ada betilanjang adalah nang lahir bakar udong adalah ha adalah nang lahir bakar udong ada eh eh tapurok salah rumahnya tak kepala umannya sakit parut macul salawar diingat lagi anak keluar tadi dulu mau kada muai bakar rudung keluar cuma karudungnya ya kakak itu tuh bang kada karudung bujuran tuh kada karudung saking nyamannya anda berenak umannya ini la ilaha illallah ih kok kada nyambat orang kada sabu pulsa orang nyaman berenak mampet ikung bisi anak ada suah bebiden pokoknya bilainya sakit parut lembet macul salawar-wara jangan tidak jika anak menih udah berkerudung lahir untung sawat macul pian. Allahu Akbar nah dari Mekah ke Palestine Nabi tadi dioperasi dulu dibedah dulu dibersihi dulu pelajarannya supaya kita pun umpat membersihi jiwa bersihi hati kita dari sombong diantaranya bah itu dari rakus jangan hidup tu rakus pian lah rakus itu maulah kita gelap mata gara-gara rakus akhirnya menghalalkan segala macam cara 1001 macam itu bidang pekerjaan dari jadi seorang pengamen sampai jadi seorang presiden nah itu lagunya 1001 macam cara orang cari makan dari menjual koran sampai menjual kehormatan itu ada lagunya tuh banyak cara kita mencari makan banyak cara kita mencari gawian pilihlah nang halal jangan sampai kita berucap jangankan guru wai mencari nang halal nang haram aja uyuh orang beriman kada boleh berucap kayak itu yakin kita bahwa rezeki ini merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yakin pian halusnya samut rezekinya dijamin balik inusia nasing dadalan gini. Ada harapan kada dijamin Tuhan selama hayat masih dikandung lintuhut maka insya Allah kenapa gerang ketawa hayat masih dikandung badan mintuna dikandung lintuhut maka selama itu pula rezeki kita pasti akan sampai kepada kita pasti akan sampai jangan hidup di rakus berpilihlah nang halal-halalnya aja jangan nang haram nang di apa ngarannya nang digawi nang diambil jangan yang ketiga penyakit hati paling ganal itu hasad dengki itu gawiannya memikirkan orang lain tapi dalam pikirannya kayak apa caranya orang lain celaka. Bila melihat orang lain dapat musibah, inya bertepuk tangan. Bila melihat orang lain dapat kegembiraan, inya bersedih hati. Itu orang dengki itu. Akibat dengki bisa menghalalkan segala macam cara. Dengki ini bisa mengolah orang gelap mata juga. Gara-gara dengki bisa membunuh. Gara-gara dengki bisa meracuni orang. Gara-gara dengki bisa memfitnah orang. Gara-gara dengki bisa mengadu domba orang. Banyak tuh akibatnya kalau bisi penyakit dengki. Orang bisi penyakit dengki itu biar hidup aja mau nyaman seumuran. Orang aja dipikirkan. Marung muhasidin diambil tuh duduk. Marung muha dirawa orang ada mihirane. Oi jurang sarwankah udah mekel. Kadek ya sidin. Orang jurang berbagi duit udah mekel. Iyalah ya. Nah langsung caget mata negara berbagi duit. Ini bergantung nah 20 dia kita ambil belum nah 10 40 45 55 60 bila akun memurut ini banyak ulehan. Nah akun hamun juhuti ini nah banyak ulehan. Ada puruan guru wajar. Nah, ayo kata kegembangan lah orang dengki itu orang jadi pikirkan mau diambil ke itu bungol pengat di orang higir rumah ini cara. Kayak apa caranya mencari duit orang nukar sebidang motor jika wien ini bertukar PCX pulang semalam in makna ditukar ini PCX pulang ini ditukar banyak bener sekoja orang ini berduit. Halat dua hari ngomong pulang mobil orang nukar di halaman rumah jesiden langsung tensi naik 220. Baya sudah dapat kabar pulang orang jurang menyatur haji to'in haples ada kisah duitnya banyaknya rumah lah aja langsung nah kacir awak nah. Adanya nyamanan orang jurang tuh nukar pesawat pribadi mati jesiden nangar orang. Orang penyakit dengki itu. Ih, ada nyamanan begeduh dengki pian. Anda dengki dalam hati buang jauh-jauh, hidup pian kada pacang nyaman. Dan kebiasaan nang jadi mau dengki itu satu profesi. Satu keadaan. Tuan guru sama pada tuan guru kada dengkian. Seikong ni naik daun, seikong kakak itu haja daunnya. Lalu mulai aja tuh besi sipak tak. Ah, oh guru si anu tu ini. Guru si anu tu ini. Bila ada melihat celah di mana kalau menghantam, hantam. Ya itu tuh. Atau ada melihat celah guru fulan ni kawa diadu domba, adu domba. Adu domba mengadu domba. Jermai Rahmat. Akhirnya terjadi adu domba tuan guru diadunya. Itu tenang banyak wah ini di YouTube atau di Facebook dan lain-lain. Makanya pian jadi orang Islam, ayo bijaklah bermedia sosial. Jangan asal percaya apa yang diposting di dalam tampilan-tampilan di media sosial. Jangan langsung percaya, jangan langsung menghakimi sebelum Anda tabayun atau meneliti. Paham-paham tuh pian lah. Jangan langsung ditangguk. Nya bisa pian kayak ini nah, namolah fitnah nah. Tuan guru bergambar wan bibinian. Banyak bibinian tuh beimbayan bergambar, orang 10 ada. Sakalinya gambar tuh diandak kurang di Facebook. Ada nang sarik tuan guru tadi ambilnya gambar tuh. Hapusinya nang 9 ikong. Orangnya 10 biniannya. Tuan guru seikong di tangahan. Nang 9 hapusnya. Tinggalnya seikong. Besampuk lawan tuan guru para kakannya. Tak. Pina tangan digatu kakannya wan tuan guru. Tahunya nomor WA bini guru. Kirimnya. Nah lihat ya laki pian kelakuan. Rumah bini guru. Di rumah. Pokoknya aku kada kawa tinggal lagi. Aku empat tarus kemanapun ikam ceramah. Oh, kenapa sih guru maka empat terus kada kawa lagi ini sudah kada kawa dibiarkan lagi karena wani-wani bibinian bepoto nang kaya kaitu tanpa sepengetahuanku cerbini Tuhan kada de jenya kaya ini buktinya umah aja nya laki kada de aku suah nang kaitu mana kau dapat gambar ngene tuh si anu ngirimi sakalinya orangnya ditelepon nih kada aktif lagi. Hoan tuan guru maka bekalahi satengah nang perang dunia di rumah. Ini adu domba ngaranya, adu domba. Banyak melihat tuan guru abut, nah abah ampik lagi nya ore, jadinya dapat maksud tuan guru. Hen, hati-hati pianlah, hati-hati. Ulun pernah mendapati foto ulun diedit orang. Lain-lain foto berdua binian maksudnya. Mungkin kena denger mungkin belum. Dulu nyalok tarus kok. Maksudnya foto ulun tuh diedit kayak ini nah. Awaknya awak Habib, kepalanya kepala ulun. Salah paham dulu nyalok. Ulun pernah mendapati orang bejual foto ulun, awaknya bukan awak ulun. Itu rasanya baju kayak krim-krim kayak itu nah. Beselendang bawa kitab di tangan. Bulangnya tuh memang kepala ulun bebulang kayak bulang Hadromi kayak itu. Awaknya awak Habib sampai kayak itu diibit buhannya biar. Nang manukari juga kon. Nah, makanya orang manukar tuh nang resmi pian. Nang resmi nang memang kadada idit ma idit tuh nah. Itu. Ya mun hendak ma idit tuh bagus-bagus saja pang ma idit cuman jangan pang memakai awak orang. Ini awak Habib nang dipakai kepalanya, kepala ulun kada bungol lah untuk idit tuh. Di mana ma anak adab tuh di mana? Kayak itu nah. Seorang siapa makan ditumpang-tumpang kepala Habibnya ke mana buang? Maka timbul ke kepala ulun merasuk. Mana itu nang kada pintar bener tuh. Pokoknya ada ulun melihat, ada ulun melihat orang bejual nang kayak itu. Rasa-rasanya Habib nang itu orangnya. Bila kada Habib pokoknya tuan guru. Manakah antara dua tuh? Tetap baik kada baik. Biar kada tuan guru gin orang awam misalnya awak pian ditumpangi kepala ulun mana baik. Muha ulun nang kayak ini awak sidin nang kayak itu mana bungas jadinya. Lucu pian. Aneh, aneh jadinya. Nah, kayak itu tuh aneh benar lah. Jadi hendak mai edit-edit tuh berpikir-pikir juga bubuhan edit urai. Yang pina nang edit behimat makin nang bunyi hendak madu domba tuh la ilaha illallah. Nah, foto ulun rahat kayak ini nah, nunjuk. Disandingkan lawan abah guru ditunjuk. Seakan-akan ulun menyalahkan nang tuha. Bepala benar nang tukang edit tuh. Kada tahu tuh orang manakah pokoknya kena bila mati kada behinak. Itu ya. Itu rumus dari itu. Kada tahu ai pokoknya bila mati kada behinak habis kisah. Ada dulun nyumpahi lah. Tuh dasar kayak itu mau inya mati behinak tuh jadi hantu ngarannya. Han adu domba pian jangan kayak itulah jangan. Ini gara-gara dangki tuh pian tuan guru sama pada tuan guru. Nang badagang sama pada badagang umah ai batatayan bejualan baju. Kawan payu benar seorang salah lembar dan nama nukare. Padahal barangnya sama, buka sama, jamnya timbul rejeki balain. Amun orang pinandu bahwa ini pembagian dari Allah, sadar ja. Kayak ini rejekiku sudah. Nah, kayak itu tuh kada mau dengki lawan orang ada mau. Namun namana nang kada sadar, bah ja iya am dah. Jangan-jangan nanti higani pakai panglaris, pakai pelet. Aku amak nang kakak ini aja. Ah, ku nangguh ah. Ampun ku ni timbai orang tahil, aku jadi kada payo-payo. Macam-macam menangguh. Akhirnya timbul sangkaan jahat kan, kada baik sama sekali. Nah, di antara ajaran abah guru sekumpul kepada kita barataan, belajar hidup ni bersangka baik lawan orang lain. Belajar, jangan asal-asalan memfitnah orang kayak itu nah. Belajarlah sangka baik. Almarhum Abah Haji Guru Zuhdi kayak itu juga sangka baik dikedepankan sidin. Jangan dibiasakan lawan orang hingga bersangka jahat. Ada jam melihat orang pinanang kupiah singgang sudah menangguh. Kalah mainan gitu ya. Belum tentu orang kalah mainan. Kalau kau dasar singgang sidin mandak kayak apa? Nah, macam-macam ditangguh lagi ya. Aku aja kawai aja baca bibinian tuh jar bila berjalan nang kayak ini jar tuh berarti malam tadi limbah ada aja pina musti ha membaca-baca nang kayak itu ha dah usah nang kayak itu tuh amunnya memadahkan pancirian nang sesuai dengan kitab, oke lah. Itu namanya khobar yang Allah berikan secara langsung dari Allah untuk mereka. Mohon maaf nang kayak misalnya apa betahi lalat di tangan apa alamatnya, betahi lalat di muha apa alamatnya, kan itu ada dalam kitab. Betahi lalat di tikar permadani situ apa alamatnya. Tikar permadani itu bujuran pian. Tikar permadani itu betahi lalat di situ, nah itu ada alamatnya nih tuh. Alamatnya tuh rasanya kuat, Bang. Namun alamat nang kedua ulun tahu ujar. Ini ujar lah. Bila ujar betahi lalat di situ lebih pada dua atau lebih pada sebiji, berarti ciri bebini dua. Ujar. Itu hiay kenalah. Baru bebigi betahi lalat tuh. Ujar. Ngaranya ujar tuh bisa nang nuai. Allahu Akbar. Apa-apa melekang lagi nanang ho. Allahu Akbar. Malam ini anu apa kayak pina lisu awak ceramah nah. Lisu leh. Kada ada guring lalu nah mulai siang tadi. Di mobil ada guring, mana-mana ada guring juga. Mata. Jadi mengantuk tadi sawat mengantuk. Untung ada rabah. Ah, mengantuk lagi, ah, muncul. Untung kau darah bah, tomat gampi hai. Sikit gila. Nah, abah guru, sidin bertinggal wasiat, sidin memadahi kita supaya bersangka baik lawan orang lain. Jangan hendak bersangka jahat lawan orang lain. Tuh dia malakan itu nampian. Kita ini bisi imam, bisi panutan di benua kita, nama macam abah guru. Kelihatan di depan mata kita kayak apa akhlak beliau, kita turuti bagaimanapun. Itu nah, jangan kita cuma sekedar mengadakan hawal-hawal haja. Kelakuan sidin kada ditiru atau bagaimanapun, kita wajib meniru. Abah guru orangnya bagus. Kelakuan bahkan lawan musuh kada pernah membalas. Bahkan beliau berbuat baik kepada musuh. Orang mencaci maki sidin, menyembati sidin, beri sidin duit. Nah itu abah guru kayak itu sidin. Nah kita belum kawa mengamalkan itu, barang sedikit nurute. Nah apa contohnya orang bahwalani seorang traktir minum di warung. Musuh minum tapi imbai traktirnya. Kada kawa kita banyak menurutin yang kayak abah guru memberi orang yang mencaci maki sidin, kada kawa. Belajar kita berbuat baik lawan musuh. Pian docilai belajar berbuat baik lawan orang nanti salah lan pian. Kada usah jauh-jauh, laki pian aja tak salah, kada usah pian bamuk-amuk. Diganang jasa laki itu banyak haja. Laki salah cuma sebuting, jasanya nang baik banyak lawan pian. Jangan dimamang behimat, gerunum, harumbu. Menyembati nang wadi tarap, mendeti wadak. Wadi buruk macam-macam disambati. Habis tahun karan nang tahun 80, 85, 90. Keluaran disambati berataan. Apalagi ampun maaf tasugih bini pada laki, bahaya. Dah sudah bini bermamai, wani tunjuknya di muha laki. Ingat kaja bahari aja. Bahari datang bawa baju salambar, tapih salambar, pistol sebilah di bawah. Ingat kaja bahari aja. Itu risiko bila tapa bini orang sugih. Tapi ngaranya nasib kada tahu wae. Ngaranya nasib nih, mendasar raja kita pembini orang sugi, ayo wae, mudahan nih diberi nang solehah kayak itu nah, nang kada menunjuk di muha. Karancakan bila mau tuh sugi bini, ya melincai lawan laki. Tuh karancakan nang kayak itu tuh. Han, apa? Ngalehnya nang kayak ini. Orang tuh digandang laki, uyuh becari pian. Uyuh, banyak jasanya laki tuh banyak. Pahamilah ibu-ibu, laki-laki itu uyuh becarinya. Kadang-kadang pagi turun mencariakan duit gesan pian, gesan anak-anak pian. Datang ke rumah disemprot, dimamai. Belum lagi naik ke rumah, laki, nah di muka lawang bekaca pinggang. Setoran. berapa ulihan hari ini? Umayyah, apa ada? Kaitulah orang lawan laki. Ini orang kada pintar kayak ini nih. Orang lawan laki itu bujur-bujur, baik-baik, kayak itu nah. Disongsongkan laki itu naik ke rumah takon kayak apa di gawian tadi. Aku jenya laki pina uyuh benar. Kebaikan laki masih banyak. Sebuting dia salahnya laki itu kawin kada bepadah. Behimat yang bini bermamai digandang pang. Inya banyak berjasa lawan seorang. Man kayak itu. Pahamilah bu ibu. Kami sebagai laki-laki bu ibu capek mencarikan nafkah. Tolong anda pahami keberadaan kami. Sebetulnya kami pun tidak ingin begini bu ibu. Tapi karena keadaan yang mendesak kami perlu bu ibu memberikan makan kepada anda, memberikan makan halal kepada anak-anak semuanya. Maka kami mencari itu dengan kesungguhan. Wajar kami capek perlu dilayani bu ibu. Tolonglah fahami keadaan kami seperti ini. Datang tuh mestinya ditawari itu tadi tihah, kopiah, susu isah ditawari. Mestinya ditawari gitu nah. Nah, supaya laki itu himong datang ke rumah itu orang. Hanya laki datang disamprot sudah. Berapa ulihan? Jangan naik ke rumah bila kada mau untung. Oh mak, kaya kayak ini. Jenya laki nama ulah rumah siapa? Aku tahu ya pada kau nama ulah rumah. Tapi hari ini bila kada mau ulihan, kada boleh naik ke rumah. Di mana jenya laki aku goreng? Kada mau tahu, mau diambil, mau di mana terserah. Baik aku orang je bila jenya laki goreng. Mendiusir kayak itu. Akhirnya laki ini terbiasa nyaman di luar pian. Akhirnya terbiasa nyaman di luar gara-gara bisi bini kada pintar. Akhirnya laki mencari kenyamanan di luar sana. Fahamilah wahai ibu-ibu, laki-laki pun punya perasaan. Ketika perasaannya disakiti, ia akan mencari kenyamanan di luar sana. Itu laki-laki ibu-ibu. Perlu anda ketahui itu. Di rumah kana mamai haja. Guring laki salah, begawi laki salah, beapa-apa salah, salah terus. Tulak laki begawi, nah bejurut WA masuk. Sampai laki bisi prinsip di motor gawian tuh di truk tulisinya bulik disariki kada bulik dicari. Kan laki siapa tuh motor truk nang kayak itu betulisan. Itu berarti ketahuan bininya karaing di rumah. Wani liwar nyai rungging. Jangan nang kayak itu ibu lalakian tuh akhirnya merasa di rumah kada nyaman, merasa di rumah kada ada kenyamanan lalu-lalu, akhirnya inya mencari kenyamanan di luar sana. Di luar sana bu ibu sudah dibuktikan oleh survei bahwa wanita-wanita di luar sana mereka melayani dengan penuh perasaan. Datang lalaki masuk ke warung tuh, mas mau minum apa ya mas? Mau teh, mau kopi, mau apa? Silahkan dipesan, mas. Wah, ini aja, Jusidin. Banyak kinca aja, Gin. Cok-cok. Oh, mau banyak kinca ya, mas? Oh, iya. Sudah, saya bikinkan, mas, ya. Duduk pulang di higa. Nak, mau musuti pulang lawan lagi. Biar bayarnya larang, tapi aku puas, Jusidin. Man, pah guru ini cuma mendukung benar, kada ada mendukung kada cuma ulun mengisahkan supaya bibinya itu sadar diri tampu lu bisi laki disayangi pang laki itu kena mun laki kada dah nyartahu tu muha ingoy tangis. Man, orang kaya itu kalau sudah tiada minum mauk-mauk ini juga ada tahu ya, enak sampai diurang apa sesalah apa ada peduli ya kok biarkan anjing menggonggong kita tetap berkunyung berhidup banyak masalah bawa happy ya bawa enjoy ya pian lalakian juga lawan bini no aja han rupanya mah hadang rupanya. Minta lawan makan juga rupanya. Lalakian juga lawan bini paham-paham. amun pian bini kada handak bemamai, pian nang paham-paham. Gaya apa cara memahami bini? Bantulah gawian bini nah ada di rumah itu. Ulun yakin 80% kenapa binian itu rancak bemamai? Karena keuyuhan. Bangun guring, menjarang banyu, menyiapkan sarapan. Tuntung sarapan anak dimani dibajui gasan tulak sekolah. Tuntung pulang batatapas bededadai menyapu lantai malap lantai. Hari-hari tak ulang gawian nang itu kada ada refreshing, wajar. Di binian tu uyuh, bemamai, wajar. Maka jadi laki-laki paham-paham. Coba panggini ibini kayak itu. Nah, sesekali lalakian bisa lah manggini ibini di rumah. Ah, hei. Nak ada aja sedih. Nah, digini ibini ulun biasanya kayak itu lawan bini pian. Lawan bini ulun yang pertama dah. Bila inya data tapas, ulun badadadai. Bila inya menyapu lantai, ulun malap lantai. Itu selalu kami lakukan berdua, Bu Ibu. Setiap hari bahkan. Hampir setiap hari. Kecuali kalau ulun kadada di rumah. Jadi ulun lakukan itu tujuan apa? Meringankan beban istri. Sebagai bentuk perhatian kita kepada bini kayak itu. Nah. Itu pian. Laki-laki harus menggawikan itu. Rasulullah kayak itu pian. Paham-paham lawan bini. Jadi mun bini itu sarik, mungkin gara-gara kita kada bisa menggini. Nah, tapi kalau nya laki-laki sudah menggini ibi-biniannya tetap sarik juga, mungkin meminta tenaga bantuan. Nah, maka dari itu izinkanlah kami menambah satu istri lagi. Supaya beban pian itu tak kurang-kurang juga kayak itu. Nah, jadi laki malap lantai kayak itu kan, bini tuha menyapui, bini anom bemesak di dapur, kan lakas tuntung. Jadi ini suatu rahmat, Bu Ibu, suatu rahmat sebetulnya. Kalau pian mau berpikir secara mendalam, maka disinilah terasa betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga. Rame naga itu pian. Rame bujuran tuh, rame naga itu. Rame banget. Rame banget. Amin. Nah, rame ibu-ibu kayak itu. Jadi paham-paham pian. Yang gampihan kita. Nenek. Nah, udah kembali ke pembahasan Isra Mi'raj. Jadi lalu Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina wa ba'da Isra'in urudis sama. Setelah Nabi Isra, Isra itu dari Mekah ke Palestina itu Isra ngarannya. Dari Palestina naik ke langit urujun lis sama itu ngarannya Mi'raj. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Nabi bertemu dengan Allah yang bercakap-cakap kepada beliau min ghairi kaifin wan hisar. Ini kada kawa dikisahkan. Bahasa kesimpulannya kayak itu. Tenang merasakan bujur-bujur bagaimana nikmatnya berdapat Allah cuma Nabi Muhammad. Kita kada bisa mengisahkan sedetail-detailnya. Walhasil inti daripada perjalanan Isra Mi'raj, Nabi menerima perintah salat 5 waktu. Jagalah, jagalah sembahyang 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Nah, mana ada tahu hutang dibayari sembahyang 5 waktu tuh. Jangan mahir parai. Balang kambingan jangan, apalagi balang hadangan. Balang hadangan pulus parai lalung itu. Nah, ini Rasulullah Isra Mi'raj luar biasa banget. Ini mukjizat terbesar. Nabi bulik dari langit sebelum bekas belakang Nabi dingin. Makanya waktu Nabi menyampaikan kejadian Isra Mi'raj, banyak orang Makkah nambah embung kupiah. Apa arti bambung kupiah? Mendustakan pian. Bahasa orang wahini dintu nah. Nah, jurang. Mun bujuran jurang malam tadi mulai Makkah ke Palestina, naik ke langit bulik malam tadi juga. Nah, jurang. Bila ki orang mata wahini. Han, apa orang Makkah bahari untung kita nih jauh pada Nabi tapi percaya. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Nabi menyampaikan Isra Mi'raj itu penuh caci maki dari orang-orang kafir. Disambati orang Umar, jurang belali pulang, wah ini macam-macam orang menyambati. Itulah sudah risiko. Risiko yang harus ditanggung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kada apa-apa. Orang-orang nang kakak itu tuh satu mat aja. Orang menyambati kita paling hangat-hangatnya sehari dua hari. Seminggu mulai dingin. Setengah bulan dingin. Hilang bahkan. Kayak itu bang dah, rumus dunia tuh kayak itu pian. Jadi pian disambati orang jangan pina melawan nih. Berenai aja. Ini hilang sorangan lagi. Kayak itu bang sudah. Tidak apa-apa ya. Padahal kan orang ye-ye jahakonnya. hakonnya hidup bemadu aja. Mau aku kayak kayak itu jer. Hakonnya hidup bemadu aja. Mau aku kayak itu hakon sarak aja daripada. Nah, nyak ada paham, nyak ada merasa belum? Coba merasakan kenikmatannya itu luar biasa dia. Ini ada nama natak video ini bahaya amna. Mbah tataknya kirimnya ke bini ulun atau lati guru bagi sah bini dua taros jar. Marangot pulang mau habini beli ke rumah. Kan kayak itu mah nasib, nasib. Nah, wae. Iya, itu kayak itu bang dah. Nah, orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra Mi'raj, yakni Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, qad faza siddiqun mitasdiqin lahu. Abu Bakar Siddiq langsung membujurkan kisah Isra Mi'raj, makanya diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling membenarkan. Alhasil bahwa kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat-sangat luar biasa yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita percaya, mudah-mudahan berkat kisah ini Allah taala melimpahkan rahmatnya lawan kita berataan, menghapuskan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita berataan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan haul malam hari ini menjadi penyebab kita dapat syafaat daripada sahibul haul, dan yang dihauli dari pihak keluarga mudah-mudahan diluaskan Allah kuburnya, dilapangkan dalam kuburnya, mendapatkan rahmat, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto ulun, ada beberapa macam foto itu resmi terbitan dari majelis kami, bukan abal-abal. Yang menerbitkan adalah Majelis Ta'lim Sabilul Anwar. Foto yang resmi beredar milik majelis, duitnya digunakan untuk majelis. Itu ada tuh di bawah pohon di belakang pian. Silahkan berhubungan dengan bubuhan khudama, bubuhan khodam-khodam di situ. Tinggal pian pilih foto yang mana. Dan foto yang ada ini kami larang untuk memperbanyaknya tanpa seizin dari pihak Majelis Sabilul Anwar. Foto ini kami spesial mencetaknya kayak itu, dan ibarat ada yang ambil-ambil itu ulun gak ada tahu urusan. Itu yang jelas yang resmi ada di situ. Duitnya murni untuk operasional majelis. Jadi kalau pian membeli berarti sambil beramal, ngarannya membeli sambil beramal. Demikian yang boleh sampaikan, minta ridho minta halal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mukarram Guru Muhammad Yanar atas ceramahnya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah dan bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Baik, acara yang berikut doa tanpa mengurangi rasa hormat dulu kami mintakan kembali untuk guru membacakan doa waktu tempat kamsa.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
1: minna wa minkum taqabbal karim. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mewakili tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah sekalian, lebih khusus terima kasih untuk Mukarram Guru Muhammad Yanur yang mana bersedia sudah memenuhi permintaan Ahlul Bait atau tuan rumah sekaligus. Baik, acara yang berikutnya penutup, marilah kita menutup acara dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulun atas nama pembawa acara mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dalam kata-kata ulun yang salah. Ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang ulun muliakan berataan, mengasus kepada para baik habaib dan guru kita, ulun undangan dan besaruan, insyaallah kita malam ahad akan datang ini di majelis Raudhatul Anwar akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, sekaligus kita mahaul guru kita dan guru sekumpul bertempat di majelis Raudhatul Anwar. Di sebelum pian simbangin kena ada ambulan menyata si pemajelisnya, insyaallah.
2: acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul, dan mudah-mudahan kalau kada ada halangan insyaallah tausiah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fakhruddin Nur dari Kuala Tungkal Jambi. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan kawah hadir berkahan diberikan kesehatan keafiatan panjang umur amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.
3: Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan gema bangsa, pramuka, ekskul, qailullah, dan bina prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat, belajar.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJ.

kesadaran itu kita berikan kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai lupa saat kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ini bisa ditemukan di Quran.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna yang membuat

0: Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ketujuh, ayat 96. Quran surah ke-51, ayat 22. Ayat 22. Terakhir, Quran surah kedua, ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami, selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas pada para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya. Para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan, Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak-bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga, dalam fungsi turunannya ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu'alam, saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran, baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, rizki kalian kata Allah telah ditetapkan. Dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya, supaya tidak bingung nanti mencari rizki. Ya. Anda walaupun namanya rizki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis sama'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang apa di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Masya Allah. Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik, sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat, lihat, lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ, bang. Di masjid itu kadarullah suka ada mohsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan, karena dia mengunci di dalam meja, dia gak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia gak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang itikaf diberikan, dia gak dapat, yang lain dapat. Kata mohsin ini, dia berkata, hal min akhir, ada yang lain gak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafisya, tidak ada. Tapi bantakil la jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Katanya yeah. Di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu, diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah, teman yang tadi janjian langsung nyusul. Dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya, kalau cuma Anda tunggu saya, gak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya, ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya, kulu, cari. Ya. Jadi rizki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal. Ya. Bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rizki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rizki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu a'lam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk, bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Ya, silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja, rizkinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap, sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat, mau diam-diam. Yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau
1: hijaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Oh, silakan tuh. Masya Allah. Yeah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab, hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa, rizkinya ada. Apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu, prit, rizkinya datang sendiri 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki? Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan, ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya, dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masyaallah. Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama. Ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Tayyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana tayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan, ya. Kan ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran enggak pulang-pulang gitu ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min thayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungannya enggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, "Ma razaqnakum," kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencari. Di Anda-anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya. Gerakan sedikit, rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah, kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silakan cek. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari, Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal, tayyib, halalan, tayyibah. Tayyib itu tunggal atau jamak? Tunggal, jamaknya tayyibah. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silakan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qurannya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Gak ada kenikmatan. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jamak min tayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jamak. Memang cuma dapat 500 ribu per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih pak buahnya, sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh, pak. Utuh, dibawa pulang 50 ribu. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan, pas butuh ada gitu ya, pas perlu datang gitu, itu kan yang nyaman gitu ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan, kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan, hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana, 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500 ribu berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek, kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan? Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini ada berapa sampai malam, sampai hari ini? Baju yang kita kenakan, pernah dicek gak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai salat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, engkau yang Maha tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum menjawab, engkau Maha tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan engkau tahu, Maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha tahu. Kemana engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan. Mulai dengan baik, pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya striker. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Ayo duduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Kemudian ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Hakim.
1: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

0: جب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: Arsilhu ma'ana wadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Wajah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati was salatil qa'imah, hadhihi Muhammadan al-wasilah wal fadilah.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan itu dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya,

orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasiman, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan-Mu.

0: عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Wahai hambaku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku amatlah luas. Fa'iyaya fa'abudun, hendaklah engkau beribadah kepada aku dimanapun posisi anda berada. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya tugas kita tinggal di muka bumi ini yang paling inti adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk merealisasikan ibadahnya kita kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan tempatnya, melainkan Allah hanya memberikan suatu gambaran bahwasanya sesungguhnya bumi aku ini amatlah luas, dimanapun boleh untuk dilakukan ibadah. Waju'ilatil ardu tahura, Allah jadikan ya hamparan bumi ini suci ya untuk hambanya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita bahas di minggu yang lalu. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan kepada kita, wa'alam anna al-ibadata la tasihu bidunil ilim. Ketahuilah bahwasanya ibadah kepada Allah itu tidak serta-merta ibadah, melainkan ada etika, ada cara, ada tatanan ya, ada bimbingan, ada ilmu di situ. Ya, kalau kita hanya sebatas ibadah akan tetapi tidak dengan dasar ilmu pengetahuan, maka ibadah itu sendiri akan menjadi ancaman buat kita. Ya, ancaman yaitu ibadahnya menjadi sia-sia. Seperti sholat, sholatnya menjadi sia-sia. Ya. Meskipun cantik dilihat dari sisi zahirnya, tapi hakikatnya tidak ada maknanya, tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena tidak dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana Ibnu Ruslan dalam sebuah syairnya beliau menyampaikan berkaitan dengan ibadah yang tanpa dengan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beribadah, beramal ya tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan amalan itu sendiri, maka akan menjadi mardudah, tertolak, tidak diterima, la tuqbalu ya, jadi sia-sia. Jadi harus bagaimana? Kita kan dituntut untuk beribadah kepada Allah. Fa'budni ya, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dituntut, u'budni, kata Allah, beribadahlah kalian kepada aku. Nah, sementara ibadah itu akan menjadi sia-sia tanpa dengan ilmu. Jadi penting ketika kita mau ibadah, mau sholat itu, maka mencari ilmu yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita yang seperti sudah tua-tua seperti kita semuanya ini, tidak harus ke pondok pesantren. Ya, kita punya anak, mungkin bisa kita kirim ke pondok pesantren agar belajar di sana semua ilmu. Seperti orang menjalak ikan, apa saja yang masuk ke jalak itu terima dulu, angkat dulu, masukin dulu ke wadah. Nanti kalau mau dimakan baru dipilih-pilih. Ya, mana yang sekiranya diterapkan, mana yang sekiranya dimakan, kalau ikan itu mana yang sekiranya ini beracun dan sebagainya dibuang. Ilmu pun demikian. Ya, cari dulu ilmu itu. Itu mungkin anak kita, kita kirim ke pondok pesantren. Nak, kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Apa ilmu apa saja? Mau ilmu pelet, kamu cari dulu nanti di sana. Nanti kalau sudah kembali ke rumah, oh ini ilmu pelet enggak guna, ini ilmu santet enggak guna, ya enggak boleh ini ya. Oh ini ilmu sholat, nah penting, ilmu zakat ini penting ya, seperti itu. Itu anak kita. Tapi kalau untuk kita nih yang sudah levelnya punya usia di atas 40, cukup hadir ke majlis ilmu atau kita datang ke satu ustaz, kita membawa satu materi ilmu. Seperti apa? Kita ada kekurangan di dalam sembahyang. Ya, saya kurang paham betul itu sholat itu bagaimana ya caranya yang terbaik. Ya, kita bawa ya kitab satu materi pembahasan masalah sholat itu, hukumnya fardhu ain. Fardhu ain hukumnya wajib. Ya, kita sendiri yang datang al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kita datangin kepada orang yang punya ilmu itu, "Ustaz, saya mau belajar ilmu yang berkaitan dengan sholat dan beribadah, toharoh, mulai dari saya bersuci sampai dengan berhadas, sampai dengan berwudu, sampai dengan istinja, sampai dengan sholat, tolong ajarkan saya." Itu fardhu ain. Supaya kita mengetahui ya rukun sholatnya, nanti rukun fatihahnya ya, dan sebagainya, syarat fatihahnya kita harus tahu ya, supaya sholat kita menjadi ya sempurna dipandang oleh Allah, karena sholat ini akan menjadi pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sholatnya ini yang akan diangkat oleh Allah. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Di saat kita sembahyang, jasad kita memang di tempat ini, tapi hasil sholat kita itu dibawa oleh Allah, oleh malaikat, diangkat, dihadapkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya baik sampai ke hadirat Allah, maka sholat itu akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Masya Allah, ini keberuntungannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena hasilnya baik. Tapi kalau buruk, sama dengan kita memberikan hadiah kepada Bapak Gubernur atau Bapak Presiden, sudah dikemas bagus, baik, wangi, harum ya, cantik, begitu dibuka ya kotaknya, ternyata dalamnya bangkai. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, bungkusannya saja bagus tapi hasilnya tidak baik. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita menghadiahkan hasil sholat kita kepada Allah itu yang terbaik, supaya nanti dipandang oleh Allah, dapat nilai dari Allah sholat kita baik. Dan untuk mengarah ke sana itu harus ada ilmu. Nah, makanya ilmu itu kita harus belajar sesuai dengan keperluan kita, kekurangan kita. Kita kekurangannya di apa ini? Di masalah fikih. Ya, fikih itu didalami. Ya, kita sudah fikihnya sudah mantap, Ustaz. Saya cuma ingin belajar tajwidnya saja. Tajwidnya itu dimantepin, karena di dalam sholat itu ketika kita baca suratul fatihah itu hukumnya wajib. Kalau salah-salah nanti tajwidnya, salah-salah makharijul hurufnya, itu bisa terancam sholatnya menjadi gagal. Karena kalau enggak ada fatihahnya, atau fatihahnya terancam enggak sah, sholatnya bisa enggak jadi sah. Nah, berarti itu. Nah, ini pentingnya. Jadi sholat itu kita mengetahui sekarang begitu pentingnya sholat untuk kita lakukan, karena Allah sendiri yang memberikan instruksi kepada kita. Sholatlah engkau ini kepada aku, ibadahlah engkau kepada aku, yakni sembahlah aku. Ya, bagaimana cara menyembah Allah itu sampai Allah jelaskan, wa aqimi sholata li dzikri. Ya, dengan sholat kamu itu beribadah berarti kepada aku. Dengan sholat berarti kamu sudah menyembah aku. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana yang terbaik ya ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang terbaik itu bukan dari sisi ya pakaiannya sebenarnya, tapi ilmunya. Ilmu sholat tadi itu kita kaji lebih detail lagi, lebih sempurna lagi, untuk mengangkat pelaksanaan ibadah kita menjadi sempurna. Makanya di sini kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "Annal ibadata la tasihhu bidunil ilm." Ibadah itu bisa terancam menjadi tidak sah tanpa dengan ilmu. Wah, makanya ya ilmu itu luar biasa, Pian. Ya, duduk sekejap di majlis ilmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi raka'ah, lebih baik daripada melaksanakan 1000 salat sunnah. Masya Allah, 1000 salat sunnah, 1000 rakaat. 1000 rakaat yang sunnah, kita duduk sesaat di majlis ilmu, ujar Nabi, lebih afdol. Ya, kenapa? Karena ilmu tadi itu yang akan menjadikan ibadah itu menjadi sempurna. Ya, makanya di dalam hadis itu ya dinyatakan talabul ilmi faridhah sayghah mubalaghah. Menuntut ilmu itu lebih daripada wajib. Kalau salat itu cuman fardu, wajibun. Ya, fardu, wajib. Fardu itu sholat, tapi menuntut ilmu yang berkaitan dengan sholat tadi itu ya, maka lebih daripada fardu, lebih daripada wajib lagi. Masya Allah. Apa hukumnya? Sighah mubalaghah, sangat wajib. Berarti lebih inti lagi daripada sholat. Ya, ilmu sholat tadi itu, ilmu takbiratul ihram, ilmu fatihah ya, ilmu membaca al-fatihah. Sayangin, ilmu niat ya, ilmu ruku, ilmu sujud, pokoknya yang terkandung di dalam sholat, kan di dalamnya ada ilmunya di situ. Mencari ilmunya untuk supaya sholat itu lebih sempurna, maka itu lebih daripada wajib, artinya lebih daripada pelaksanaan sholat itu sendiri. Makanya ilmunya terlebih dahulu dipelajari kalau ingin sholatnya itu menjadi sempurna. Ya, karena kalau cuman ikut-ikutan, ikut-ikut ilmunya, apa yang kita pelajari? Ilmu ikut-ikutan. Ya, jadi jangan sampai kita mempunyai ilmu ikut-ikutan. Jadi ilmu dengan bita'allum, dengan belajar, belajar dengan sungguh-sungguh, karena bil ijtihad yunalul maram, bersungguh-sungguh itu akan bisa menghasilkan apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, itu. Jadi ingat ya, ibadah penting. Ya, karena diperintahkan oleh Allah kita untuk ibadah. Ada yang terpenting lagi adalah menuntut ilmu, karena ilmu bisa menjadikan ibadah kita sempurna. Kemudian ada lagi yang di atasnya lagi. Nah, di atasnya lagi, lebih daripada ilmu lagi. Apa itu? Al-ikhlas. Ikhlas. Ya, sekalipun ibadah kita bagus, aku tahu dengan ilmunya, aku tahu semuanya surutus sholat, aku tahu semuanya surutul fatihah, tahu semuanya aku, aku tahu istinja, aku tahu toharoh, aku tahu makhrajul huruf, dan aku semuanya sudah bisa, tapi ke nilai keikhlasannya tidak ada, nol besar, itu pun akan terancam ya ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi ada tingkatannya, ada levelnya, ada klasifikasinya ya. Jadi yang terakhir itu adalah harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, ikhlas itu adalah antaqsida bi ta'atika ataqarrub ilallah duna syai'in akhar min at-tasannu'i li makhluqin. Atau ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ya, itu ikhlas. Atau al-amalu ya li ajlillah. Ya, itu yang paling singkatnya, definisi yang paling singkatnya ikhlas itu adalah al-amal li ajlillah. Kita beramal itu semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada karena yang lain. Itu ikhlas namanya. Jadi enggak ada bayangan yang lain. Bini kita saja dihilangkan pada saat itu. Anak kita jangan dimunculkan pada saat itu. Usaha kita jangan diingat. Isi dompet kita jangan dibayang. Yang dibayang adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jasad kita memang menghadap kiblat, tapi ruh kita adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya karenanya, bukan karena yang lain. Yang punya mintuha jangan karena mintuha. Yang punya bos jangan karena bos. Yang punya kekawalan jangan karena kekawalan. Yang berisi bini jangan karena bini. Depan bini bagus sembahyangnya. Ya, pas bini kada tahu sembahyangnya muradul. Pas dilihat sama mintuha, wah harap benar. Ya, begitu tanpa penilaian mintuha, wah. Ya, sembahyangnya sekehendaknya. Berarti karena sesuatu selain daripada Allah. Allah cemburu, Allah kada mau. Yang beribadah ada dualismenya di situ, Allah kada mau. Ya, bini kita seorang ini kalau di madu kada mau. Ya, Pak. Kalau kita membawa madu dari mana? Dari Banjar, dari Bapak. Dari mana? Dari Balikpapan, kada sarik. Karena itu bukan madu bujuran. Kalau madu bujuran kalau kita disarikinya, kada mau dualisme. Ya. Allah pun demikian. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi mempelajari ilmu tasawuf, sembahyang kita ini, ya, kalau kita noleh kanan, noleh kiri, ya, itu Allah seraya, ya, menegur kita. Eh, kenapa kamu itu tengok kanan, tengok kiri? Apakah ada yang lebih indah daripada aku? Cemburu Allah itu. Apakah ada yang lebih indah daripada aku sehingga kamu tengok kanan, tengok kiri? Ada bini yang sebelah kiri sana, tengok. Bini yang jalan sebelah kanan sana, tengok. Wah, cemburu Allah itu. Ya, kalau sudah menghadap Allahu Akbar, hanya Allah, lupakan yang lain. Karam dengan Allah di situ, tenggelam dengan Allah, panak dengan Allah. Ya, makanya kalau orang terdahulu, ya orang-orang bahari, termasuk Ali Imam Ali karam Allah. Ya, wa radhiyallahu an. Di saat di satu peperangan beliau kena anak panah bagian belakangnya. Mau dicabut nanti dulu, kata Imam Ali, nunggu aku sembahyang dulu baru ikam cabut. Begitu Allahu Akbar dicabut sama kawalannya, enggak kerasa. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maaf Imam, tadi saya lancang mungkin mencabut anak panah. Oh, sudah dicabut kah? Enggak terasa. Masya Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya beliau, ketika sujud, ya, di satu masjid, tiang masjid salah satunya ada yang jatuh, roboh. Suaranya terdengar sampai ke ujung kampung sana. Beliau tidak bergerak sedikit pun. Allahu Akbar. Padahal suaranya keras, tidak dengar. Allah, karena sedang panak dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, di sisi lain ada lagi beliau sedang sujud, api, api, api, api, kebakaran samping-sampingnya. Orang ketakutan semuanya. Beliau tidak takut, tidak tahu kalau di samping-sampingnya ada api. Karena sedang mengingat katanya api neraka. Allahu Akbar. Takut-takut kalau aku menjadi kayu bakarnya api neraka. Lebih di ya fokuskan ke api yang hakikat di sana, pada api dunia. Oh ya, oh jadi luar biasa, menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makanya di dalam ilmu tasawuf, saya baca dalam kitab Tadhkirun Nas sekarang oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di situ yang lebih bagusnya katanya sembahyang itu, ya, kita ketika baca Fatihah contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kita menghayati kandungan daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya, yang perlu kita hayati di situ Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Allah memberikan nikmat kepada seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya, manusia, jin dan makhluk yang lain yang ada di dalam bumi, di perut bumi, yang ada di dalam lautan. Allah semuanya, manusia, kafir, mukmin, munafik, fasik, perampok, penjamret dan sebagainya diberikan oleh Allah. Itu disebut dengan nikmat besar. Jalailun ni'am. Ada lagi ar-rahim, dihayati nikmat yang lebih dikecilkan lagi oleh Allah, khusus bagi orang yang beriman. Nanti dalam surganya Allah tidak ada Allah memberi kepada selainnya. Jadi disukit bersyukur kita menjadi orang yang beriman, mendapatkan prioritas dari Allah setelah mendapatkan nikmat secara umum. Alhamdulillah, terus dihayati semuanya maknanya. Jadi sembahyang itu wajar kalau Rasulullah itu kadang kalau sholat sendirian di rumahnya lawas sholatnya itu, karena menghayati Maliki Yaumiddin, bagaimana menggambarkan Allah menjadi raja di atas raja, merajai semua raja yang ada di muka bumi ini, bahkan semuanya. Allah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu semuanya ada penghayatan tersendiri sehingga akan mengarah kepada solat yang khusyuk. Allah, wajar Rasulullah sujud. Ihdinas siratal mustaqim, yang diingat umatnya. Allah nangis, mencucurkan air mata. Kenapa? Yang diingat umatnya. Ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai satu umat aku ini tidak mendapatkan petunjuk atau keluar dari petunjuk sehingga masuk ke dalam api neraka. Takut dibayangkan bagaimana kalau umatku di neraka, nangis. Ya Allah, itu ya, salat-salat orang bahari luar biasa, karena mendapatkan contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita paling tidak, ya, ketika kita salat itu betul-betul sukunul a'dah, jiwa kita bisa tenang, jasad kita bisa tenang, hati kita fokus, ya, untuk bacaan dan menghayati akan makna daripada bacaan tersebut. Ya, uduh, sudah luar biasa di situ. Ya, ikhlas. Ya, jadi ikhlas antaksida bi taatika, engkau bertujuan dengan ibadah kamu itu, dengan bentuk ketaatan yang kamu lakukan itu, ataqarrub ilallah duna syai'in akhar, hanya semata-mata kepada Allah, bukan dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Minat tasannu' li makhluk, seperti dibuat-buat sholatnya karena seseorang, karena makhluk, karena dan ini itu dan sebagainya. Dah. Tapi hanya karena Allah, sholat sendirian. Ya, ikhlas itu bisa kita aplikasikan ketika kita sendiri, ketika kita rame sama. Nah itu. Tapi ketika kita rame, bagus. Kalau kapas sendiri, sembarangan. Nah, ini kurang. Ya, harus sama. Kita kalau karena Allah itu, mau ketika rame, mau ketika sendiri. Ya, karena tidak ada berkeinginan untuk mendapatkan nilai dari manusia, hanya mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya, ada beberapa tahapan, ya, kita secara global diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, kemudian dikaji lagi untuk lebih bisa meningkat ya ke level berikutnya, ibadah itu supaya sempurna dengan ilmu. Ya, kemudian kita tingkatkan lagi ke level berikutnya ya, bahwasanya ilmu itu bisa menyempurnakan ibadah kita, tapi yang lebih menyempurnakan lagi adalah keikhlasan. Ikhlas kita itu yang akan menjadikan ibadah kita betul-betul bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan rangkaian salat fardu zuhur saat ini, hari ini, detik ini, menjadi sebuah rangkaian salat yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, nilai yang bisa menjadikan penyebab dengan sholat tadi itu kita selamat dunia dan akhirat, penyebab mendapatkan derajat yang tinggi, penyebab pengampunan dosa, pemaaf dari kesalahan, dan menjadi penyebab husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab صافي الهني وهب يا غني. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وله منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan berkahnya kepada Anda. Seperti biasa, saya akan kembali menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Saat ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang adab dalam bermajelis. Pendengar, bermajelis ataupun berkumpul duduk-duduk di suatu tempat adalah kebiasaan kita sebagai makhluk sosial. Beragam topik pembicaraan pun diperbincangkan, dari mulai masalah kecil sampai pada masalah besar. Akan tetapi pendengar, sebagai seorang muslim akan sangat disayangkan kalau majelis kita tidak berbeda dengan majelis-majelis orang-orang yang tidak kenal agama. Hanya kongko, bercakap-cakap yang tidak berfaedah, terbahak, saling ledek, dan tidak ada zikrullah di dalamnya. Untuk menjauhi hal itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adab-adab dalam bermajelis. Adapun di antara adab-adab bermajelis adalah, yang pertama, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau zikrullah di dalamnya dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai majelis yang sama sekali tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka bangkit dari suatu majelis yang tidak disebutkan nama Allah padanya, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan bagi mereka hanyalah penyesalan. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, adalah semisal dengan bangkai keledai yang berbau busuk dan menjijikan. Itu semua karena perbincangan mereka hanya membicarakan kehormatan orang dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita maklumi karena memang jika majelis itu tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hampir dapat dipastikan di dalamnya mengandung kemaksiatan dan biasanya berujung dengan membicarakan kehormatan orang lain alias ghibah. Sebaliknya, apabila suatu majelis dimakmurkan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, ucapan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis-majelis ini akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang berada di majelis tersebut akan diberi limpahan kebaikan. Majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, juga mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pendengar, ada bermajelis yang pertama, yaitu kewajiban zikrullah atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis. Selanjutnya, adab yang kedua dalam majelis adalah memilah-milah rekan semajelis. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di antara perkara yang sangat penting pada kehidupan seorang adalah memilih teman satu majelis.
dikarenakan manusia akan terpengaruh dengan teman satu majelisnya, dan ini suatu hal yang mesti, meskipun orang tersebut mempunyai kekuatan hati dan kepribadian yang mantap. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan agar memilih dengan teliti sahabat baik. Seperti di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang akan menuruti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan teman dekatnya. Makna hadis ini adalah bahwa seorang senantiasa mengikuti adat kebiasaan temannya, tingkah laku dan pergaulannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan seksama dan meneliti siapa yang akan dijadikan teman baik. Kalau orang tersebut agama dan akhlaknya baik, maka kita hendaknya menjadikannya sebagai teman baik. Dan kalau orang itu agama dan akhlaknya tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk menjauhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan kepada kita tentang pengaruh seorang teman dalam majelis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambaran seorang teman duduk yang salih dan teman duduk yang buruk adalah laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, dia akan memberimu atau kamu akan membeli darinya, ataukah kamu akan mendapatkan bau wangi darinya. Sementara seorang pandai besi, dia akan menjadikan pakaianmu terbakar atau kamu akan merasakan hawa panas. Pendengar, hadis ini menerangkan peringatan akan teman duduk yang buruk dan anjuran untuk duduk bersama orang-orang salih dan bertakwa. Apabila teman duduk kita adalah orang yang fasik, maka kita akan selamat dari mendengarkan perkataan yang kotor, ucapan yang batil, ghibah, dan terkadang juga disertai dengan pengabaian sholat dan perbuatan maksiat lainnya yang akan mematikan hati sanubari. Dan dari sinilah kita dapat jumpai bahwa sebagian besar orang-orang yang terjerumus setelah sebelumnya istiqomah sebabnya karena duduk bersama orang yang fasik. Jadi sekarang sudah jelas bagi kita, memilih teman dalam majelis ternyata bukan hal yang sepele. Memilih teman yang tepat akan berpengaruh pada keagamaan kita. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang berada di majelis ketika datang maupun pergi. Pendengar, termasuk amalan sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mendatangi suatu majelis, hendaknya dia mengucapkan salam, dan apabila dia berkeinginan untuk duduk, maka duduklah. Kemudian apabila dia hendak berdiri pergi, maka sesungguhnya yang pertama kali tidaklah lebih utama daripada yang terakhir. Selanjutnya, tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Pendengar, siapa saja yang duduk di tempat umum seperti masjid dan semisalnya, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya daripada selainnya. Apabila tiba-tiba dia meninggalkan tempat duduknya karena suatu perkara, kemudian dia kembali lagi untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya, dan dia boleh
memberdirikan orang yang duduk di tempatnya. Dalil akan hal ini adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri dari majelisnya kemudian dia kembali ke majelis duduknya, maka dia lebih berhak dengan majelis duduknya tersebut. Jadi pendengar yang berbahagia, ketika kita melihat orang lain duduk di suatu majelis kemudian dia keluar hendak melakukan sesuatu, maka tunggulah ia. Jangan sampai kita menempati tempat duduknya sampai kita yakin kalau dia akan kembali dalam waktu yang lama. Ataupun bagi orang yang duduk, ketika keluar hendaklah melakukan sesuatu yang tidak lama, maka sebaiknya menyimpan tanda semisal buku atau peci di tempat duduknya. Hal ini untuk mensyaratkan bahwa tempat duduk itu ada yang berhak sehingga orang lain pun tidak menempati tempat duduknya. Hikmah dari larangan ini adalah agar tidak melecehkan hak seorang muslim yang akan menyebabkan perasaan benci. Dan anjuran untuk bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan juga setiap orang kedudukannya sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa saja yang telah mendapatkan suatu sebagai haknya, maka suatu menjadi hak miliknya. Apabila si pemilik majelis telah menyerahkan majelisnya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di majelis tersebut, disebabkan majelis itu adalah haknya dan dia telah menyerahkannya kepada orang lain. Akan tetapi jika kasusnya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sengaja menghamparkan sajadah sholat atau yang serupa dengannya karena keinginan mereka untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama sementara mereka melambatkan kedatangan ke masjid, maka perbuatan ini suatu yang terlarang sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan suatu yang haram. Apabila orang itu mendahulukan sajadahnya sementara dia sendiri terlambat, maka dia telah menyelisih syariat dari dua tinjauan. Pertama, karena orang itu terlambat sedangkan yang diperintahkan adalah untuk bersegera. Dan tinjauan lainnya, karena orang itu telah merampas salah satu bagian masjid dan menghalangi orang-orang yang terlebih dahulu mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut dan menghalangi mereka menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf berikutnya. Itulah pendengar di antara adab di majelis yang harus kita perhatikan, yakni tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Selanjutnya, adab majelis yang perlu diperhatikan adalah melapangkan majelis. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk melapangkan majelis, maka lapangkanlah, semoga Allah akan lapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Apabila mereka berkumpul dalam suatu majelis secara berkelompok dan sebagian di antara mereka atau sebagian yang datang membutuhkan kelapangan majelis, maka termasuk adab agar mereka melapangkan majelis untuk yang datang tersebut untuk mencapai maksud dari ayat ini.
Dan hal itu jangan sampai mengakibatkan sedikitpun kemudorotan bagi yang melapangkan majelis. Dia mengupayakan tercapainya tujuan saudaranya, namun tanpa kemudorotan setelahnya. Dan balasan akan disesuaikan dengan amalan. Karena barang siapa yang melapangkan bagi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan baginya. Dan barang siapa yang melebarkan bagi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melebarkan baginya. Jadi pendengar yang budiman, jika kita bermajlis, kemudian ada orang yang hendak duduk di dekat kita, maka berilah kelonggaran. Akan tetapi, jika hal itu sekiranya menyebabkan tidak nyaman atau mengganggu yang lain, maka tidak mengapa kita tidak bergeser dari tempat duduk kita. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang dapat kita kaji berkaitan dengan bermajlis. Masih ada beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan adab majlis, dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

Kenapa? Memang pisau itu bisa melukai, tapi pada hakikatnya sedikit pun tidak bisa memberi mudarat. La yadurru wa la yanfa, kalau Allah tidak menghendakinya. Adakah orang yang kena pisau kada babak? Banyak. Ya, artinya memang Allah tidak menghendakinya. Umpama dia membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, ketika ada orang yang jahat Allah takdirkan tidak apa-apa dia, la yadhurru. Bisa jadi karena Allah yang berkuasa. Nah, di sini menanamkan akidah kita bagi orang yang mu'takid bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Obat tidak bisa menyembuhkan, pisau tidak bisa melukai, apapun tidak bisa mencederai, semuanya adalah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Cuman kan ada asbab, ada sebab, bisa. Tapi bagaimanapun pada hakikatnya tarik ke atas sama sekali tidak ada apa-apa. Semua ala qadarillah, atas ketentuan Allah. Faman i'taqada anna al-asbab la tu'athiru wal mu'athiru huwa Allah wahdah, lakin mata wujidatil asbab bahwa jahil. Ini akidah ya, tauhid namanya. Jadi jangan sampai kita tersalah, tergelincir tauhid kita. Jangan bertuhan kepada dokter, jangan bertuhan kepada obat, bahaya. Nauzubillah. Ya, karena kalau sudah urusan akidah, ini urusan yang paling sensitif betul. Dan siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, tetapi bila ada sebab maka ada musabab, maka ia orang jahil. Nah, jadi kayak apa nang sebenarnya nih? Bila inya madahakan ada sebab, gara-gara ada sebab maka terjadi musabab, jahil dia. Apabila dia mengatakan bahwa segala sesuatunya itu memberi bekas dengan kekuatan yang diberikan Allah, maka itu fasik dia. Lalu bagaimana akidah kita? Tetap huwallah, Allah yang segala sesuatunya Allah tentukan. Contoh, kita berbagai macam usaha dan ikhtiar, minta hujan hampir merata, semua minta hujan, pada waktu itu belumlah hujan, ada sedikit. Tapi ketika kita tidak apa-apa, Allah turunkan hujan begitu banyaknya. Itulah menunjukkan bahwa kita hanya berencana, berusaha, dan yang menentukan Allah. Disinilah kelemahan kita sebagai seorang hamba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akidah kita kuatkan, etikatan kita kuatkan. Seperti katanya, bukan api yang membuat terbakar, tetapi Allah lah yang membuat terbakar. Api tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah. Nah, tetapi bila tersentuh api pasti terbakar. Nah, orang yang berkata demikian nih orang jahil dia. Jadi kalau tauhid ini benar-benar dijaga benar, kalau kita kurang-kurang bisa terpeleset, murtad, ridah kita. Ya. Apakah obat yang menyembuhkan? Apakah sebab obat yang menyembuhkan? Ah, ini semua kembali kepada Allah. Makanya sampai Allah sudah mengingatkan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Lalu manusia ini apa? Manusia ini tidak ada apa-apanya. Tapi manusia diberi Allah ilmu, diberi Allah kekuatan, supaya si manusia jangan merasa aku yang berkekuasaan,

yang melakukan sesuatu, tapi semua adalah dengan izin Allah. Sehingga ulama tasawuf mengatakan la tataharraku zarratun illa biiznillah, segala sesuatu tidak bisa bergerak dengan sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Nah, memang berat kalau sudah akidah ini ya. Jadi tauhidnya harus dijaga bujur-bujur. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, kita yakini adalah semua sudah diatur Allah. Seperti musim, ya panas, ya nikmati aja. Nanti dingin, nikmati aja. Cuman yang namanya manusia ini kan khuliqa halu'a, keluh kesah dia, tidak sabar dia. Cakap bawa batu hendak lakas ampe. Ya nang bisa makan Noralgin 10 biji langsung game point. Nyandak lakas ampe. Kan ada proses dulu dia. Nah, ini memang berat ya. Nah, padahal banyak orang yang dibakar dengan api tapi tidak terbakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi banyak aja orang yang dibakar kada terbakar. Karena api kada bisa memberi bekas. Yalah, api tidak bisa memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Nah, ini namanya tauhid ya, tauhidul af'al. Mantapkan dalam hati kita, enggak bisa apa-apa, biar kayak apa aja. Kalau memang sudah rezeki kita, bagaimanapun orang pengin melengserkan, pengin apa macam, tetap yang namanya memang

Cuman manusia tadi kada sabar ya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebab, belum tentu ada musabab. Sebabnya api belum tentu terbakar, bisa jadi ada jua nang kada api terbakar, bisa jua semuaan Allah kok. Adalah orang nang olahraga, menjaga betul makanan, ya kalau apalagi minum ini apa, adalah nang garing, banyak nang garing. Padahal sini masya Allah menjaga pantangan luar biasa. Tapi ada jua nang hantup terus kada garing-garing, sekali garing langsung jion. Game point ada jua. Kan kada, jadi si makanan dak la yadur wa la yanfa. Kada memberikan mudarat apa-apa. Tetap kembali kepada Allah. Nah, itulah akidah orang yang betul-betul mu'takid bahwa Allah lah yang sawabiqul aqdam. Nah, bisa kita merubah itu. Nah, cuman kan Allah tadi memberi kepada hamba ini ada ilmu, namanya ilmu medis. Secara medis bapak ndak boleh makan ini karena bapak tekanan. Secara medis bapak ndak boleh makan ini karena bapak gula. Itu namanya ilmu, tapi tetap kembali kepada Allah, itu ndak memberikan apa-apa. Cuman karena tadi itu sebagai sebab, lalu kita berusaha. Karena Nabi pulang mengingatkan, khairud dawa al-hima, sebaik-baik obat adalah menjaga pantangan. Pahamlah. Jadi walaupun tadi ilmunya ilmu medis, tapi Allah juga yang menentukan penyakitnya. Cuman Nabi memberi arahan, sebaik-baik obat itu menjaga pantangan. Nah, kalau sudah dijaga pantangan apa macam kok masih juga, itulah sudah Allah syai'in qadir. Nah, jadi hati kita tenang. Kan banyak orang yang gelisah, padahal aku ini kada pernah makan apa-apa, ikam kok kenapa tekanan naik macam-macam. Nah, itu namanya orang yang enggak paham tentang bagaimana mu'takidnya orang yang selalu mengetikatkan bahwa Allah lah semuanya itu. Ya, ini memang berat ya. Beratnya apa? Cara merasuk ke dalam hati kita. Wa man i'taqada anna al-asbaba la tu'athiru al-mu'athiru Allahu wahdahu wa wujud as-sababi la yulazimu wujud al-musabbabi fa huwa muwahhid. Nah, ini yang bagus nih. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas. Sebab itu, gawian tadi itu lah. Caka api, caka obat, kada beri bekas. Yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata. Yakin dia kembali kepada Allah. Adanya sebab tidak melazimi, adanya musabab. Kada mesti jua orang itu biar kada berobat kini ada yang sembuh. Adalah ada. Hanya bismillahirrahmanirrahim, sembuh dia. Jadi kada mesti pakai obat. Kada mesti pakai sebab, juga tidak bisa menimbulkan musabab. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang tauhid yang sebenarnya. Nah, masya Allah. Jadi kalau sudah nangka ini namanya orang muwahhid. Hati muwahhid itu orang yang ahli tauhid yang luar biasa. Tapi tetap aja minum obat, tetap aja nya berurut, tetap aja nya herbal. Semua di hatinya Allah, Allah. Nah, jadi kada tersalah etikatnya. Ya, nah ini keyakinan ini yang berat, Pak. Kapan nanti waktu inda sakaratil maut, nanti ini yang paling berat kita. Karena berbagai macam godaan, berbagai macam cobaan, tapi kalau dia orang yang muwahhid, aman. Ya kalau kita sehat ni tidak masalah. Coba kena garing bertahun-tahun, kemudian sehat berataan ya. Hanya ngeletak di tilam gini aja, itu kalau kurang-kurang, hatinya kada, tauhidnya kada kuat, bahaya betul nanti. Kalau kita masih gini aman aja. Coba kalau sudah ngeletak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau kurang-kurang tauhidnya kurang kuat, macam-macam dia, bisa teriak-teriak dia apa mah. Ini yang bahaya betul. Makanya dikuatkan tauhid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja mengajarkan tauhid 13 tahun.

0: pun waktu yang lama mengajarkan tasawuf dan fikih cuma 10 tahun di Madinah. Berarti lama Nabi mengajarkan tauhid. Jadi supaya kada tasalah akidah kita. Ya, makanya itu disebut namanya muwahhid. Maka jasidin tersentuh api belum tentu terbakar. Inya Allah kada menghendaki. Contoh, kemarin kita musim corona, orang semua takutan. Iyalah, adalah nang orang kada apa-apa, basuh tangan kada sidin, makan jua sembarangan, kada garing-garing he. Adalah banyak. Sementara nang hati-hati betul, sehari mungkin 15 kali basuh tangan, belum makan jua lagi. Orang basuh tangan aja garing jua karena corona. Hah? Orang gila makan sembarangan, guring sembarangan, kada ada nang kena coronanya orang gila. Tahu ni pas di Mendo kawan sini banyak loh. Kada ada nang garingnya kan? Hah, makan sembarangan. Ini hati-hati, bawa masker. Oh, pakai baju APD, alat pelindung diri kah? Pokoknya masya Allah, bah. Tetapi kena corona juga. Bebuhan yang sebelah itu sini kita urusan. Contoh kita dulu. Jadi pas ketemu pejabat cerita ada yang kena corona apa macam. Ustaz Pang, alhamdulillah. Padahal aku ini di mana-mana bila ceramah bersalaman sudah diingatkan panitia jangan bersalaman dengan ustaz supaya menjaga kesehatan. Tata pengaran jamaah, tata kita bersalaman. Ya alhamdulillah dijagakan Allah. Nang bubuhan pejabat ini hati-hati benar. Masya Allah. Higienis semua. Tata pay karena corona nya dapat anggaran. Ya Allah, bila kena corona kan dianggarkan. Pintar juga ya. Ya, jadi maka tersentuh api belum tentu terbakar. Tersiat, tersayat pisau belum tentu luka. Karena api dan pisau tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini kekuatan orang bahari baik. Bila sudah sini hendak keluar melawan penjajah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, bismillah tawakkaltu 'alallah. Iya tu nang peluru tu lewat saja kada mempan. Orang bahari ilmunya sedikit, keyakinannya nang kaya gunung. Orang wayah ini ilmunya banyak, keyakinannya nang kaya biji sawi. Sudah baca ayat kursi juga tetap lari sampai tasipak-sipak kursi sidin. Tahu tasipak? Ayo, pada ayat kursi dibaca supaya hantu kada wani. Oh, tetap. Orang bahari cuman sekali aja membaca dah mantap. Jadi istilah orang dulu, orang bahari ilmunya ndak banyak, keyakinannya luar biasa. Orang wayah ini mau gelarnya aja profesor, doktor, mabang apakah 5 meter gelarnya aja. Tapi keyakinannya kecil betul ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan keistiqomahan dalam meyakini segala sesuatu ala qadarillah. Dan termasuk di antara sebab kasbu atau usaha, doa dan tawajjuh adalah sebab itu banyak usaha kita tidak berhasil. Banyak doa kita yang tidak terwujud. Banyak tawajjuh yang gagal. Karena bertentangan tidak didukung oleh takdir Allah. Contoh, kita buka toko, buka warung. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, susun barang bagus-bagus. Nah, ini kekuatan apa? Tinggal kekuatan keimanan kita. Lalu berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ayah, apa kita sudah lewat Facebook ya? Sekarang kan zaman viral-viral ya. Artinya apa bahasanya itu? Online semua. Ada payu-payu juga. Itulah sudah qadarullah namanya. Tapi ada orang yang subhanallah ketika itu luar biasa rezekinya walaupun biasa aja dia. Itulah sudah namanya ketentuan Allah. Berapa banyak yang orang mengiklankan atau apa namanya itu mengiklankan di mana-mana, enggak ada juga pemasukan. Tapi berapa banyak orang yang enggak pernah apa-apa, kok banyak yang datang ke rumah mencari. Ya, walaupun sekarang zaman canggih begitu. Jadi semua kembali kepada Allah. Ya. Jadi akhirnya banyak yang tidak terkabulkan karena tidak didukung oleh takdir Allah. Dalam masalah usaha, manusia terbagi kepada empat golongan. Dalam kita berusaha toh, manusia itu ada empat golongan. Yang pertama, man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi bahwa musyrik. Golongan pertama tentang usaha, orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usaha, yakininya memang dari Allah tapi dari usaha juga, maka orang itu musyrik dia. Wah, ini bingung dia. Yakin usaha hasil itu dari Allah tapi dari usaha juga pulang, nah, itu musyrik. Seperti memang rezeki itu dari Allah, tapi kalau tidak berusaha dari mana datangnya duit, maka itu musyrik. Ya. Jadi kalau dia hanya mengandalkan kepada Allah sementara tidak ada kasbunya, usahanya, itu syirik. Seperti tidak boleh dietikatkan di dalam hati seperti nasihat orang tua kepada anaknya berkata, memang rezeki itu dari Tuhan, tapi kalau tidak buka toko, dari mana datangnya duit? Kan orang tua kayak itu kalau. Nah, ini bahaya, Pak. Jadi mesti buka toko dulu lah, harus ada duit. Kalau mesti juga, kalau memang sudah Allah mentakdirkan rezeki, banyak aja orang nang kada buka toko, tapi TF-nya masuk terus. Ya kan? Kan semua itu Allah yang ngatur. Nah, nasihat seperti ini salah karena mengajari kesyirikan. Tapi kan guring aja gawian. Di mana dapat duit amun guring aja gawian. Terus nasihat kita yang bagus gimana? Bagaimanapun rezeki itu dijemput. Nah, Allah tidak akan memberi sesuatu kalau kita cuma diam aja. Mintalah kepada Allah dan berusahalah. Nabi sendiri pun berusaha. Nah, karena ikam ada gawian, bukalah toko bagus-bagus. Jangan hanya mengandalkan Allah yang mengatur rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Jadi kolernya tidak bisa petak. Namun kamu kada belajar, bungul. Mengaji kada bisa, apa kada bisa? Memang nang ma'alimkan Allah, Bang. Cuman belajar, usaha anda. Nah, jadi nasihat yang bagus, jangan ikam bila kada buka toko, kada pacangan dapat duit. Nah, itu mengajarkan kesyirikan. Yang kedua, man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri an yu'tiyahu am la bahwa syakun munafiqun. Orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah, ya, dan ia tidak tahu dia diberi atau tidak diberi Allah, maka ini namanya orang ragu-ragu. Ragu-ragu diberikah kada lah, sama aja dia ragu-ragu dengan Allah. Allah adalah zat yang maha pemurah dan kita yakin pasti kita diberi. Ya, nih bila orang masalah rezeki meyakini diberi apa kada, nah ini namanya orang yang ragu-ragu lagi munafik. Yang ketiga, man yara rizqa minallahi wa la yu'addi haqqahu aw yu'silahu li ajli kasbi bahwa fasiqun. Orang yang mengiktikadkan, artinya meyakini bahwa rezeki itu semata-mata dari Allah, kita yakin rezeki itu dari Allah, tetapi dia tidak mau menunaikan hak hartanya. Zakat kada dikeluarkan, sedekah kada diberikan. Maka orang yang semacam ini karena menjalankan usahanya, maka dia orang yang fasik. Ya, orang fasik dia. Nah, jadi kita hati-hati betul dalam hal keyakinan tentang rezeki. Nah, nanti yang bagus bagaimana? Tentu ada bimbingan dari ulama, khususnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, bagaimana agar kita selamat dalam hal keyakinan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik hidayah, memberikan kepada kita keyakinan, memberikan kepada kita rezeki yang halal, tayyiban, mutayyiban, mubarakan, kasiran ala kulli hal, yang memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, dan mungkin ada di antara keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan yughadir saqama bi barakatil fatihah arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya ghani al-din nasrani ya rabbana alaihi minallahin amin min yallahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wa anna ya karim wa afwana ya rahman ya rahmanir rahim allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina fi din 'alimna rusda rabbi zidna 'ulman nafi'a warzuqna fahma rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi anta khayru fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar subha سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalaupun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

0: Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.
1: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan,

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: memberi salam. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Berikanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: يَوْمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'lia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

0: hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amal

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu kan dengan dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan, ini sama ustaz sholat. Di situ gak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, gak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah gak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita.

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata itu foto dari share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun dan dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dari sebab punya foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar alladhi arsala Muhammadal Mustafa al-Mukhtar. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabiru mut'ali syatar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur telah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi sholat yang makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat subuh adalah sholat persaksian. Dalam surah Al-Isra Allah menyatakan, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saksikanlah bahwa mereka yang senantiasa hadir dalam sholat-sholat subuh di masjid, sungguh-sungguh mereka orang yang beriman. Profesor B. Hamka dulu pernah mengatakan, kalau ingin melihat jumlah orang Islam, lihatlah masjid-masjid di waktu sholat Jumat. Kalau ingin melihat jumlah orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid di waktu sholat subuh. Rasulullah juga bersabda, Inna asqalas sholah alal munafiqun as-sholatul isya was-sholatus subuh. Sungguh yang paling berat bagi orang munafik itu mendatangi sholat di waktu isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala sholat di kedua waktu itu, mereka pastilah akan mendatanginya walau hawan, meskipun harus dengan merangkak. Golda Meir, Perdana Menteri Israel, di dalam pidato ulang tahun negeri Israel tahun 74, dia mengatakan, bangsa Israel tidak perlu lagi bermata juling mengawasi kiri kanan mereka. Kaki-kaki mereka tidak akan berdiri dengan gemetar selagi sholat subuh di masjid-masjid kaum muslimin masih jauh dari sholat Jumat. Pidato yang singkat ini memunculkan sebuah teknologi baru, yaitu teknologi komputasi. digabungkannya anak teknologi telekomunikasi dan komputer, muncullah internet. Maka internet menyerbu di negeri-negeri kaum muslimin, kafe-kafe hidup di malam hari, sehingga kafe-kafenya rame, subuhnya semakin sepi. Jadi ini yang menjadi sebuah tantangan bagi para pengelola masjid, para takmir masjid, bagaimana memakmurkan masjid sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan pedomannya di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, meninggalkan negerinya di Palestina, di Hebron, agar Nabiullah membawa anak dan istrinya bermukim di Makkah. Maka Ibrahim mengajak Hajar istrinya dan Ismail yang masih kecil berangkat dari Hebron menuju Makkah. Makkah itu sekarang kita kenal dengan nama Makkah. Sampai di situ Nabi Ibrahim melihat Makkah itu tempat yang tidak ada mata air, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Di situ hanya ada reruntuhan Ka'bah yang telah rusak berat karena diterpa badai padang pasir yang hebat sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun kemudian umat Nabi Nuh ini melakukan kemusyrikan, maka kemudian Ka'bah dihantam badai pasir yang besar, runtuhlah Ka'bah itu, tertutup mata air di Makkah, maka kemudian tidak ada orang yang mau tinggal di situ, menjadi kota yang mati, menjadi lembah yang mati. Nah, Ibrahim diperintahkan Allah hijrah menghidupkan lagi kota di mana terletak Ka'bah itu. Maka begitu tiba di Makkah menyaksikan keadaan itu, Ibrahim berdoa. Ini diabadikan dalam surah Ibrahim pada ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Engkau telah perintahkan aku bersama anak-anak keturunanku tinggal di tempat yang gersang, yang tidak ada air, tetapi dekat dengan rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang menegakkan sholat. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia datang, ingin datang mendatangi tempat ini, mengunjungi anak turunku di sini. Warzuq ahlahu minas samarat la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki penduduk di sini, di Makkah ini, dari bermacam-macam sumber, beragam buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur. satu pelajaran dari Al-Quran kepada umat manusia, kalau mau menghidupkan sebuah kota yang mati, itu kuncinya adalah menegakkan sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Menegakkan sholat artinya bagaimana menjadikan sholat berjamaah itu sebuah tradisi. Bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Mengikuti cara Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, khairu sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah mereka masing-masing, illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang telah diwajibkan. Jadi kalau sholat wajib itu dikerjakan berjamaah di masjid. Pernah sahabat Abdullah Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang sudah tua, matanya buta, dia meminta izin, mohon diberi rukhsah, diberi keringanan. Dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini sudah tua, mataku buta, tidak ada orang yang menuntun aku ke masjid. Sedangkan dari rumahku menuju masjidmu itu, banyak serangga-serangga berbisa dan binatang-binatang buas yang sering melintas. Bahkan batang-batang pohon yang roboh yang harus aku lewati. Maka bolehkah aku sholat di rumahku saja? Jadi Abdullah bin Maktum itu lansia yang buta, yang rumahnya menuju masjid, itu banyak halangan, itu minta keringanan supaya diizinkan sholatnya itu di rumah saja, enggak usah ke masjid. Apa kata Nabi? Ya Abdullah bin Ummi Maktum, kamu dari rumahmu mendengar azan enggak? Aku mendengar ya Rasulullah, kamu harus ke masjid. Jadi tidak diberi rukhsah. Sehingga muncullah istimbat hukum dari berbagai ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, mazhab zahiri, kaum Hanabilah yang berpegang pada dalil-dalil hadis yang sahih. Mengambil kesimpulan kedudukan sholat berjamaah di masjid untuk sholat lima waktu itu adalah rukunnya sholat. Jadi kalau sholat lima waktu tidak di masjid dengan berjamaah tidak sah. Nah, itu pendapat yang paling keras mengenai hukum sholat berjamaah. Pendapat kedua, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib, sehingga sholatnya sah, tapi berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Kalau Imam Syafi'i berpendapat sholat wajib berjamaah di masjid itu wajib kifayah. Di mana kalau ada masjid di sebuah mukim, di situ tidak ada orang yang berjamaah sholat, maka seluruh penduduk di situ berdosa. Jadi kalau sudah ada yang sholat, ya sudah. Jadi kalau ada masjid, harus ada yang jamaah di situ. Tidak boleh ada masjid libur sholatnya itu. Jadi jamaahnya harus ada supaya tertebus dosanya seluruh kaum muslimin. Sedangkan pendapat jumhur ulama bahwa sholat berjamaah berjamaah di masjid itu sholat wajib itu sunat mu'akadah. Nah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Ini yang paling ringan kedudukan hukumnya. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Menegakkan sholat. Bahkan ini dijadikan penanda umat Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Fath ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadai yabtahuna fadlam minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min asdaris sujud dalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil sampai akhir ayat ya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang menjadi pengikutnya itu adalah keras terhadap orang-orang kufar tapi berlembut hati di antara mereka. Kamu melihat mereka senantiasa bersama-sama dalam mengerjakan rukuk-rukuk dan sujud-sujud mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Sehingga bagaimana upaya kita bersungguh-sungguh untuk menggerakkan kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau itu bisa kita lakukan, maka rumus yang kedua, waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Maka nanti tempat di mana sholat berjamaah itu menjadi kebiasaan, masjid-masjid yang penuh itu akan diturunkan sakinah, anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Sehingga tempat itu menjadi magnet orang berdatangan ke situ. Tahwi ilaihim, datang untuk mengunjungi orang-orang yang telah tenang ini, senang datang ke situ. Ya, sebagaimana dibuktikan, bakah tadi, air tidak ada, tumbuhan tidak ada, bangunan tempat ibadahnya sederhana, Ka'bah yang hanya batu, tanpa ukiran, tanpa hiasan, itu menjadi magnet setiap orang ingin datang ke sana. Sampai harus dibatasi. Haji itu 1 promil setiap negara. Umroh hari ini dibatasi, 1 negara hanya boleh 17 flight per hari. Jadi sekarang ini pembatasan umroh itu dengan cara membatasi izin mendarat pesawat. 1 negara hanya 17 kali penerbangan boleh mendarat. Sehingga kira-kira 1 hari cuma 450, 1 pesawat besar itu kali 17 penerbangan. Itulah pembatasan ya, jumlah jamaah umrah. Sementara Borobudur, bangunan yang dibuat dari batu berukir yang indah, promosi agar dikunjungi wisatawan dari seluruh penjuru dunia dengan biaya promosi yang besar, dengan harapan 1 tahun ada kunjungan 4 juta orang targetnya, belum pernah tercapai. Ini dipromosikan, kenapa? Ya magnetnya itu adalah liuki musholah itu. Ini tidak hanya di Bakah, dimanapun. Ya, terinspirasi dari ayat ini, maka kami dulu membuat gerakan sholat berjamaah. penduduk kampung Jogokarian waktu itu 907 KK, 2973 jiwa yang sudah wajib sholat jumlahnya 1839, tapi yang belum mengerjakan sholat masih 816. Maka program takmir masjid yang pertama kami buat adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup, ya. Jadi bagaimana orang yang sedang mukallaf itu sholat, kami kunjungi dari pintu ke pintu, kita ajak mereka untuk mengerjakan sholat, yang sudah sholat kita ajak untuk beribadah ke masjid. Dan ketika sholat berjamaah itu penuh, ya, tidak tahu dari mana sekarang ini tiap hari, apalagi kalau sudah hari Jumat, Sabtu, Ahad, apalagi liburan itu, banyak sekali kunjungan orang berbondong-bondong, ya. Jadi masjidnya jelek dan kecil, sederhananya masjid kampung. Tapi magnetnya itu karena sholat berjamaah. Efeknya adalah warzuk ahlahu minas samarot. Kemudian masyarakat dapat berkah mendapatkan rizki dari kedatangan orang dari berbagai macam asal. Mereka butuh sarapan, butuh penginapan, bahkan butuh oleh-oleh. Kami buat peci ini, peci Jogokarian sekarang ini 30 kepala keluarga jadi pengrajin ini. 30 kakak bisa hidup hanya dari membuat kerajinan berupa peci ini. Waktu itu zakat mal yang membayar baru 19 orang. Dengan jumlah zakat mal hanya 5 juta satu tahun. Sekarang alhamdulillah ada 659 pembayar zakat, temu zaki, zakat malnya 3,2 miliar. Dulu infak di masjid itu setahun hanya 43.200.000 tahun 2003. Sekarang infaknya setahun bisa 12 miliar. Atas masjid kecil itu. Kenapa? Rabbana liyuqimus shalah. Orang datang ke suatu tempat, ke masjid berkunjung bukan mau melihat bangunan, tetapi ingin merasakan aura ketenangan, ketentraman, karena di situ tegak sholat. Itu rumusnya, ya, di dalam surat Ibrahim 37 itu. Maka Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahum minas samarat la'allahum yashkurun. Makanya diadakan wilayatul hisbah, pengawasan kalau di Mekah, Madinah itu ada askar, ada polisi, petugas yang mengawasi kalau waktunya menjelang azan semua toko harus tutup, semua berjamaah. Kalau ada yang melanggar aturan ini ya dihukum, ya. Kalau sampai masjidnya nggak ada yang jamaah, pasti tidak ada lagi orang mau datang ke sana, kan? Datang ke sana itu magnetnya adalah ketika sholat berjamaah itu ditegakkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, apa kewajiban kita sebagai takmir masjid? Itu menjadikan masjid itu ramah untuk siapa saja. Ya, saya ramah terhadap lansia, orang usia lanjut, dan disabilitas. Tapi kadang-kadang arsitek masjid itu karena masih muda, dia tidak berpikir akseptabilitas yang mudah bagi lansia. Masjid unda-undaannya tinggi, jadi kalau orang tua itu mau naik susah. Saya itu naik ke sini susah, Pak. Ya, saya tanya, ini sudah, oh masih naik lagi, Pak. Ya, nah kalau toh begitu, harusnya disediakan lift.
1: harusnya disediakan lift.
0: Apalagi Indonesia tahun 2035, 10 tahun ke depan, itu akan terjadi sebuah komposisi demografis yang belum pernah dialami. Itu apa? Kita disebut akan mengalami the tsunami silver, tsunami rambut perak. Nanti penduduk Indonesia di tahun 2035 didominasi usia lanjut. Ya. Jadi 60% penduduk itu nanti lansia. Karena apa? Satu, konsep keluarga berencana sudah mengakar, sehingga banyak keluarga yang anaknya cuma sedikit. Sementara kesadaran akan gaya hidup sehat dan kemampuan untuk memelihara kesehatan meningkat, sehingga usia harapan hidup melonjak tinggi. Ya, sekarang ini usia harapan hidup penduduk Indonesia baru 78 tahun rata bagi perempuan dan 76 tahun bagi laki-laki. Jadi data dan fakta membuktikan perempuan itu lebih punya daya tahan hidup ya dibanding laki-laki. Maka di Indonesia ini jumlah janda-janda lansia lebih banyak dari jumlah janda duda lansia. Kita akan menyaksikan banyak sekali istri-istri merawat, melayani suami yang stroke. Sedikit melihat suami melayani istrinya yang stroke. Karena penderita stroke itu didominasi laki-laki. Kenapa? Karena perempuan kalau sudah menopause, energinya yang tadinya untuk reproduksi, untuk melahirkan, menyusui, itu sudah tidak dibutuhkan lagi, dia akan memperkuat diri. Sehingga perempuan jadi tahan. Laki-laki tidak ada menopause, maka dia lebih cepat tumbang. Ya, maka, ya, nah, ini sekarang meningkat terus, nanti usia makin panjang. Sementara anak-anak sedikit, sehingga nanti satu keluarga itu komposisinya yang produktif sedikit, yang lain yang harus dilayani. Jadi suami istri yang masih produktif melayani anak-anaknya dan melayani bapak ibunya, bahkan simbahnya, kakek neneknya. Jadi nanti di rumah itu tidak hanya bapak ibu dan anak, bapak ibu terus orang tuanya, jadi bapak ibunya kepala rumah tangga, bapak ibunya istrinya gitu, dan mungkin kakek nenek orang tuanya masih hidup. Ini akan kita alami ledakan usia lanjut ini. Sementara pikiran kita sudah menjadi sekuler, menyiapkan pola hidup kita itu hanya ke bawah. Jadi misalnya kita orang Islam di Indonesia ini sekuler ya, karena mengikuti program pemerintah yang salah. Apa? Bangun rumah itu hanya disediakan kamar keluarga. Coba lihat kalau kita beli perumahan itu, di situ satu kamar keluarga, satu kamar untuk anak, mungkin satu kamar anak laki-laki, satu kamar anak perempuan ya. Jadi rumah itu kamarnya cuma tiga. Tidak disiapkan kamar nanti kalau bapak ibunya sudah usia lanjut ikut dia, itu kamarnya di mana? Padahal Al-Quran sudah mengatur di dalam surah Al-Isra itu ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibari ahaduhuma aw kilahuma, dan seterusnya. Ya. Telah menjadi hukum yang ditetapkan oleh Tuhanmu, ibadahlah hanya kepada Allah, jangan kamu musyrik, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, dan diberi catatan dengan tegas oleh Allah, Pak. apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya dalam usia lanjut ikut dalam pemeliharaanmu, gitu. Jadi, ya, jadi Allah sudah mengingatkan bahwa ada satu kewajiban nanti bagi anak-anak itu, orang tuanya dalam usia lanjut ikut menjadi tanggungan dalam pemeliharaan itu. Negara tidak menyiapkan tunjangan bagi pegawai untuk ngurus orang tuanya, itu nggak ada. Ada nggak? Ini negara yang tidak benar gitu. Jadi harus diluruskan. Ya, jadi kalau dia punya, masih punya orang tua, punya mertua, itu mestinya negara memberi tunjangan gaji kepada mereka supaya dia bisa berbuat baik, melaksanakan kewajibannya. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, dalam pemeliharaannya, padahal orang tua dalam usia lanjut biayanya lebih mahal daripada biaya anak-anak. Ini akan kita alami seperti di Jepang, ya. Tapi di Jepang mereka sudah menyiapkan sehingga ya tunjangan untuk lansia itu luar biasa, bahkan KTP ya penduduk yang usia 60 tahun itu sudah berlaku sebagai tiket gratis mau naik angkutan umum, mau naik kereta api, mau naik bis, mau masuk tempat wisata kalau umurnya 60 tahun free semua di mana-mana. Ya. Ke rumah sakit semuanya sudah ditanggung pemerintah. Lah kita ini belum siap dengan perangkat tata kelola kehidupan. Sedangkan kita akan mengalami enggak lama lagi 10 tahun 2035 itu masjid juga tidak siap. Apa problemnya? Lansia itu problem terbesar adalah rasa kesepian. Jadi kalau orang lansia itu sudah bangun tengah malam enggak bisa tidur lagi, Pak. Dan kadang-kadang rasa takutnya muncul. Butuh teman. Ya, kami belum lama itu mengadakan seminar tentang pengelolaan pesantren lansia. Ya, Masjid Jogokarian punya pesantren lansia sekarang. Itu ada peserta yang bertanya kepada narasumber, Pak, dosa enggak ya? Bapak ibu saya itu sudah tua, ikut saya di rumah. Kalau malam udah enggak bisa tidur, cari teman, bangunin, kasihan kadang-kadang anak saya paginya sekolah, malamnya dipanggil. Kalau enggak bangun, kadang-kadang dilempar itu panci atau apa biar. Makanya kalau sudah malam itu orang tua kami, kami beri obat tidur biar enggak ganggu gitu. Nah di masa Rasulullah bagaimana? Maka masjid itu buka 24 jam. Jadi lansia yang kesepian itu dia ke masjid beritikaf. Sehingga banyak sekali masjid itu menjadi tempat para lansia itu mendekatkan diri kepada Allah, berteman dengan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka kalau masjid itu ramah lansia, buka 24 jam, aksesnya mudah, ya. Kadang-kadang masjid-masjid kita itu kamar mandinya bagus, bersih, tapi tidak aman untuk lansia. Tidak ada pegangan, sehingga kalau lansia itu tiba-tiba pusing, bisa jatuh. Di kamar mandi lansia itu mestinya lantainya dilapis spon atau karpet supaya kalau ada lansia jatuh itu tidak membahayakan. Pintu kamar mandinya jangan dibuka ke dalam sehingga kalau misalnya lansia itu pingsan atau sakit di dalam mau beri pertolongan mendobrak itu tidak membahayakan. Yang di dalam pintunya ditarik keluar. Ya, itu semuanya harus dipikirkan itu. Ya. Kalau di masjid kami sekarang sudah kita siapkan tabung oksigen, jadi kalau lansia itu tiba-tiba sesak nafas, ya pertolongannya cepat. Dan tahun ini kami memberikan fasilitas antar jemput bagi jamaah lansia. Jadi ada lansia pengen ke masjid, tidak ada yang nganter, jalan kaki nggak kuat, naik kendaraan sudah nggak bisa. Ya, maka silahkan mendaftar, nanti masjid punya petugas dengan kendaraan listrik keliling itu menjemput. Jam 2 malam itu saya banyak yang minta dijemput gitu, karena pengen daripada di rumah kesepian, kadang-kadang miris hatinya, ada rasa khawatir, ya. Karena lansia itu menurun kesehatannya, menurun ini, jadi rasa khawatir, rasa cemas itu, apalagi kalau tidak dekat dengan Allah itu muncul. Nah, sekarang kita masih berada dalam bonus demografis, yaitu penduduk yang produktif masih lebih banyak. Tapi nanti ketika 2035 penduduk lansia lebih banyak, wah itu akan terasa problem masyarakat ini. Orang mau kerja, susah, harus merawat orang tuanya. Kalau ditinggal, siapa yang ngurus? Sementara jumlahnya lebih banyak. Nah, lansia juga harus dipersiapkan supaya menjadi lansia yang mandiri, yang berdaya, yang bahagia. Maka kami membuat pesantren lansia untuk mengantisipasi itu. Dari para lansia dipersiapkan supaya jadi ulama. Apa ulama? Usia lanjut masih aktif. Itu ulama itu. Jadi bagaimana lansia-lansia kita itu nanti mandiri, berdaya, dan bahagia. Hanya 10 tahun lagi ini kita akan menghadapi fenomena ini. Ya, maka gerakan masjid ramah lansia harus disiapkan. Keluarga ramah lansia harus disiapkan. Ya. Dan mungkin kita ini lansia pertama yang mengalami suasana begitu. Jadi 10 tahun ke depan mungkin kita itu. Mungkin kita itu. Ya. Ya. Jadi harus diajarkan kembali bagaimana memuliakan orang tua itu di dalam Al-Quran. Kalau tidak siap, masyarakat akan mengalami sebuah ya fenomena kayak di Spanyol, bagaimana krisis ekonomi terjadi. Krisis ekonomi ini dipicu oleh jumlah lansia yang banyak, artinya yang mampu bekerja membayar pajak sedikit, yang bekerja ya sedikit, yang ditanggung lebih banyak. Panti-panti jompo keluberan, ya orang mau nitipkan orang di panti tapi petugasnya nggak ada. Rumah-rumah belum siap karena tidak ada kamarnya, ya. Jadi ketika bangun rumah itu tidak mempersiapkan kalau nanti di rumah itu akan dihuni oleh lansia, ya bapak ibunya, bahkan kakek neneknya masih hidup.

0: Karena waktu yang terbatas, saya kira cukup ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlu tanya jawab Pak Kiai?
0: Kalau ada waktu silakan.
1: Oke, satu penanya saja karena sudah mau waktu islop, 3 menit lagi waktu islop. Silakan para jamaah yang ingin bertanya terkait tentang kemasjidan. Silakan acukan tangannya. Ada satu Pak Kiai. Masih ada 4 menit sebelum islop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Sikat aja Kiai yang saya tanyakan, permasalahan sekarang di masjid-masjid kan banyak anak kecil. Untuk mengatur anak kecil gimana caranya? Karena banyak anak kecil dimarahin kalau di masjid, apalagi masjid kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebaiknya ada organisasi di masjid itu yang mengelola anak-anak dalam aktivitas termasuk sholat berjamaah. Jadi kalau di Masjid Jogokarian itu ada organisasi otonom yang mengurus anak-anak dari prasekolah sampai SD kelas 6, namanya HAMAS, Himpunan Anak-Anak Masjid. Pengurusnya, pengurus HAMAS itu anak-anak SMP, kelas 1, kelas 2. Kegiatannya di samping sholat berjamaah, anak-anak itu mengikuti madinah, madrasah diniyah HAMAS. Ya. Dan kemudian shof sholatnya kita sendirikan di lantai 2. Jadi nanti kalau anak-anak itu semuanya naik. Jadi kalau ada anak-anak sholat di ruang utama itu pasti tamu, bukan orang kampung. Kalau orang kampung sudah ngerti, anak kan dia bawa anak akan gabung dengan shof yang ada anak-anak di atas, di situ didampingi oleh pengasuh. Dan jamaah tidak boleh menegur anak-anak. Kalau ada anak-anak ramai, jamaah yang tahu dia lapor kepada pengurusnya HAMAS itu, anak si itu kelihatannya. Nah, karena apa? Untuk menegur itu perlu ilmu. Pendidikan itu membutuhkan kemampuan pedagogi, kemampuan didaktik dan metodik gitu kan. Jadi pedagogi itu ilmu mengasuh anak ya. Jadi bagaimana mengasuh anak itu memerlukan bekal ya, karena anak itu mengalami tumbuh dan kembang, tumbuh fisiknya, berkembang psikologinya. Tiap tingkatan umur itu ada ciri perilaku yang berbeda dan respon yang berbeda. Kalau ditegur keras anak-anak misalnya, kalau nggak bisa tenang, nggak usah ke masjid. Baik Pak, saya tak ke gereja saja, malah pusing. Ini. Maka jangan negur kalau nggak punya ilmunya, serahkan. Nah, maka mesti ada yang ngurus itu. Nah, kalau masjid itu sering tidak ada organisasi yang ngurus anak-anak. Tidak ada organisasi yang ngurus remaja. Biasanya anak-anak masih ke masjid. Setelah remaja hilang dari masjid. Ya kalau di Jogokarian kita ada namanya remaja masjid Jogokarian. Nah, anggotanya ya anak-anak SMP kelas 3 sampai mahasiswa. Ya. Nanti kalau sudah selesai kuliah, yang putri ada organisasinya namanya UMIDA, Umi-Umi Muda. Nanti yang laki-laki organisasinya namanya Kurma, keluarga alumni remaja masjid. Jadi tiap jenjang umur itu ada pengelolanya di masjid itu, yang mengelola kegiatannya, aktivitasnya, sehingga semuanya masih terwadahi. Saya sering melihat di masjid-masjid itu yang vakum adalah remaja, karena tidak ada organisasi remaja yang mengelola. Sehingga kalau masih kecil-kecil ada TPA, ada TPQ ya di masjid ini. Tapi setelah mereka remaja itu nggak ke masjid, paling hanya sholat Jumat saja. Padahal kalau ada anak-anak muda ke masjid itu, masjidnya pasti akan banyak kemajuannya. Dan ya mereka akan jadi remaja yang dilindungi Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah itu.

0: Contohnya begini, sekarang era digital, kalau pengurus masjid yang sudah senior ini tidak begitu familiar dengan dunia digital, kita itu membuat program, buat proposal, mengajukan permohonan ke sana kemari gitu ya. Remaja masjid kami itu ketika melihat lansia itu naik unda-undaan, bentar berhenti, diabadikan dalam sebuah video, kemudian diunggah dalam bentuk konten, diberi komentar sederhana. Tegakkah kita membiarkan lansia kita bersusah payah untuk ikut berjamaah? Ayo kita pasang lift. Kami tunggu partisipasinya, cukup Rp10.000 saja. Dikasih nomor rekening dengan kris. 10 hari dokumenter film singkat ini menghimpun dana 900 juta. Kita pasang lift 3 lantai dengan kapasitas 10 orang, ternyata hanya 820 juta. Ini remaja bisa cari uang itu 10 hari saja. Dengan kemampuan digitalnya itu bisa menyentuh hati. Bagaimana gambaran ketika lansia ini pengen sholat jamaah, di bawah sudah penuh naik itu dengan lift. Sementara bahkan masjid yang diberi anggaran pemerintah daerah saja mau masang lift nggak ada anggaran. Pengurusnya yang tua-tua itu nggak berpikir bagaimana cari dengan mudah uang. Remaja ini kemudian kita serai mengelola media. Ada namanya gerakan infak subuh Rp1.000. Karena ada hadis Nabi, setiap pagi malaikat itu dua turunkan ke bumi, yang satu mendoakan supaya yang mereka berinfak dilipat gandakan rezekinya, mereka yang tidak mau berinfak dibangkrutkannya. Itu ada. Remaja ini cekatan, langsung buat gerakan infak Rp1.000 tiap subuh. Ternyata cukup Rp1.000 tiap subuh melalui Grace itu diunggah, karena sekarang follower Instagram masjid yang dikelola anak-anak remaja itu lebih dari 800 ribu orang. Yang ikut banyak, sehingga remaja itu bisa menghimpun infak virtual, artinya orang mana-mana saja yang ikut kalau subuh klik Rp1.000 itu rata-rata 250 juta satu bulan. Ini yang bisa bekerja begitu remaja. Kalau yang tua itu mau menghimpun 250 juta sebulan, tidak mudah. Pikirannya kan surat ke gubernur, mengajukan anggaran, lobby ke dewan. Remaja dengan kemampuan di atas di dunia digital itu banyak sekali konsepnya itu. Kami itu menyiapkan buka puasa saja, kalau tahun sebelumnya itu hanya 3.500 piring per hari, tahun kemarin sudah 5.000 piring setiap sore kita siapkan. Itu lebih dari 2 miliar biaya untuk buka puasa. Remaja yang mengenakan media sosial itu, ya, diunggah satu potongan hadis Nabi, man apa man fatara shaiman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan itu, baginya ampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan atas api neraka. Itu man fatara shaiman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Selamatkan diri kita dari api neraka cukup satu porsi 15.000. Ini dibuka H-30, artinya sebulan sebelum Ramadan dibuka nomor rekening untuk donasi buka puasa. H-10, hari ke-10 Ramadan, saldonya sudah 700 juta. uang masuknya sudah saldo, maka segera ditutup donasi. Yang 700 itu diumumkan masjid-masjid yang membutuhkan uang untuk mengadakan buka puasa akan kita transfer. Itu remaja bisa melakukan begitu kalau terorganisasi dengan baik. Sementara ngumpulin dana buka puasa 1 miliar aja berat kan? Kalau caranya masih cara Pentium 1 dengan surat edaran, dengan himbauan, dengan ini. Jadi dunia digital ini sudah dunia anak-anak muda, dunia remaja, maka kalau mereka beraktivitas di masjid banyak hal yang diselesaikan. Yang kita tidak mampu, gitu ya. Kita tidak mampu. Nah, maka tadi anak-anak buatlah wadahnya. Dan kalau di Jogokarian anak-anak Hamas sudah kelas 5, kelas 6 SD, kalau Sabtu sore mereka ngumpul diajari oleh remaja ini untuk membuat konten-konten media. Jadi dari kelas 6 SD itu sudah diajari bagaimana membuat video dokumenter, bagaimana membuat konten-konten sehingga anak-anak ini bisa membantu, ya, misalnya orang tuanya jualan apa gitu, dia bisa ikut marketing digitalnya dengan baik gitu ya. Jadi, nah ini semuanya bisa dilakukan ketika anak-anak remaja beraktivitas ke masjid. Kalau tidak ke masjid mungkin ya bisa melakukan itu tapi untuk yang lain, malah jualan narkoba ya, sehingga ya ya dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya adanya organisasi di dalam masjid itu yang mengelola setiap jenjang umur. Jadi itu ya, mereka bisa membuat sistem masjid. Kemarin anak-anak remaja masjid kita jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, kemana, berkunjung ke masjid-masjid. Kemudian ke Yordan sambil menyerahkan bantuan Palestina. Ini Februari anak-anak remaja itu membuat program umroh backpacker. Jadi umrohnya itu dari Jogja ke Amman itu naik pesawat dengan tiket promo murah, ya hanya sekitar 8 jutaan pulang balik. Nanti dari Amman umroh beli paket dari biro perjalanan di Amman sana cuma 10 juta untuk 12 hari, itu sudah hotel, makan, transport. Dari Amman naik bis itu, jadi 10 jam saja dari Yordania ini ke Mekah. Ya, paket umrohnya dari Amman itu cuma rata-rata cuma sekitar itu, ya 4,5 juta itu sudah hotelnya, makannya, selamat jeda Mekah Madinah. Jadi bisa apa membuat ya rute-rute perjalanan umroh yang murah dan lain sebagainya. Ini remaja semuanya bisa melakukan. Ya, kalau kita generasi yang sudah akan lansia ini sudah untuk melakukan seperti itu mungkin sudah enggak terjangkau gitu ya. Maka sebaiknya dibentuklah organisasi yang mengelola anak-anak, organisasi yang mengelola remaja masjid. Maka Dewan Masjid Indonesia membentuk Prima ya, itu. Tapi seberapa efektif menggerakkan, dulu juga ada organisasi BKPMI atau kemudian jadi BKPRMI gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya dulu untuk itu. Kemudian masjid-masjid kampus punya kegiatan remaja masjid kampus ya. Ini agar potensi remaja, pemuda, anak itu bisa tidak mengganggu aktivitas di masjid, tetapi bisa ikut membantu memakmurkan masjid. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau ketua dari rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yuk, yuk ayo. Yuk ayo, yuk. Yuk ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo, ayo apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang. Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak.

Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba. Ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bidah-bidah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Pada tabi'in. Tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka lihat Nabi. Segar ikatan mereka soal Nabi. Mereka tahu sejarah Nabi. Jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan, tidak usah. Yang maulid silakan, yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya? Nih, satu maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi bawa pulang, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya? Paling gampang sudah. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini ibu biar tahu, enggak mau juga dia jawab ini. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya? Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Kaya, paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah, pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita-cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya, namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita, ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, muntung juga baik. Nafisah paham, oh bunda ini senang sama Nabi Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin baleho 10, cuma 5 debikan. Hilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro. Tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak muanya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kau bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Tapi seakan tidak. Berarti ibu-ibu, jaga perasaan orang.
Jaga harga diri orang, jangan permalukan orang meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Oh coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi ibu cowoknya dan dulu. Jadi gini-gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu dia nggak cerita tapi apa? Dia mulutnya nggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya apa begitu orang sini, bukan cuma di sini, orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya, maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip lewat teman kita. Apa? Enggak serasi kudungnya sama roknya. Beli iya, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita, semua mau diurus. Ustaz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Gila penyakit ibu-ibu. Ibu, ibu. Mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya, kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, bu? Bu? Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Gak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Gak ada jalan. Ayyuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, bu katanya, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Sok. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tauge? Coba lihat tauge ibu. Kita bikin soto banjar? Ada. Pecel? Sayur? Lemper? Ada. Ada itu kalau di Makassar ada lemper. Ayo. Maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dan yang lurus toh? Ah, maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Gak ada gunanya menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, atadruna man al-muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada?
Ada? Ada, Bu? Lalu untuk apa kita cerita orang? Rajin betul istrinya majelis taklim. Baik betul itu istrinya, tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untuk ibu cerita? Ibu? Nah, satu, pulang pengajian, tinggalkan gosip. Dua, Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau, tiga hari, tiga malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil. Dia ketuk pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu, apa jawaban ibu? Tiga hari, tiga malam suami tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan, bu. Selimuti saya, bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu-ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. Satu jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon, tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Selihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grade. Perasaan ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik, orang yang sangka baik rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh ibu, suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia telponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya, malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua, jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak, oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata ibunya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh, kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek, di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu, memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong, orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN, ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya, Pak. Hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk.
Eh, Bu. Loh, Bu. Bu.

Janganlah oleh-oleh kedua pulang maulid hilangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli. Berarti bapak dianggap ahli. Ini staf ahli kan enak. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh, berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat, banyak berpikir. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran, saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian, sangka baik saja. Tunggu akan muncul. Oh, ini maknanya ini. Tamat SMA kan saya daftar polisi, Bu. Tentara. Akabri. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, Bu. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa aku lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kok tidak jadi rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara? Teman saya lulus waktu itu, Bu. Dia sekarang polisi, dua bunga, reserse, baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustaz. Alhamdulillah jadi, karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah, saya ceramai semua. Masih yang terbaik. Gubernur sebelumnya, kepala dinas, tiba-tiba kita tidak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, namanya Cek. Kan ibu sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami, Bu? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo, yang suka periksa handphonenya suami ini. Untuk apa, Ibu? Hah? Setelah tahu ibu mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kamu lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita hendapi saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin. Kuceraikan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah sekarang apa maumu? Sakit hati aja. Ayah. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya? Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami, menanggung dosa istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran. Suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Beda istri. Suami pesina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam, silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dengar, saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah, Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati, 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja, Pak. Nggak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja. Tapi nggak tahan saya, Ustaz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Nggak ada sudah kala itu ilmu sabar. Diam, nggak usah dijelaskan. Biar dijelaskan, nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya sudah Pak, lebih diam aja pokoknya sudahlah.
Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itu, itulah perempuan. Iya Bu Toh, maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Ya begitulah perempuan. Dihadapinya, jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Kenapa? Sudah 21 tahun, tidak cocok saya Ustaz. Saya bilang, Ibu, tahu tidak baut? Tahu Ustaz. Apa pasangannya baut Ibu? Mur. Sama tidak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga dengan faktor utamanya sangka baik, insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah ketika beliau sakaratul maut, usia 65, beliau sakit dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal Ibu? Itu tambal ke-8-nya 1-7 Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggillah anaknya, Fatimah Ta'al. Fatimah kesini dulu nak. Kenapa bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau, saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini, Fatimah berkata, bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu nak. Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur masih ada kira-kira malu minta sama suami. Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah, meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah, beliau tidur bersama Aisyah, tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar terompa kakinya Khadijah, seolah-olah ada Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat, kau nikahi 2 kali janda, lebih tua dari kamu, kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi, kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulanku. Ketika orang memboikot saya, tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau? Suami tidak macam-macam mikirnya. Tidak ada resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. Satu, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari. Ya. Ya. Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri, menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita.
Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah, bang. Aman, bang. Jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya C di rumah, dia goreng-goreng, baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang, jangan lupa singgah beli telur. Bang, habis gas. Kok tahu, Ustaz? Ya, saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah taksiah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsApp-nya mamaknya C. Ustaz, habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruhin istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang. Iya, Ustaz, beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar mi, daripada saya melahirkan, udah. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa singgah beli pembalut. Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak, Umar aja dimarahin. Balik, besok ketemu. Ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda, istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi, Pak. Hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada enggak enaknya itu orang hamil? Untung saya enggak pernah hamil. Oh, coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau jalan. Mau dulu aja, mana ada ibu hamil langsung dulu aja. Dia standar samping dulu itu kasihan. Oh. Iya, Bu. Iya. Benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari, Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Saya berhenti kau dong itu.

3, kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Itu saya tidak pernah rasakan. Kalau digigitkan, mana nenek tinju nanya, eh kok gigit saya? Tidak, dia usap, lepas nak. Iya bu? Iya? Iya? Iya? Siang anaknya, malam. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulullah.

Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang, tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit, tidak pernah ada. Benar, tidak ada, habis biar baunya tidak ada lagi. Giliran selingkuhannya minta, gampang deh, tunggu aja 5 menit. Ya, Rasulullah, coba. Begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istrinya. Coba itu, buka itu bara sanji sejarahnya. Rasulullah, beliau yang bersihkan tempat tidurnya, beliau yang tambal bajunya ketika robek, beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Hey, Satpol PP. Apa Satpol PP? Polisi setengah. Baru pegawai honor, macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir. Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang gorengnya 4 masih berantakan rambut. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu apa? Kenapa kau urus rambutku? Rambutmu kau urus. Itulah Rasulullah. Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak, Pak Kadi sini, Pak Karo, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong tidur. Yang tidak mancung hidungnya, Ustaz. Ya giginya lah, kau lihat. Justru giginya mancung, Ustaz. Ya, terlalu jujur. Mentang-mentang istri kita hitam, panggil, Tam. Hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Masa suami istri? Katanya Islam adalah agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam? Ya? Rasulullah, beliau, kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Rasul, kalau beliau minum, satu teguk dikasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah, itu yang diminum oleh Rasulullah. Bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Coba kalau kita pakai.

0: gadis, istri, bekas bibir istri. Bau betul mulutmu.
1: Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting, quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadangkala ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami. Suami tidak tahu kewajiban kepada istri. Maka di dunia dia susah sengsara, di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan surga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Tuh Rasulullah. Rasulullah subhanallah, manusia mulia, tidak pernah menghina istrinya. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Umar bin Khattab menangis. Tiba-tiba ketawa lagi, menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya, "Wahai Umar, kok sudah gila apa?" Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, "Bagaimana saya tidak ketawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pernah memakan Tuhanku. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan." Kan dia ketawa. "Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin?" "Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah kita, saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial." Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan. Bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu ruang, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Oh benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh itu tanda tangan. Ini memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, digambuinya saya. "Eh, pikir sama bapakmu, cepat kau ambil itu." Nangis sana, mana bisa kita bikin naskah. Begitu kita mau piceramah, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mana sudah ini? Mana naskah kita? Maka yang terpenting kembali dalam maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu surga, meraih surga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada surga. Kita kan selalu berdoa, "Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunya hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Qur'an, hasanah di dunia itu, surganya dunia itu mengandung 4 komponen. 1, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah satu komponen surga didapat. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Hah? Suami. Tidak bakal dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berhasilan ibu, saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur, kalau mau hebat ini provinsi kita, ibu-ibunya harus menjadi pesantren pertama. Sayang, serbu sayang, ibu-ibu sekarang banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Kita kadang-kadang bahagia, hebat kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya Ustaz, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustaz? Ya sudahlah, ke Inggris lihat itu anak-anak di sana. Anak-anak di sana semua pakai bahasa Inggris, Bu. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me, my mother. Nggak. Pasti pakai bahasa Pado. Kepado, lindungi lu. Pasti. Ya. Maka ibu-ibu, didik anak. Yang ketiga, komponen punya surga dunia. Apa itu? Punya harta yang bermanfaat. Bukan harta yang banyak. Mana harta yang bermanfaat? Harta yang banyak digunakan orang lain menjadi amal saleh-saleh, amal jariah. Bu ibu nih, yang punya emas berlian, cincin. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang punya itu? Hah? Siapa? Anak, istri kedua. Bukan anak, istri kedua yang pakai. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik. Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, nggak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja wudhu dulu. Mau pergi jemput anak, wudhu dulu. Mau pergi pengantin, wudhu dulu. Mau pergi kemana saja ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya? Sudah ikuti dengan ada wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu. Saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyalilladhi patarassalawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna sholati wal usufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup, aku

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Nafil Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersholawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, Akthirus sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah, faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabi-Nya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin, nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, pondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Dalam Quran 21 surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah malam Jumat, ada Allah min

0: بكل شيء عليم. وإذ قال ربك
1: الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر دخل رحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المفتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الخشية وأبواب السلامة والعافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik ayo sunah Rasul. Paham gak? Ya berdoa aja dulu ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya. Mau itu ya? Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan, dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dila maksudnya maknanya apa?
2: Ya baiklah.
0: Baik, yang pertama perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat ini. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, cetakan tahun 1985, beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin mu'ayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya, berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya, tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmiz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi. Ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, menerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak, urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik, nah itu gak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama, duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudhunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika anha
1: Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwak wa bita'atika an ma'asiyatik. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal, kalau anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Ditatap istri orang itu sudah gak ada getaran lagi, udah selesai, biasa aja, dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri, istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak gak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi anak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anak akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih Eta nih, si Eta mas soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mas soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, kurang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa'alni nabi fuzlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya gak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid sendalnya dipakai berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat, ke masjid aja gak pernah dipakai. Bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Jadi ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si Fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang katanya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
3: Undangan ya Allah.
1: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya, kemudian bita'ati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini ada sebagian yang memahami, ini kata redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba datang ingin berhubungan seksual tepat di hari Jumat, ingin berhubungan silakan saja, tapi sebelum berangkat mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya, maka jangan tunggu nikah dulu. ya. Bukan hadis itu mengatakan gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, pangkat
3: dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun.
1: Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya gak ada hadis spesifik, gak ada hadis spesifik, ya. Jadi boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunawi malam Jumat ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi, sunah membaca solawat, ya, sunah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyat. Gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

أكثروا علي من الصلاة في ليلة الغراء واليوم الأزهر. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, "Aktsiru alayya min as-salah fa inna salatakum tablughuni." Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, "Ya Rasulullah," dan Nabi bersabda, "Sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku." Baik, salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi beritahu, "Salawat kamu sampai kepada aku." Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi as-salam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, "Man salla alaya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi.

kemarin ya saudara. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat, khususnya bersolawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersolawat dengan solawat sedemikian 80 kali pada hari Al-Jumat, Allah akan ampunkan dosanya 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh, di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersholawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, Akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah, faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran 201 surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat, diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, malam Jumat, ada Allah bin Nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Malam Jumat, besok juga sudah masuk Jumat, berbanyak salawat pada Rasulullah SAW. Jangan lupa surah Al-Kahf, jangan lupa menyiapkan ibadah Jumat esok hari dan doa yang pernah kita pelajari bersama. Ya Allahumma qina bihalalika an haramik wa'udna bita'atika an ma'siyatik wa bisadlika an mansiwak. Itu bisa kita optimalkan insyaAllah.

Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabi-Nya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, pondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.

الله أكبر الله أكبر

Kilolar. Bismillah. İyi,

Come on, bottle. One more.

0: Dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah Subhanahu Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Atsiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Nah, kata sahabat ketika Nabi bersabda aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat.

berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku. Baik. Selawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, selawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, "Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Orang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi.

alaihi salam. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan selawat kepada Nabi. Kamu majelis maulid, majelis selawat. Kita ubah maulid menjadi majelis selawat. Maulid kan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja maulid. Nah itu tak mau juga majelis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Al-Jumat, khususnya berselawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat, yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya. Ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu? Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu, mau itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhairi, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhairi. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyuti yang kontemporer. Ini kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhairi. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya tanda dapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya dia pakaianmu, kamu pakaiannya, berhubunganlah dengan baik. Ya dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat, mandinya sempurna dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghusdu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan mengambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu, bukan Anda kemudian melihat peluang di situ, kemudian menerobos orang, sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, sap pertama nih, sap pertama, sap pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, merobos sap paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu gak dibenarkan. Lalu dia datang sap pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak, wa bita'atika an ma'asiyatik. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan
4: aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal, jikalau anda kemudian berumah tangga cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Ditatap istri orang itu sudah gak ada getaran lagi, udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak gak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, ditatap status istri orang. Punya media sosial, ditatap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Patma untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi enggak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram enggak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih etal nih, saya mau soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia. Dia mau soleh, katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin, katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa'altina bifudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rezeki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, perhat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat.

0: hisabnya. Saya sering menyampaikan kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Jadi ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si Fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Ini kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya, kemudian bita'ati ka'amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu, dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami, ini kata redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat, ingin berhubungan silakan saja, tapi sebelum berangkat mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik. Ya, di boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunahui malam Jumat ya. Ah, misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, ah, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi. Sunnah membaca salawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran, silahkan. Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silahkan. Hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silahkan Al-Kahfiyat. Gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamelan, Anahlan, dengan silahkan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, dengan paham ya.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan ke orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: تَعَالَى.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: What?

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

0: ada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Ya, Mbak.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Kepada Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."

0: qabra.
1: Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?

Maka Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu, sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Mulia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

0: أَجْلَى.
1: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk salat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam salat itu. Kalau salatnya sudah benar, salatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatkan lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min thulasil lail wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar. Alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jawa salat subuh masjid raya Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat subuh, rutin setiap Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad. Insyaallah akan disampaikan di oleh

0: Dikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadiri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Moga-moga diberikan husnul khatimah. على هديني وعلى من واصل فصالحنا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة

Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', أسوي الله عند الموت، أسوي الله عند سؤال في القبر، أسوي الله عند الميزان، أسوي الله عند صراط، أسوي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Melanjutkan keterangan yang kemarin, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, samaniatu asya hunna zinatu samania asya, ada 8 perkara, yang 8 perkara itu perhiasan bagi 8 perkara yang lain. Nih. Yang pertama al-ifah. Ifah yang kemarin sudah kita sampaikan, menjaga diri daripada meminta-minta, adalah zinatul faqri, perhiasan daripada sifat fakir. Walaupun fakir, menjaga dari meminta-minta, maka dia menjadi mulia. Ada yang dikatakan ittaqu abidal ihsan, takutlah kamu dari kebaikan orang lain. Ada orang umpamanya sering memberi kepada kita, terutama ulama. Sebaik-baik ulama adalah yang menjauh daripada umara. Sebaik-baik umara adalah yang mendatangi, sebaik-baik umara adalah yang sering mendatangi ulama. Jadi pejabatnya yang silaturahim sering ke ulama, sowan. Ya, jadi yang dimuliakan ulamanya, karena dia yang disowanin, didatangin. Dan seburuk-buruk ulama adalah yang sering berdiri di depan pintu umara. Ya. Karena orang itu kalau sudah kena amplop, sering kena amplop, enggak berani ngomong sudah. Ya, enggak berani ngomong, sudah terkena kebaikan dia. Nah, kasih 100 juta, 200 juta, nanti pas yang ngasih ini salah, enggak berani ngomong dia karena sering kena, sering terkena. Nah, ittaqu abidal ihsan, takut kamu dengan kebaikan-kebaikan orangnya. Yang kedua as-sabru zinatul bala, sabar itu perhiasan daripada orang yang diuji atau menerima ujian daripada Allah. Modalnya itu sabar. Tapi sabar itu berat. As-sabru kasobar, sabar itu kayak jadam. Tahu jadam lah Bian. Tahu jadam? Tidak tahu jadam. Jadam itu jamu hitam, biasanya dipelintir-pelintir gini, lembek. Itu kalau kita makan,
pahitnya luar biasa. Pahit. Tapi begitu pian minum jadam, walaupun pahit di tenggorokan ini repot. Nah, kalau di sini mungkin kayak akar sampai. Lah, ada akar sampai kalau. Nah. Atau kita minum ini kadang empedu. Nah, empedu itu kan hijau itu kalau pas pecah di tenggorokan pahitnya luar biasa. Asobru kasobar, sabar itu kayak jadam. Orang makan jadam itu tidak enak, pahit loh. Tapi begitu dia makan, maaflah, orang yang pernah makan jadam itu nyamuk tidak berani deket, karena nyamuk itu menggigit. Jadi kalau semua orang yang datang gini, tidak semua nyamuk mau gigit Pak. Orang yang didatangin nyamuk itu adalah orang yang punya sifat darah O. Kalau darahnya O, dia akan sering didatangin oleh nyamuk. Jadi kalau ada kadang-kadang orang gini-gini, temennya ndak. Nah, karena dia itu dicium, ini arah darahnya O. Subhanallah, hebatnya Allah bikin nyamuk itu tahu ini orang punya darah O. Ya. Jadi orang yang punya sifat darah O itu sering didatangi nyamuk dia. Tapi kalau dia makan jadam, nyamuk itu ngerti pahit ini darahnya, dia tidak akan mau gigit. Sabar itu kayak begitu, pahit tapi bagus. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya, hanya saja disempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu diberi oleh Allah bi ghairi hisab. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang berlaku sabar. Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, jangan kaget kalau kamu itu tinggal di dunia terus mengalami berbagai macam sesuatu yang tidak nyaman di hati. Jangan kaget. Selama sampai tinggal di dunia itu ketemu barang daena itu wajar. Karena teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali di dalam isinya. Kalau teko itu isinya susu, maka yang keluar susu. Kalau teko itu isinya air putih, maka yang keluar itu air putih. Kalau teko itu isinya teh, kalau dituang keluarnya teh. Dan sifatnya dunia adalah ujian. Maka jangan kaget kalau kau didapatin di dunia ini namanya ujian. Karena memang sifatnya dunia itu adalah ujian. Jadi setiap saat, setiap waktu kau bertemu ujian, jangan kaget. Memang itu sifatnya dunia. Lah kalau di akhirat, di surga, tidak ada namanya ujian. Yang nerima adidu di surga itu namanya nikmat. Tidak ada ujian lagi sudah. Ya. Jadi kalau kepingin tidak nemuin ujian, masuk surga aja. Ya, dunia ini sifatnya apa? Adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum li lamnya li ta'lil. Alasannya liyabluwakum, agar supaya Allah terus menerus menguji kalian. Termasuk sholat ini ujian. Adzan subuh itu ujian. Adzan duhur itu ujian. Maka ujian itu bukan, kita ini kan nganggap ujian itu yang enggak enak aja. Kalau enggak, justru kadang orang diuji enak itu banyak yang tidak selamat, Pak. Justru orang yang diuji oleh Allah dengan enak itu tempatnya banyak yang di neraka.
Ra'aitul naro, ra'aitul jannah, aku melihat sorga. Wa aksaruha al-fuqara wal masakin, aku lihat yang paling banyak ternyata penduduknya orang fakir, orang miskin. Wa ra'aitun nar, dan aku melihat neraka. Wa aksaruha an-nisa wal aghnia, aku melihat di neraka itu paling banyak ternyata banyak para wanita dan orang-orang yang kaya. Ya, ternyata yang paling banyak apa? Orang-orang kaya. Ya seharusnya itu orang kaya paling cepat, Pak, masuk surga itu. Paling cepat, paling enak kok. Makanya nanti diterangkan as-sukru zinatun ni'am. Ada lagi nanti syukur. Sabar. Jadi di dunia ini isinya setiap dituang isinya ujian, setiap dituang isinya ujian. Karena memang di dunia ini memang sifatnya adalah ujian. Dan permintaan Allah, maaf, di dalam beramal bukan banyak. Allah tidak mengatakan paling banyak amalnya, tidak. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, nang paling bagus amalan di dalam perbuatannya. Ayyukum ahsanu, nang spesial, nang paling sip. Ya, karena semuanya harus memiliki kedudukan masing-masing. Orang kaya ujiannya dengan kekayaan. Yang paling bagus dia ibadah dengan kekayaannya. Orang sehat ujiannya adalah kesehatannya. Paling banyak, paling bagus adalah ibadah dengan kesehatannya. Pejabat ujiannya adalah jabatannya. Ayyukum ahsanu amala, amalannya bukan ibadah dohir. Amalan pejabat adalah kejujuran, amanah, keadilan. Makanya ibadahnya pejabat sehari nang ibadahnya pejabatnya ini lurus, amanah, istiqomah, sehari sebanding dengan ibadah pian itu setahun, baik. Setahun pian sholat maghrib, setahun pejabat nang jujur itu, nang amanah itu sehari aja maghrib sekali, kayak pian ibadah setahun. Cuman itu berat, bae. Makanya kalau kita nonton TV pakai oranye-oranye bajunya, tangkap KPK OTT, rata-rata ketangkap semuanya. Jadi bupati ketangkap, jadi gubernur ketangkap. Ya kalau yang belum ketangkap itu karena belum ketahuan aja. Ya, makanya kata Nabi kalau kepingin kaya, Bian, jadi pedagang. Kalau kepingin kaya jadi pedagang. Ya, bukan jadi pejabat. Kenapa pejabat tuh tanya tuh gajinya sudah jelas, 50 juta kah, 60 juta kah, sudah jelas itu sudah. Tertera gaji bulanannya itu tertera. Kalau pedagang enggak, baik, sehari bisa untung ibarat 300 juta, 500 juta bisa. Coba sama lihat pedagang kain. Sekali orang datang, orang Bengalon ke orang nukar di toko kain. Yang datang dia belinya bukan 2 meter, baik. Satu truk. Karena dia dibawa ke sana. Bergelondong-gelondong dinaikkan, total aja semeter untung berapa? 2000 kali segelondong berapa sudah? Segelondong 100 meter kali 2000, 200.000 sudah. Satu truk berapa gelondong? Totalan naik 1 jam truk berangkat, 1 jam lagi berangkat. Hitung sehari. Makanya tukunya ganal-ganal. Tuku kain besar-besar semuanya. Nung jelas untung. Kalau kau kepingin kaya berdagang, kalau kau kepingin tenang, hidup tenang, bercocok tanamlah kamu. Coba bercocok tanam pian, nyaman.
pedagang petani itu Pak, hidup biar kayaknya orangnya gitu senang terus. Pagi benih ditebar Pak, itu kuduk-kuduk ditebar di tempat pembibitan. Hujan, kucuk-kucuk. Malam dia alhamdulillah hujan katanya. Dapat dua hari ke sawah, padi itu keluar sudah hijaunya Pak, rata, kecil-kecil segini. Alhamdulillah katanya, benih sudah tumbuh. Dapat 10 hari segini padi Pak, alhamdulillah ditanam. Dapat sebulan ke sawah lagi, alhamdulillah udah segini Pak, alhamdulillah. Dapat 2 bulan sudah kelihatan apa namanya? Padinya, alhamdulillah. Dapat 3 bulan panen. Itu pun kena hujan Pak Im, ada yang roboh. Apa jawabannya? Alhamdulillah enggak kena roboh semuanya. Itu ada yang roboh loh Pak. Masih alhamdulillah. Itu petani. Apalagi punya kebun durian montong berbuah, alhamdulillah. Hidup kayak gitu. Jadi kalau sampean di dalam hidup ini mendapatkan ujian, jangan kaget. Dimodalin dengan sabar. Wa ma ahabbal bala'a wa taladdudha illa man arafal mubli. Tidaklah ada orang itu merasakan nikmat akan satu ujian. Jadi ujian itu dianggap satu kenikmatan. Kecuali dia harus sandarannya satu. Kecuali sandarannya harus satu. Bukan melihat ujiannya, tapi dia melihat siapa yang menguji. Dan tidaklah setiap orang yang diuji itu akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah. Dengan catatan sabar. Tidak ada orang naik pangkat, tidak ada ujian Pak. Coba sampean lihat, sampean mau dari SD, SD ke SMP, ada ujian tidak? Bahkan namanya ujian, bukan semester. Semester pertama, semester kedua, semester ketiga, naik kelas 2. Semester ke 1, semester kedua, semester ketiga, naik kedua, kelas 2. Semester ke, naik ketiga. Begitu mau SMP, ujian terakhir. Bujur kan itu? Bujur? Ujian terakhir, lulus, dapat ijazah. Ijazah naik untuk daftar SMP. Semester pertama, kedua, dapat ujian ketiga, lulus, dapat ijazah, dikasihkan ke SMA. Cincin ini Pak, nih, ganel lagi nih. Ini dua, ada batu, ada besinya, ada peraknya. Tidak mungkin jadi indah ini kecuali dia diuji. Batu diuji, asal bongkahan digerenda Pak, krek, patah-patah jadi kecil. Itu kalau bisa teriak Pak, batu itu berteriak Pak, kalau digergaji itu dah. Cuman biar enggak dengar. Mana buktinya pohon kalau dipangkas tak keluar apanya? Keluar apanya? Getahnya. Lihat setelah dipatah, dia akan keluar daun nang hijau nang rimbun di samping patahan itu. Betul kada tuh? Kalau tidak ditatak, dia tidak akan keluar, tumbuh banyak terus daun-daun baru di samping dahan-dahan kecil kalau. Ya kalau kan gitu. Kalau habis ditatak kan keluar di situ banyak cabang-cabang yang banyak. Harus ditatak keluar getah. Begitu keluar, dia akan keluar semi-semi nang indah, nang baru, dan bercabang banyak. Batu ini Pak Ae, asalnya jelek, wujudnya kada bagus, menceng sana, menceng sini. Begitu dipilih sama tukang batu di gerenda sebelah sini, rrrrk, rrrrk, begitu jadi kotak, langsung di cing, cing, cing, cing, cing. Masih kasar, tapi sudah berbentuk bulat. Dipanasin pakai api, cis, gua sok ini, tukang batu kan sering gini Pak.
masih ingat lah. Coba kalau udah percaya amin Tuhan buat itu. Kan gini-gini, terus gini. Batunya bagus. Perak. Sambil lihat perak wujudnya. Bongkahan-bongkahan kecil. Ditemukan dengan api. Mencair. Begitu selesai dituang. Sup. Panjang. Begitu panjang dipanaskan, dipukul. Teng. Teng. Tipis. Dimasukkan ini geledek geledek geledek geledek cit panjang. Begitu sudah jadi lempengan, digergaji bae. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Dikikirnya, ditempanya, dipanasin api. Ini hidup pian, diuji sana, diuji sini, kena sana, kena sini. Untuk apa? Kembali kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah. Kadang orang itu kalau dikasih enak terus lupa, Pak. Lupa. Makanya ditarik sama Allah supaya kembali. Man lam yukbil alallah bimulatofatil ihsan kida ilai bisalasil imtihan. Siapa orang yang dihadapi oleh Allah, dikasih oleh Allah, man lam yukbil alallah, tidak mau menghadap kepada Allah, bimulatofatil ihsan, dengan sifat-sifat lembutnya Allah, dikasih sehat, dikasih rezeki lancar, larinya bukan ke masjid, ke diskotik. Coba semenlian ke diskotik, ada nang orang nang sakit-sakit parah-parah gitu di situ. Hah? Siapa tahu di situ ada orang stroke ikut joget-joget gitu. Hah? Ada. Orang sakit jantung di sana ada. Mereka rata-rata gagah-gagah mobil nang parkir. Mobilnya ada yang cherry wae. Cherry tulisannya. Terus apa namanya? Di mana itu, di Gatot Subroto itu namanya apa? Celsius kok hafal sudah. Saya dulu tetangga situ wae, pas gang 9 itu rumah ulun, jadi gang 9 kalau lu Celsius itu sudah, jadi ulun tinggal di atas. Nang bini-bininya tinggal di bawah. Jadi kalau anu kelihatan ulun. Tapi kalau ndak sengaja ndak dosa bae. Pas jemur sarung gitu, astagfirullahaladzim. Cepat masuk kita. Yang parkir Hilux, yang parkir anu apa? Ah, ini nah. Dulu ada nang mobil kotak itu apa nama, Pak? Ah, yang kotak gede itu nah. Hammer, nah, ini bos-bos ini biasanya hammer. Nah, kok tahu? Lah orang saya yang lihat. Mobil bagus-bagus, tidak ada nang cherry, Xenia, tidak ada, Pak, tidak ada situ. Nah, dikasih oleh Allah enak, rezeki lancar, duit pegang ratusan juta miliaran, asik dia. Allah ingatkan, sayangku, jangan gitu terus. Dijatuhkan usahanya oleh Allah. Tak bingung sudah. Kesana tidak ada yang ngutangin, sana tidak ada ngutangin, sana tidak ada. Akhirnya alhamdulillah datang lagi ke sajadah. Ya Allah, ampun maaf ya Allah, mudahkan urusan ulun. Nah, kata Allah, ini mauku ke waktu enak datang. Ta'arraf ilallah firroho. Datanglah kau kepada Allah dikala kau lagi nyaman, lagi sehat, lagi urusan lancar, semuanya gampang. Datang, kata Allah kepadaku, ta'arraf ilallah firroho. Di waktu lapangmu kau datang, kenalan sama Allah, nyebut nama Allah, beristighfar, membaca tahmid, membaca tasbih, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu dikala engkau dalam kesulitan. Jadi kadang kalau Allah itu sayang, Pak, kadang ditariknya juga.
dikala sehat pian nyaman, tapi lalai kepada Allah, Allah sayang pian, ditariknya pian itu supaya mau menghadap lagi kepada Allah. Dengan cara siapa? Dengan caranya Allah yang kadang-kadang orang tidak bisa ngasih solusi. Orang gak bisa ngasih solusi. Apa ada? Ada kesehatan, orang gak bisa ngasih solusi. Masalah, kadang masalah anak, kadang masalah tetangga, masalah kerjaan, masalah istri. Kadang kita gak bisa ngurus, minta tolong orang gak bisa. Akhirnya duduk bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, engkau yang bisa menyelesaikan masalah hamba, ya Allah. Ya Allah, yang biasanya gak pernah nangis, bisa nangis sama Allah. Selesaikan ya Allah, selesaikan ya Allah. Ya kok urusan sama orang, tahu-tahu dilaporkan, kalau enggak mau ngelunasin di penjara, akhirnya nangis sama Allah. Ya Rob, selesaikan ya Allah. Kemarin kemana loh? Akhirnya bisa kata-kata ya Allah, semalam bertahun-tahun menyebut nama Allah itu enggak, sholat enggak, sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Allah sayang, sini, ditariknya sama Allah. Kida ilaihi bisalasil imtihan, ditarik oleh Allah dengan rantai. Cuman rantai ini isinya adalah masalah. Salasil itu namanya rantai-rantai. Isinya imtihan, ujian. Jadi ditarik sama Allah, sini, menghadap sini. Inggih ya Allah, akhirnya menghadap. Makanya kalau sampai ngeliat anjing pelatih ya, anjing helder itu kalau sampai ngeliat, pelatihnya itu tidak memegang semua tali. Coba sampai lihat kalau ada orang tentara atau polisi pegang talinya anjing helder itu di sininya pak. Jadi tali dipegang sini, sana ke lehernya anjing. Cuman di sebelah sini ada sisa segini. Coba kamu lihat kalau enggak percaya. Kalau enggak percaya lihat di YouTube. Langsung lihat tik, kelihatan sudah. Mesti ada kesininya lebih. Untuk apa? Ketika dilatih gini, tek, suruh jongkok. Enggak mau jongkok, ini yang lebihnya ditamparkan gini, pak. Pak. Akhirnya jongkok gini. Berdiri. Tidak mau berdiri, ujungnya pak. Kenapa? Sebab hayawan dinasehati tidak dengan ucapan. Al insanu yakfi bil isyarah. Manusia itu cukup dengan kata-kata isyarah. Wal hayawanu, sementara hayawan, yakfi bid darbi. Caranya harus dipukul. Kuda kalau hish, ha ha ha, tidak mau kencang, dipukul pak. Hai, ha, maunya sini, ayo laju, tidak usah dipukul, ha, tapi tidak laju juga, baru laju dia sudah. Nah, kadang kita ini tidak mau dinasehatin sama Allah, dikasih nasihat tidak mau, akhirnya dipukul juga sama Allah, pang, dengan keadaan. Sakit sehat, mulut sehat, enggak pernah zikir. Begitu sakit gigi, Bu. Seharian nyebut nama Allah. Ya Allah. Ya Allahnya panjang lagi. Biasakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu. Begitu sakit gigi, ya Allahnya panjang, Bu. Ya Allah. Itu artinya di dalam gigi ulatnya lagi post up. Rasanya nano-nano. Ya Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah. Kata Allah, kenapa ndak dulu-dulu manggil namaku kayak gini? Dikasih gigi sehat, tidak pernah nyebut nama Allah. Dikasih ulat dikit, baru nyebut nama Allah panjang-panjang. Ya,
Jadi ketika mendapatin ujian, hiasannya adalah sabar. Kalau sudah sabar, ujian tidak terasa. Ujian tidak akan terasa. Wa ma ahabbal bala'a illa man 'arafal mubli. Orang tidak akan merasakan nikmat satu ujian kecuali dia harus melihat siapa yang menguji. Yang menguji adalah Allah. Laki-laki ini sebenarnya diuji juga, Pak, lawan bini-bini ini. Bujur, bini-bini juga diuji oleh suami. Nggak percaya, Pian? Nah, liatin. Laki-laki kalau sudah cari duit, Pak, ya Allah, nggak ada wajahnya sama sekali. Banting, bahasa Inggrisnya banting tulang. Coba kerja yang disutet itu, Pak. Kalau disutet lah, Pian. Nang naik 100 meter di atas, dan itu bukan watt lagi, megawatt. Disalurkan seluruh Kalimantan, tegangannya ini ya segini, nah apa namanya itu kabelnya, dan itu telanjang. Kabelnya itu telanjang, itu kalau kena jeder itu jatuh langsung mati, dia kena setrumnya itu loh, setrumnya aja langsung megawatt, jelas dia hangit mati jatuh dari atas. Tapi subhanallah, pakai gini kekok-kekok di atas, kena hembusan angin, kalau nyantolkan cetek-tek, dia bismillah cetek-tek. Begaji 20 juta 25 juta memang genal gajinya, lalu taruhannya nyawa, bulik langsung bawa koper apa seransel, assalamualaikum, salam, cium tangan istrinya, cuk-cuk, pulang mas, iya, tasnya dibuka, krek, amplop coklat, julungin lawan bini, bujur gak ada tuh, taruhannya di atas untuk yang dicinta, anak istri, bini diuji oleh laki, subuh, laki berangkat jam 5:30 atau jam 6, bini jam 4 sudah masak. Lakinya guring, masak sendirian, tidak ada yang nemanin. Kengsong, sengsong, sengsong, sengsong. Celana dalam suami ditapas, baju. Laki tinggal make aja. Mak, berangkat yang, iya mas. Itu kurang rapi mas. Nah, dirapikan. Sarapan mas, tinggal makan doang. Kita cinta sama Allah diuji juga. Diuji sama Allah. Tapi bentuk cinta Allah kepada kita. Ujian tidak akan terasa ketika dikembalikan kepada Allah. Makanya ada satu cerita nih. Cerita aja lah. Seorang guru ditanya oleh muridnya. Guru, kenapa sih orang itu dalam menghadapi ujian beda-beda? Ada orang diuji sedikit aja, dia keluh kesah sekampungan. Cerita masalah ini, dia ceritakan sekampungan. Ada orang yang diuji dengan ujian yang sangat berat, tetapi orang itu seakan-akan tidak merasakan ujian. Bahasa kita ini tegar. Sabar itu namanya tarkus sakwa, ninggalkan keluh kesah. Gurunya enggak jawab. Sebab kalau pakai dalil kada bagus juga. Kalau orang didalilin kadang-kadang enggak mau juga. Dipraktikkan. Gurunya panggil muridnya esok hari, "Nak, inggih guru. Tolong aku ambilkan gelas." "Inggih guru. Gelas segini." "Nah, kosong kalau," kata gurunya, "tolong ambilkan garam segenggam nih, segini, segenggam." "Nggih guru." "Masukkan ke gelas." Masukkan, sup, separuh sudah. "Kasih air," katanya gurunya. "Nggih." Diaduknya, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, minum. "Hah,
garam segenggam gelasnya segini. Oh, tempe aja garamnya kebanyakan, keasinan bae. Ini segelas garamnya segini. Apa yang terjadi? Begitu dia itu minum, muntah dia. Keasinan di tenggorokan. Gurunya tidak jawab. Esok harinya gurunya panggil lagi, "Murid, nggih guru, ada garam tuh sekarung." "Sekarung? Ada apa lagi nih? Ini kemarin segenggam, ini sekarung." Kata gurunya, "Ayo kita bawa sekarung itu." "Kemana guru?" "Kita jalan." Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Pas ada danau nang lebar, di situ mengucur airnya nang deras. Gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk. Kata gurunya, "Haus kana." "Inggi guru, haus bener nah." Garamnya dibuka. Aduh, garam lagi nih. Pikiran murid sudah tidak makan garam lagi. Kemarin segenggam, ini sekarung. Ujar guru, "Garamnya ditumpahkan." "Di mana guru?" "Pas di mata air itu nah." Tumpai, biur. Duduk setumat. Gurunya tanya, "Larutkah sudah garam?" "Sudah guru, kayaknya larut." "Gayung mana?" "Namanya tenggorokan, sudah naik gunung, turun gunung, naik gunung, kering sudah." "Minum, bukan segelas lagi Pak." "Gayung nah." Jup. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. "Ya Pak murid, Masya Allah segarnya guru." "Nuh, luar biasa." "Ambil." Klok, klok, klok, klok, klok, klok. Dua gayung habis. Ditanya guru, "Ya apa rasanya?" "Segar luar biasa guru." Selesai, guru menjawab, "Nak, ujian itu bukan masalah ujiannya nak. Ujian itu terasa masalah tempat. Kalau tempatmu itu sempit, maka ujian itu terasa sempit, berat. Tapi kalau kau tempatnya luas, maka ujian itu terasa tidak terasa dan bahkan segar. Garam itu ujian, Naai. Garam itu ujian. Ketika kau tempatkan pada tempat nang sempit gelas, maka garam terasa kada nyaman. Tapi ketika garam itu kau letakkan di danau nang luas, padahal garamnya bukan setangan, tapi sekarung. Ketika hatimu lapang, maka ujian tidak akan terasa. Tapi ketika hatimu sempit, maka ujian akan menjadi siksaan. Seperti garam tadi nah. Begitu kau hatimu lapang, siapa yang lapang? Allah yang maha lapang, yaitu Allah. Setiap ada ujian, kembalikan kepada Allah. Setiap ada ujian, justru nang diuji bukan kamu na'ai. Asyadul bala, yang paling berat, paling banyak diuji oleh Allah, bukan kamu na'. Al-Anbiya, justru para nabi. Makanya dalam Quran semua nabi ada bentuk macam-macam. Ada nang diuji dengan kekayaan, ada nang diuji dengan sakit, ada nang diuji diusir dari kampungnya. Ya, ini macam-macam ujian. Ya, ada juga diuji dengan anak, ada juga diuji dengan istri. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh double lagi, diuji anak, diuji istri. Nabi Lut diuji oleh Allah, istri dan mintuha. Siti Asiyah diuji oleh laki, Fir'aun. Jadi dalam hidup ada diuji dengan sakit, Nabi Ayub. Semuanya itu ada ujian. Nabi Ayub, bahkan orang di penjara, umpamanya ada orang di penjara, belum tentu dia salah. Siapa? Nabi Yusuf. Dia kalau
Jadi semua itu di dalam hidup ini ada ujian. Ketika ujian dikembalikan kepada Allah, maka ujian itu tidak akan terasa. Wa ma ahabbal bala, itu nah kata si Abdul Qadir, wa ma ahabbal bala wa taladzuga, dan tidaklah seorang itu merasakan senang dan merasakan nikmat terhadap satu ujian. Illa, kecuali man arafal mubli, orang-orang yang mengenal siapa yang menguji dia. Begitu dia kembalikan kepada Allah, maka cintanya kepada Allah akan bertambah. Idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtala, maka Allah akan mengujinya. Termasuk ujian baik gini, Pak. Sholat ini ujian, nggih. Jangan dikira ujian itu sakit aja, kada bisi duit, kada. Ujian itu nang paling rendah ujian yang itu. Kalau bahasa, kalau gaji cuman 300. Orang diuji sakit, diuji ekonomi, diuji ini, itu cuman gaji cuman 300. Diuji dengan taat begaji 600. Dengar adzan berangkat ke masjid, punya duit suruh sedekah, itu gajinya 600. Yang paling berat ujian menahan daripada berbuat maksiat. Bisa pang maksiat tapi dia tahan. An-nahyu anil mungkar. Begaji berapa? 900. Sabar ya terhadap larangan-larangan Allah. Nah ini saya kira cukup ini dulu yang disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Barokah fiddini wa dunia wal akhirah. Semuanya diberikan husnal khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna bima yanfa'una. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina wa liawladin masyidina ya Rabbal Alamin. Allahumma akhdimna na husnal khadimah. Inna idha ajalina gawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma khatim lana husnal khatimah ya Allahumma khatim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Zikir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, oh itu salat subuh yang kemarin saya ketiduran. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

sekarang di mana kita mendapat rezeki, usaha kita mau lancar, sedangkan paginya kita luntur. Coba ditahan dulu deh, ditahan dulu. Yang penting kasih motivasi sih dalam hidup. Lauhamun anakul acanakul sidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya cuma cuma subuh. Rakaat al fajr khairun min dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.

Bulma, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين، آمين. Riwayat daripada Hasan Basri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Maukah aku habarkan kamu? Maulah ikam aku habarkan dengan yang terlebih jahat manusia mencuri." Anak tahulah jar Nabi, ikam penjahat yang paling olong tahulah. Anak tahu perampok kailah penjahat yang paling olong, nang paling harut benar penjahatnya. Handak kamu tahu siapa orangnya? Lalu sahabat menjawab, "Sembah mereka itu siapa ya Rasulullah? Siapa pencuri yang paling jahat itu siapa ya Rasulullah? Kami ingin tahu keterangan sampean." Jawab Rasulullah, "Namana?" Sabdanya, "Iya kah enggannya? Enggannya iya kah?" "Nah iya." Bilanya kada tahu diinggan berarti orang tuh kada mutala'ah. Ya itu. Inggannya kuling-kuling kawan-kawan, kuling-kuling maiti di mana inggannya, menunjukkan orang tuh kada mutala'ah. Itu biar kada mudah aja mengetahui. Makanya mun maajar ulun kakanakan tuh parnya. Apa paknya kakanakan? Hadis. Tutup bukunya kada boleh buka. Inggannya apa ikam? Amunnya mutalah pasti tahu diinggan. Amunnya mutalah pasti tahu diinggan. Amunnya kada mutalah, ya kada tahu tu. Anu, mengaku kada. Anak disuruh mutalah, seorang panggilnya. Pian bang, mendengar lawan guru Bakri itu ada loko bukunya. Kada ada mutalah pian seminggu-mingguan. Napa? Aku sibuk. Ada kemauan, ada aja. Orang bahari bujubai sampai halamannya tahu. Dalam kitab anu halaman saanu babnya anu. Kita bang, nah disinilah kekurangan kita. Orang bahari yang diperhatikan tuh dua aja, ilmu lawan a. Kita ini baju, rumah, motor, kendaraan itu aja. Nang dipikiran ini soal kemarin kayak apa supaya pakaian harat. Kayak apa caranya sapida motor kawan nukar. Kayak apa caranya supaya kau baulah rumah gana. Orang tadi dipikiran dengan memikirkan dua ilmu dan ibadah, otomatis diberi akhirat, diberi dun. Dalilnya mangkana yuridu harzal akhirah nazid lahu bi harzi, wa mangkana yuridu harzal dunya nu'tihi minna wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ujar orang bijak wayah ini, kalau batanam padi rumput pasti dapat, kalau batanam rumput jangan mimpi menuai padi. Oke. Kalau menanam padi, rumput pasti dapat. Kalau menanam rumput, jangan mimpi menuai padi. Jelas kah? Nah, jadi yang kita pikirkan di soal gambaran, ilmu lawan ibadah, nang diutamakan. Nah, ujar arwah guru sakumul, kaya ingatan pulang, bulik dahulu pikiran anda, bulik. Pikiran tuh bulik ke rumah. Kayak apa laki, kayak apa anak. Nah, ngapa nanti pikirakannya isukan kamarian.
mun kita alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil asajar Muhammadin asajaratil apa ya nuraniyati walam atil qabdatir rahmah, tapi anak di mana, sekolahnya di mana, sakit pikiran nang Tuhan, anak di mana, pikiran apa, ini fakturnya anak mati, yan. Laki mati, bini mati, anak mati, sudah seorang hidup, alhamdulillah. Ya Allah, bini mati, laki mati, anak mati, laki mati, alhamdulillah, seorang hidup, alhamdulillah. Artinya masih diberi kesempatan. Ini napa pulang digambus saya kumpulan guru yang meninggal, ya Allah. Ada kawan lagi. Nah, jangannya di sini tuh ada untungnya. Di sini untungnya keluarga, kau mah ilangi, ya Allah. Nah di sana meninggal, untungnya yang meninggal untung. Karena apabila di Madinah itu meninggal dikuburakan dibake, permulaan orang-orang nang dihalau di padang mahsyar nang bangkit dari kubur orang bake. Nah, imbah dibake hanyar di Mu'alla di Makkah. Makanya kebanyakan orang-orang Makkah nang alim-alim tu mati bawa siat minta patak ke Madinah bake. Baniat kita mati mudahan mati di Madinah, walaupun kada kabul mati di sini barunya, mudah-mudahan roh kita berada di sana. Allahu Akbar. Munnya mati tuh kawalah lagi diambil ilmunya kan tak kawal lagi. Pegamatan. Makanya ujar ulun guru sakumpul meninggal dunia. Mbah itu banyak guguruan meninggal menyusul. Nagara guru Samsoni nang tua. Meninggalan. Nah, inya bilanya pohon itu batang itu kena rabah banyak itu nang halus-halus patahan. Noh. Pro. Nang halus-halus banyak rabahannya. Nang ada-ada nih pang lagi. Tertinggal nang ada karuan aja karacak biya aja lagi. Allahu Akbar. Mudahan kita sehat. Panjang umur. Kawa menuntut ilmu dan kawa mengajar ilmu, kawa beribadat, alhamdulillah. Tuguna akanlah waktu. Kada kawa salawasan hidup di kada kawa. Ada kawa salawasan, kada kawa. Jangan pangerasan rasa lawas lagi hanyar mati jangan. Jakanya ya arhamar rahimin. Ya rahamna, ingat lawan mati. Maaf, mun aku mati nak pasawal. Insyaallah tu bangun tu, sigar mata tu. Oi, sigar mata.

qayyum, makin berapat saput. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar. Munafik yura'unan nas. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar. Orang munafik apa? Idza qamu ila shalah qamu qusala. Malas. Asa ringkutan awak yang sembahyang tu ringkutan. Tapi mencagar bagawi gagah. Itu sifat-sifat kemunafikan di jiwa ada. Jangan merasa panjang umur, jangan, jangan. Baik, baik datang ya, baik pembacaan ya. Sajam bamalannya ya. Mana ada aku nurang mahir sajam bama. Urang pembacaannya ya. Mana ada orang hakun ma'iris bama sejam babacaannya sejam dua jam. Mana ada minta duit kada, minta hormati kada, minta baris siam unus baris hanyar kada. Ini mau mulai mengatam dah buan suai musang. Alhamdulillah memakan sudah baris hanyar. Alham walaupun kada bahu mak nangin tujah guru sakumul bakriya dikaji ilmunya tuh. Baras onos sudah tangan ya. Kada babatis kada ada tangan. Allahu akbar. Ya pamboy. Tulakan ke pulang. Lambat, itu lambat. Bilanya ada kesempatan bawi. Umma ingatakan mati itu Allah. Kadang-kadang lah sehat aja nah. Satu mati aja berubah. Kayak guru amit lah. Baca guru amit berdahulu masih mati aja. Baru di masih mati aja. Baik berdahulu nyaman banyak kurang manah lelakan. Ya berdahulu lah. Takutan juga salinya. Boy bila berdahulu kena lu manah lelakan. Tasara amburnya ilah. Tiga hari guru amit tu mengajar di pondok. Banyak orang yang ada tahu di bergambut nih. Tiga hari mengajar di pondok. Di pondok darat tiga hari mengajar. Awas sudah tiga tahunan. Kada tahu banyak-banyak ada tahu orang di gambut nih. Ganangan-ganangan beliau tu kada tu mau unjun aja. Beliau hobi munjun lah. Makanya mun sudah alim tu napa kan nang digawi mau unjun kana. Mau unjun tu jako ilmu dapat empat. Mendidik sabar. Mau unjun tu sabar. Inya makin ganal pupuyunya makin lawas hanya mematuk. Tapi pupuyu nang biasa, jangan pupuyu nang begincu. Ini ada pupuyu baginjo. Nah, sabar. Makin gana nang diunjuni pupuyunya makin lawas hanyar manjarujut. Iya. Nang kedua, tidak ada nang dipikiran hanya jarujut. Samut tuh nah, samut gata. Nah. Pangerasan apa? Menyuruhnya. Kalau orang pangerasan Allah, rasa diitihi Allah, musyahadah. Nah, iba. Namun, mendidik. Yang lain-lain, baik ilmu lawan kada itu lain. Sama gawian lain-lain. Nah. Mara itu sayan illa wara itu pi jarujud. Nya jarujudnya itu, nang ada bajual, ya Allah. Mun pupuyunya banyak aja bajual, jarujudnya itu, nah. Oh, jadi oma, itu kali dah harganya tu kan, bayar manisip, oma kenapa karena mana bah, itu kan ada nilainya, mendidik musyahadah. Kita tinggalkan mau unjur nggak usah. Jadi mun sudah alim tu jadi di PRK, jadi napaka hanya alim.
kayak Imam Malik jadi tuan guru di Madinah, kawan sinin Khalifah Harun Ar-Rasyid jadi raja di negeri Mesir, bini sidin Siti Jubaidah. Bini Khalifah Harun Ar-Rasyid narnya Siti Jubaidah. Amun inya mulai ke Mekah menuju siapa? Menuju napa? Arafah. Ada nang pait, ada nang mapanan di pinggir jalan nang nanon itu pait nang banyu di hawa kapakan oleh Siti Jubaidah untuk jamaah haji. Oh, hebat juga. Ujar Ibu Jubay. Iya. Tak ana ki sareng baik. Maaf Bu Jubaila, maaf pernah menggayai orang tua. Untung Ibu Jubai juga bisa menuntut, bisa mengaji. Yang itu bisa memajarkan. Jadi dua, mengajar dan belajar. Kita hidup ini apa ya? Kita hidup ini apa? Bilanya ada dua, salah satu di antara dua itu binasa. Mengajar lawan belajar. Munnya kawa sambil mengajar sambil munnya kada kawa belajar barang, munnya kada kawa mengajar barang, munnya kada kawa aja mengajar belajar barang, munnya kada kawa mengajar belajar kada kawa mengajar kada kawa binasa. Nah, kita tinggalkan. Ikam tahulah ajan Nabi lawan sahabat. Ikam hendak tahulah siapa yu pencuri nang paling hebat. Uja sahabat kada tahu kami ya Rasul siapa gerang pencuri nang harta. Nah, sembah sahabat siapa ya Rasul? Sabdanya itu yang mencuri daripada sembahyangnya. Mencuri sembahyangnya, sembah mereka itu, dan betapa mencuri daripada sembahyang. Nah, apa sembahyang culas mencuri, mencuntan sembahyang? Sabdanya, yang tiada mentamamkan, yang tiada matamamkan, yang tiada mentamamkan, yang tiada menyempurnakan daripada rokoknya dan sujudnya. Orang nang sambayang nang kada batu maknina itu adalah pencuri. Nah, bahasa kita Allahu Akbar, subhanallah, Allah. Alahan pada hayam mematuk lagi. Itu pencuri. Satu riwayat. Riwayat yang lain, ulama tafsir mentafsirkan, ulama tasawuf mentafsirkan hadis ini. Orang nang hatinya kalahin pada Allah, itu pencuri. Pencuri kah kada kah seorang sembahyang? Malalau-lalau ke mana-mana kepikiran. Sambil meramal, sambil berdagang, boy, sambil mengatam. Siam munus nikah bila aku mau mulai. Malam beli ke rumah lagi. Allah, ke mana kada ke rumah? Oh, kada ke rumah, di rumah aja kuasa Sabtu dah. Belum beli ke rumah ya, di anak buah, padahal anak buah tu rumah juga. Kada rumah seorang maksudnya. Jadi bila sembahyang mahayabang, lebih lagi sembahyang jahirnya, rukuk sujud kada sempurna, kada tumaknina, itulah pencuri yang hebat. Canya hebat kurang baik, orang lebih ini pencuri yang hebat. Nah, sembahyangnya kada tumaknina. Tapi mujubaya tumaknina itu sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi raqa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sujud sekali ya. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allah sami'a Allahu liman, sudah masuk tumaknina.
masuk ke mana. Tapi kalau sembahyang baimaman itu disuruhkan cepat. Nah, dia nang ulun mengaji empat mendengar bacaan di Madinah. Labanan Habib Zain Semet. Habib Zain Semet sirin bahas. Bahas harapan kita ada tahu orang-orang biasa ada tahu kenapa jizin Imam Masjid Makkah Madinah itu lawas benar. Padahal bila lebih pada tiga kali makruh hukumnya. Mun kita ujar anak ulun Hasan tuh bah aja lawas benar sujudnya aja sampai 10 kali ulun membaca aja masih aja lagi. Kamu jangan protes tuh hai.

itu nang bagus. Tapi Nabi menyuruhkan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila ikam mengimami di antara jamaah ikam, maka hendaklah cepati. Fa inna fihi mudhaif, karena ada orang nang Tuhan nang berdiri rapa. Menggetar kapal itu. Ada nang sarakat aja, itu mari pak duduk. Ayatnya tabarak sesurahan. Tabarak sesurahan. Bacaannya tertil pula kan yang tabarakan ladzi bil mulk, kadang-kadang itu tabarakan ladzi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita tuh membaca Quran tuh anaknya tuh tertil nang kayak itu, jangan kadang-kadang sintakan hina. Panjang andapnya itu nak ikhfa iqlab, anu ikhfa iqlab gunnah musaddad apa idgham gunnah لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Ada gini kan ada berair. Bacaan tuh berair. Ada perbedaannya gunnah musaddad, ada gunnah adgam idgam mislain, ada ikhfa, ada mad jaiz, ada mad jaiz munfasil, ada mad jaiz muttasil, ada mad aridi lisukun, ada mad wajib muttasil. Kan mah belajar itu. Jangan nang Tuhan-Tuhan ini tak umin itu nah. Mad napa? Lain amat lakiku yusidin. Lakiku adul. Han, ya tuh bahari tuh mah nyasal dah. Pakaian ahli tajwid seorang ada ahli menyasal. Orang narima ambil ilmunya. Keluarga bang, enggak sih mah ajar. Jadi pencuri yang hebat, pencuri yang jahat benar, yaitu adalah mencuri dalam sembahyang, yaitu tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna tumaknina pada ketika rokok sujud. Di sini nang rawan benar kada tumaknina. Tapi tumaknina itu sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar. Mun tiga kali itu sempurna benar. Sekali minimal. Maka itu imam itu harus mengetahui aspirasi makmum. Pimpinan itu harus mengerti dengan orang yang dipimpin. Sama contohnya tarawih. Di sini di Gambut, bukan di Makkah. Di sini orang siang berusaha. Di Makkah, sepasial orang beramal guring siang. Jadi beda. Nah itu nang guru sakumpul tuh, apa kurangnya guru sakumpul? Kada hafal ka Quran? Hafal. Kenapa sih kada membaca sahataman Quran? Karena beda. Nah itu. Apalagi bulan puasa mapang nama wadai. Nah jadi ini cara bahandak kasihan. Tarawih handak bausa. Puasa itu adalah lahannya bausa. Jangan tersinggung. Berdiam aja. Nah jadi supaya bukan membahas aku orang-orang nang sahatam Quran bagus, dan bagus dengan adanya masjid itu sahatam Quran, dengan adanya di lain kada hatam Quran. Kawa kita memilih handak mana memilih manusia ini. Wa kanal insanu ajula, manusia ini katujuh badadas, tapi sedang kada tarawih badah tu badadas. Hasa hataman Quran kalawasan lalu walai.

0: hidayah saya. Itu menurut pendapat ulun Bang Jua. Amun kuliah, amun nanggulu wallah tarus, mulai al-haq mutakasur, terlalu cepat pulang. Allahu Akbar. Kada usah membahas-bahas lah. Terserah aja, terserah aja. Tinggal memilih aja alhamdulillah nang hafal Quran ada. Namun di Makkah itu Allahu Akbar. Aksa kada karasaan rasanya tarawih itu kada karasaan. Pertama orangnya pasih. Luar biasa pasihnya, suaranya, pengeras suaranya, lengkap. Kada karasaan pian bujur itu. Apalagi nang satangah hafal bue, satangah hafal Bang. Artinya satangah hafal tu orang membaca tu bidanya salah kawa banagur, tapi munnya suraan kada hafal, tu satangah hafal larnya. Rayaman bana. Ya nang ulun semalam ya ku. Ari kabi, ari arba. Ya ari Salasa. Mailangi kakanakan nang disuruh mahapal Quran tu bertiga dikirim mahapal Quran. Ditakuni berapa ikam sudah kakanakan maman julungi duit nih. Kita berjanji Bang mengungkusi lawan inya sampai khatam sampai tamat Quran. Bertiga tahun ini aku bertiga pulang aku minta nang sudah sudah tamat tamatnya tu nah bertiga aku kirim pulang mahapal Quran. Kutakuni setahun sudah berapa ikam mahapal sudah alhamdulillah gurunya 15 sudah. Separuh sudah berarti 2 tahun aja hafal. Nya aku kayak ini julakai. Aku bahari kada hafal Quran itu nah kada tapi pikir Bang. Mun wayah ini sudah tumpul otak ni kebanyakan nambi urusi. Aku kada hafal kakanakan beranya aku ikam. Nang kakanang mau mahapal Quran keluarga kan tapi ada jo nah akunnya anak bausah anak macam-macam. Ayo urang barang siapa nah akun ungkusi. Siapa tahu kena mun aku mati dibacakannya Quran. Ya kalau dengan adanya kita mau ngusinya. Nah, kita ini berpikir juga boy tabungan-tabungan ke akhirat kenapa? Tawa bedudi. Nah, jadi kita sadar biasanya kita sama yang siapa nang diingatkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim nina lah sampai waktu zuhur kena sembahyang dua hari pulang maya bang pulang nuntut pulang dua hari maya bang pulang nuntut pulang untung ada nang tukang bacakan. Kita ulangi. Perlu dicatat. Hakikat orang yang disembah. Pada ketika dia menyembah. Siapa yang diingatkannya waktu menyembah. Itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Itulah. Dihafal. Hakikat orang yang disembah. Pada ketika dia menyembah. Siapa yang diingatkannya waktu dia menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Jika inya ingat lawan Allah, maka hakikatnya menyembah Allah. Jika inya ingat lawan laki, berarti menyembah. Bilanya ingat lawan pahuman, berarti menyembah. Begitu seterusnya menyembah itu tang hari-hari. Nah kamana hati kita julak sembahyang dihalusi pulanglah. Kalau sembahyang ini kada diterima, nah apa harapan sanggup mati lagi? Andalan kita sanggup mati adalah sembahyang. Tidak ada yang terulang kita kerjakan 5 kali sehariana semalaman terkecuali sembahyang. Puasa dalam 12 bulan sebulan haji puasa. Zakat sekali setahun.
1: haji sekali setahun itu pun belum. Tidak ada yang terulang kita kerjakan seharian dan semalaman. 5 kali hanya sembahyang. Tasbih belum tentu tak baca, zikir belum tentu tak baca, istighfar belum tentu tak baca. Satu-satunya yang kita jadikan andalan sanggup pacang mati adalah sembahyang. Kalaunya bujur, amun kada bujur napa lagi. Mantap, mantap pada sembahyang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. 5 menit kada kawalah. 5 menit aja. 5 menit aja. Kada kawalah kita mengusungkan hati kita daripada dunia. Kaina dulu berurusan tu kaina. Sambahyang dulu. Tapi iblis nah bawakan nyakar dunia. No. Gawian lah, anak lah, laki lah, bini lah, macam-macam. Nah ini masalahnya, Nabi memadakan ini masalah khusyuk. Ulun sudah padakan. Perbedaan khusyuk dengan khudu'. Khusyuk adalah urusan hati, tidak bergeser hanya kepada Allah ingatan. Khudu' tidak bergerak anggota terkecuali perpindahan rukun yang satu kepada rukun yang lain. Itu khudu'. Maka sembahyang disuruhkan khusyuk dan khudu'. Sembahyang itu tentram jahirnya, hati ingat lawan Allah batinnya. Iya, ujar ulama tasawuf, ingatkah kita ulangi? Kiblat itu terbagi 3. Pertama, kiblat mata kita ke pesahapan, dada kita ke Baitullah, hati kita kepada Allah. Wa'tikul ladzi haqqin haqqa, tunaikan haknya. Tunaikan haknya. Mata ke pesujudan, jangan kepalingal. Dada ke Baitullah, hati lawan Allah. Maka kalau orang tuh sembahyang tuh bujur, bujur sembahyang tuh diterima Allah dan bernilai, walaupun kada berusaha rezeki tetap datangan. Itu hebatnya. Bahwa sembahyang adalah murah rezeki, amalan murah rezeki. Dalil. Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis-shalah was-sabir 'alayha satatika ar-rizqa min haitsu la tahtasib. Abu Hurairah, perintahkan kepada putra-putrimu sembahyang. Apabila putra-putrimu sembahyang, kau benar sembahyang, ikam bujur, anak yang bujur, aku jamin walaupun ikam kada berusaha rezeki datang. Berusaha rezeki macet, nah apapun kesalahan, salah satu diantaranya sembahyang mahayabang. Jelas? Mudahan kau ma'amalakan. Kada salahnya mendengar, kada salahnya berbayar, kada, napa kada datang. Han. Makanya kalau ulun bicarakan 13 keistimewaan sembahyang itu luar biasa. Sudah dibicarakan keistimewaan sembahyang itu 13. Allahu Akbar. Mun orang sugih itu anak kalau sugih lagi. Orang sugih itu anak kalau sugih lagi. Sama itu orang banyak beramal sudah anak lagi tambah amal. Ini faktornya kita ini julaknya cagar matian. Kawalah ditentukan isok anyar mati, kita tahu juga ada kawa. Han, mun kita mendengar menuntut ilmu pengetahuan ini, kalau sada kawa ba'ma syukur, bah ungah benar keluar di majelis itu gembira, hati syukur awan Tuhan. Daripada mempunyai harta benda kadang tapi gembira, tapi bila kawan nuntut ilmu bah masuk gembira, itu sudah mulai dah pengerti itu hidup itu. Artinya arahan hidup itu sudah mengerti. Jadi bilanya lebih pada 3 kali menjadi imam, subhana rabbiyal azim ruku, subhana rabbiyal a'la, sudah ulun kisahkan kenapa ruku itu subhana rabbiyal azim, kenapa sujud itu subhana rabbiyal a'la, sudah dikisahkan.
0: Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu empat pertanyaan apa ra'aitum dalam suratul Waqiah. Apa ra'aitum ma tumnun, apa ra'aitum ma tahruzun, apa ra'aitumul ma'a alladzi tashrabun, apa ra'aitumun nar allati turun. Nah, itu fasabbih bismi rabb subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lalu sujud turun ayat subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Nah, ujar Nabi, ini perintah Allah membaca tasbih. Ayo ya Nabi, dibuat dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Jadi Nabi membilang, memadahkan, mananani orang nang kada ingat lawan Tuhan sambayang, itu umaleng sambayang. Maling sembahyang. Mun orang memadakan jadi maling, carik kita. Mun seorang aja mah aku ini bilang jadi maling aja. Saban kalian sembahyang jadi maling aja. Iya, nah kayak walut semalam sembahyang tuh kayak membawa walut dalam bakul. Bilanya dibawa tuh ngoh kepalanya. Oh, malang anak ke atas mambu luar tuh. Tapi mun paham dikatik kepalanya kenapa berbuatnya. Artinya ingatakan aku dalam sembahyang, bukan mengingatkan dunia. Aku sadar nih sembahyang, mengingatkan Allah. Katik kepalanya itu nah. Kepala walut. Walut handap. Nya walut kedua, ada walut panjang, ada walut handap. Ada walut nang lincar, ada walut nang kasar. Nang tua-tua tawa juga, nang laos kada manjapai walut lagi tu tawa aja. Malam Selasa nisfu Sya'ban ya. Kada karasa. Nisfu Sya'ban. Malam Selasa kena. Nisfu Sya'ban artinya separuh bulan Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Banispu, jangan bamispu. Nang tua-tua penyambat aja luput. Kamana aja bamispu? Ya, mispu. Orang nispu, separo nisik. Malam Selasa kain. Nah, apa amalan yang dibaca? Itu loh kok. Nah, ulun berniat tuh membicarakan Ahad kain. Nong penting mana di Sabilal Ahad persiapan, karena di Sabilal malam Selasa itu ulun disarahkan memimpinnya. Nyaman mun orang menyerahkan tuh nyaman. Iya, menyerahkan. Karena mun di sini kada mungkin juga, kada muat juga menyiapkan kada kawa, pauduannya kada ada. Lo kata bahira orang bam. Jakanya orang ada mayani, aku jaku buahnya dipinta oleh meslamek sentar ma imami malam nisfu Sya'ban kayak apa buan situ nah. Minta kalon aku kada kah, aku ini menghargai dahulu lawan kampung halaman. Bilanya kada, padahkan aja ya coba aja aku islamek sentar. Jadi ujar buannya menulis surat resmi bahwa meminta. Nah, jago tadi makasih kada jadi awas Samarinda. Maaf awas Samarinda situ. Jadi kita menghargai, kemudian orang menghargai, alhamdulillah. Orang kada menghargai, kita tulakam jauh kada. Kayak kita barenya digambut ni kada ada orang meminta nah apa-apa bacaan, kita kada. Kita terlalu jual murah. Mun orang meminta bacaan, kita siap. Dan mudah-mudahan aja pengarinya lah jangan hujan. Muka ada gambangan tuh lelakiannya aja tuh di muka pahlingai Pancasila. Bibiniannya aja di mana? Di masjid. Anta paling ya ada aja mana anta paling. Kada kuhirani, ada apa juga.
1: amun mangalakiannya di masjid raya bibinannya padahal di balak mah gini ai daul.
0: Jadi nang sapa palihnya je sapa kan
1: imam sorangan di muka jocok di buannya lah sujud di harinya nah.
0: Habis sudah. Jadi kita jangan pencuri, ingatkan Allah dalam sembahyang sadar kita. Aku ni menyembah Allah, Allah nak ingatkan. Amun orang alim bang ujubaina anam nanti ingat. Anam salah satu di anam tu nang diingatkan. Anam bersilih ganti. Nah anam tu. Pertama khusyuk, mengingatkan Allah. Nang kedua tadabburul qiraah. Memaknai bacaan itu untuk menjurus ingat juga. Alhamdulillah.

0: lain. Napa maknanya? Mun urang alit kawa dan jurusannya ingat lawan Allah apa maknanya itu? Kita kawalah. Kita kada kawa kita terkecuali kita tauhidul af. Kita masuk akan yang paling nyaman tauhidul af supaya ingat lawan Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menolong aku baca. Ar-Rahmanir Rahim ditolonginya pula. Baca terus menerus Allah nama nolongi aku membaca ruku Allah, Allahu Akbar, Allah menolongi aku sami Allah, nah ditolongi Allah pula Allah, Allah Ta'ala menggerakkan aku Allah as, sehingga hasilnya penuh pemikiran Allah, Allah nang memperbuat aku la haula wala quwata. Nah gantung ilmunya aja. Kita baca belum. Jadi itu satu hadis Nabi menanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa pencuri yang hebat? Jawab sahabat, kami kada tahu. Yaitu orang yang mencuri sembahyang. Sahabat tambah kebingungan, siapa nak mencuri sembahyang, memaling sembahyang? Itu ujar Nabi, orang yang kada menyempurnakan, kada mentamamkan, kada menyempurnakan rukuk dan sujud dengan pengertian tidak tumak ninah sembahyang. Jahir orang nang mahayabang hatinya lawan Allah batin. Mana hatinya mahayabang, mana awak ekepe-kepe kada karuan. Makanya sembahyang tu nah Allahu Akbar, jangan bergerak lagi, jangan bergerak terkecuali kayaknya hendak roh sami Allah Allahu Akbar. Siapa bergerak? Rokok tentram. Hanya bergerak sami Allahu liman hamidah. Selain daripada itu kada bergerak. Coba. Terkecuali bergerak anak roh Allah. Bahkan pada ketika rokok ada bergerak ada. Kada bergerak lagi. Rokok. Handak. Ya, tidak hanya bergerak. Itu namanya khudu' adalah anggota tentram, anggota tidak bergerak terkecuali bergerak dari perpindahan rukun satu ke rukun yang lain, itu namanya khudu'. Adapun khusyuk, hati tidak bergeser ingatan terkecuali kepada Allah. Jelas ya? Jelas, saya kan udah 7 hari kada ingat pulang. Khusyuk urusan ha khudu anggota. Ini apa jugit sama yang imam tarawih itu jugit. Saurahan aman agur kada kawa melihat. Belakangnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya.
0: Imam Makkah tuh Bang Jan. Itu di Makkah mulai, bukan di Gambut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, kana a'budu wa iyyaka nasta'in. Irina surat dan bismillahirrahmanirrahim.
0: Itu namanya kada khudu. Tawa bahu. Maka apabila orang itu sembahyang khudu, menunjukkan hatinya khusyuk. Apabila sembahyangnya itu kepek-kepek, berarti hatinya kalai. Rasulullah semasuk ke masjid, melihat sahabat sembahyang sambil menggapai-gapai, sambil memusut-musut janggut. Nah, lalu dipadakan Nabi, ujar Nabi, Tuhan protesinya ulun ingat ya Rasul, kada ujar Nabi, pasti kada ingat waktu itu ke manggaru anggur janggutku gatal. Sebuting hadis sudah kita tinggalkan pulang lah, kita baca pulang yang lain. Dan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kisah perang Tabuk, Buyubay, perang Khandaq. Salman Al-Farisi, atas dasar usul Salman Al-Farisi bahwa peperangan Khandaq Parit itu diusul peperangan Tabuk, yaitu orang kafir menyerang lebih puluhan ribu dari Mekah ke Madinah. Lalu Rasulullah musyawarah mengusulkan di antara sahabat, kayak apa kita menghadapi orang kafir sudah mengirim surat menggempur kota Madinah lebih daripada 100 ribu. Ada gempangan 100 ribu. Salman acung tangan, usul Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Perancis, itu orang Paris tak? Nang pidanang kuak-kuak bahasanya tena. Ada satu riwayat Salman itu anak raja orang Paris. Ada satu riwayat raja negeri Paris. Pada suatu malam Salman bermimpi bertemu namanya Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku nabi akhir zaman. Dan di dalam mimpi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kayaknya dulu kisahnya lah, nang kisah Salman dulu. Hormat lawan Abah, minta izin lawan Abah, tunggang kuda berangkat menuju Mekah. Nekat. Bah, ulun ke Mekah. Maaf anak, ulun handak santai, piknik, rekreasi, berkuda. Silakan. Padahal hendak menemui Muhammad bin Abdullah nabi akhir zaman. Seorang Islam sudah di hadapannya, kayak apa melihat orangnya? Ini sudah karindangan lewat mimpi orangnya kada suah batamuan. Iya nang mana lipun darus tuh. Maafi tarus. Doe. Lalu waktu itu Salman Al-Farisi sampai ke kota Makkah. Ujar Salman, kada tahu orang pada anak kerajaan. Di sini adakah namanya Muhammad anak Abdullah? Ai jurang ada. Kayak apa Muhammad bin Abdullah tuh? Oh iya nabi akhir zaman, dia mengaku. Nah, pas ujar Salman dalam mimpiku ini. Mana orangnya? Tuh di masjid. Anak masuk Salman ditahan oleh sahabat. Karena orang kafir. Ujar Nabi, jangan ditahan, suruhkan masuk. Inya sudah Islam ya Nabi. Inya sudah Islam lewat mim. Congang Salman maitihin. Iya juga sekalinya dalam mimpi itu orangnya. Oh, Salman. Lalu Salman ditakuni Nabi, ikam orang mana? Terus dia menceritakan orang anak raja ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Islam di hadapan Nabi tambah lagi. Ujar Nabi, silakan bulik ikam Salman naik ke negeri Paris. Sampaikan agama nang ini. Maaf ya Rasulullah, menangis Salman, diusir Nabi, disuruh bulik tunti Abah. Ulun tidak mau pulang ya Rasul. Apa gunanya ulun berkumpul mama Abah lawan mama Abah kafir? Ulun hendak umpat pian, ujar Nabi, jangan ikam umpat aku. Umpat aku tersiksa banyak peperangan. Jangan ya Rasul, ulun siap membantu pian. Rela Salman Al-Farisi meninggalkan kerajaan ikut dengan Rasul tersiksa berperang. Luar biasa itu. Nang ucapan Salman itu, apa gunanya ulun bulik ke negeri Paris, mama abah ulun orang kafir. Cakai mama abah ulun kawa ulun Islam, kan kurang lebih aja mama abah ulun kafir. Ulun kada hendak ya Rasul biar tersiksa lawan pian. Nah iya nampu perang di Madinah tuh babi hijrah ke Madinah ikut serta Salman. Lalu Nabi mengumpul sahabat, Salman mengajukan tangan, mengacungkan tangan. Ujar Salman, ada usul ya Rasul. Napa ujar Nabi? Silakan. Nabi menerima usul orang. Jadi kalau kita pemimpin ada menerima, ada usulan dari kakanakan, terima. Guru nang ini cerna dulu. Jangan boh ikam kakanakan ini mau usulakan macam-macam, jangan. Sesuai dengan alam Pancasila. Sila keberapa? Nah, ada tahu sila keberapa? Nah, ya keempat, kerakyatan yang nyata aja dapat. Orang begawi di rumah sakit. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan, perwakilan rakyat. Jadi melalui musyawarah mufakat. Nah, kenapa jalan Nabi? Ya Rasulullah, satu-satunya orang Makkah hendak menuju kota Madinah adalah di gunung ini. Iya, nang masih tujuh tuh. Termasuk usul daripada Salman Al-Farisi. Di lalu gunung antara dua mana kau menuju ke Makkah harus lewat situ. Nah, jadi batas gunung antara dua itu ditabuk. Jadi ini kayaknya pilihnya anak ke Madinah turunnya dari apa? Dari gunung itu lalu ke parit itu. Parit itu ditabuk. Jadinya nah turun. Jadi kita di atas Yus Salman mamanah ya. Paham gak? Ini gunung ditabuk gunung nih, tapaksainya turun dong pada gunung. Turun pada gunung umat Islam hadang sudah di atas. Panah aja lagi. Kayak Jabal Rumat juga. Ma, ujar Nabi, pintar Bang Salman nenek ayo. Maka itu sampai ucapan Nabi, Salman min ahli baiti. Salman adalah kula warga. Dikakui Nabi keluarga. Salman min ahli baiti. Salman adalah kula warga. Orang Paris kada dapat keluarga Nabi. Dikakui Nabi kula warga. Luar biasa. Seorang guru kada ada hubungannya lawan murid itu kada ada keluarga, tapi dia mengangkat ikam anakku dunia dan akhirat tanpa embel-embel dan efek samping. Ikam anakku bakre dunia akhirat. Guru mau ucapkan itu pada waktu bulan puasa ulma hilang kan. Tidak ada satu kebanggaan nikmat yang paling besar lawan aku terkecuali ucapan guru saku melawan aku ikam bakre anakku dunia akhirat. Dan di mana ikam aku berada di depan. Kada malah itu. Nyapa mulanya kisah kayak ini. Ujar arwah guru sakumpul ulma hilang bakri napa bah anu nakai polda datangan lawan aku, kodim datangan, korem datangan lawan aku, mamadahkan dan melaporkan lawan abani ikam membacaan terlalu keras menyinggungi bubuhannya ujarnya bajaku iam ne petunduk ayo lu ikam membacaan terlalu keras tapi ya sidin nah itu namanya tapi upadahkan on buahnya kalau guru bakri itu keras membacaan terlalu keras tangkapinya tapi ingat menangkap guru bakri sama lawan menangkap aku karena malah itu. Nah, dikakui Nabi Salman min ahli baiti. Salman itu adalah kulawargaku karena perjuangannya besar, karena andilnya dengan Islam luar biasa, rela meninggalkan jadi raja. Mun abah meninggal siapa jadi raja? Anak kada rela ditinggalkan jadi raja demi mengikuti sunnah, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Han kawakah kita nang kaya itu. Salman luar biasa. Yakin bujur lawan Rasul itu yakin. Nah. Jadi digelar Salman Al-Farisi. Orang Faris. radhiyallahu anhu sembahyang itu sukatan yang sempurna. Tahu sukatan? Takaran yang sempurna. Sembahyang itu takaran yang sempurna. Barang siapa mengurangkan dia dirokokkan pula. Dikurangkan pula. Sembahyang itu kayak timbangan. Kalau menyempurnakan timbangan berarti sempurnalah timbangan itu. Sama sembahyang itu, kalau kita sempurna sudah mengerjakan sembahyang, segala-galanya sempurna. Zakat, haji ditolak. Ditolak kalau inya kada sembahyang. Sebaliknya, kalau orang itu sudah sembahyang, hajinya, zakatnya, puasanya diterima Allah. Jadi pungkalanya ialah pungkalanya sembahyang aja. Bila sembahyangnya prai, kada diterima Tuhan yang lain. Bila sembahyangnya diterima, seluruh ibadah selain itu. Dalilnya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sairu amali, wa in wujidat naqisatan minhu durdat minhu wa sairu amali. Pertama kali setelah kiamat Allah Ta'ala memeriksa sekian banyak amal ibadah hamba. Yang pertama diperiksa sembahyang. Jika sembahyangnya itu sempurna, diterima ibadah-ibadah yang lain. Jika sembahyangnya tidak sempurna, ditolak sembahyangnya dan ditolak ibadah yang lain. Takuni diri kita. Hei diriku, handak ibadah nang lain diterima kakadakah? Bila nyai kembujur sama yang ni, nang lain diterima. Bila kada bujur, kada terima. Iya, jaku Sayyidina Ali itu sampai berdiri sembahyang tu menggatar kepala lintu itu. Sampai situkah iman kita sembahyang? Nang paling terakhir sembahyang itu tahulah terima kadangkah? Tahulah sembahyang yang kita gawi itu terima kadangkah? Tahulah. Namun anak pasti tahu diterima sembahyang berjamaah. Habis itu. Ini nang perlunya di rumah tangga tu ada nang berpengalaman jadi imam. Usahakan sembahyang itu jangan sorangan. Berjamaah. Adakah di rumah kita? Ya, nang balu-balu tuh anak balaki supaya ada imam di rumah. Alasan. Jadi anak balaki ini imamnya ada di imami di rumah. Ada nama imami di rumah. Aman sorangan siapa mau jadi imam? Munaki kau ada nyaman jadi imam. Alasan pertama. Karinyum-karinyuman nang Tuhan yang berlaki juga. Alasan menjadi imam ada. Itu terakhir tuh. Amun hendak mengetahui sembahyang mau terima kadanya, hendak mengetahui sembahyang diterima, laksanakanlah berjamaah. Bis. Usahakan jangan sembahyang sorangan, terkecuali berjamaah.